0: Puisi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
1: Yeah.
0: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nau uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nana yang sekali.
1: Ya pada bola ke nuan tadi. Ke nuan tadi nuan tadi. Berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai. Tiap hari 1. Nyentuh akari 5. Hari pukul 8 ke 9. Pagi 2 pagi.

0: hari Fred Louis asal nuan oleh nerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Agik Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okay, pukul baru pak hari 1 ke hari tu ne Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninga tua, baru datai berupi sebelah aku, baru ke nyilat-nyilat utai ke nama, teka digagak tang bala pengajar kita, udah tumu dah tadi, dah ni Mel.
1: Ya, dah berengkah ngajar. Ya. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi, Sam. Yang kanya bendung ingat ke nama pengawal kereka di tampung ke bapakir satu. Cuman nyana ingat, laban kelu mayu program pada hujung minggu tu tadi, the Sam. Kan Ramadhan nanti waktu udah hujung minggu, tinggal ke semua pengawal di bupis, ada yang main pulih ke rumah.
0: Pulih ke rumah ya, nih. Tebo pias,
1: ya, ya. Loading baru hanya naik karena teka dikerja deh.
0: Nombor loading baru begini. Okey, kita jawab ya. So, ngarap ke bala kapan peninggal kita. Ya. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak terlalu stres kak deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tajapan mayuh pengawal kakak Siti-Siti nyawa pengujuan tembok ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benar dalam kereta mendiang ke tua pagi tau. Tahu kau engkau bisik ke benar off day. Benong namanya pemisi kini benong layan drama AI kini telefon neh Mel. Lapan orang dia tahu kau muda neh Mel. Belakaban kita itu nyengkaum kita empu meh okey orang kada orang dia dia tahu mayu berpeda ke drama drama AI.
1: Ya, cerita pandai.
0: Cerita pandai antara apa apa media sosial kita lah ambil nyamai lagi kita nyebut kena apa apps atau ke apa media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita meda tadi berkaul ngau cinta, berkaul ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia suba di gagak kesidak ya cerita baru. Berbuat ke serikat teka kenyaknya jadi CEO, jadi menantu, jadi tua, teka kenyak tadi Mel. Jadi aku nanya ada dulu Mel, nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun meda ceritanya.
0: Meda ne Mel.
1: Meda. Tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya The
0: Jalai
1: Sam,
0: cerita,
1: Jalai Cerita ya. Tu au berkeni Jalai Ceritanya. Nanti ceritanya ya kene ke ngerinok katiku. Pedak ku meh sampai habis Sam, nya nak berasai ga menyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai ke benda ya deh. Laban ya bisi ke 30 sekian, bisi ke seminit au. Tajak panya seminit, tang ya bisi 50 detik episode. Nya data ya sejam nya tadi Sam. Nya nak berasai tu scroll scroll scroll, hapus jam.
0: Ya, hapus gini. Luan medaknya, udah mandi kah Mel? Udah mandi gari-gari yang kah? Nama udah tembok pengawal gini Mel?
1: Ya, selalu nak cerita tu, Maya malam Sam.
0: Oh malam.
1: Maya, Maya mata keka lapnya deh.
0: Ya.
1: Maya nyak ketai medak. Cerita 8 pagi itu tadi deh Sam. Dan tu hari Sam. 8 tua tu tadi kiruh nyau ngadu ketau nyadu kenya nanti bakal tua gawak bakal tua deh. Dan tu leh fokus Sam. Nanti bakal aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngai medaknya lalang.
0: Ya amat ya. Kadang cerita AI itu tadi ya narik hati gitu neh.
1: Ya.
0: 8 dia nemu amat. Nyoka datai ba episode siti in tadi. Nyoka nemu gitu deh. Nama next ya. Nama tekenya di udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal medak ya nak Mel tang nanti ia terpansa lalu ngetu dia tadi ngetu nak lama aku ngetu medak nyo tanya tadi nyo keningannya nyo rindang nyo rindang nyo nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kat nemu ke nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal mendak ya ngigak ya menyi kurang sikit nak gaku nak ke dia tok Mel agik gaku mendak nang movie nang drama ke amat-amat nya meh apa apps ke ni boleh disebut kita meh nya tadi Rino ke ka ko medaknya seminar utai nya nanti drama AI tu nanti ya benong mansa benong medak tadi nya ka ko layan ka ko tadi ta bisi sekedar orang tadi yang memang ya segi medak drama AI ya madah ke sano ko ya aku nama drama AI ta layan lagi aku ko tak rindu lagi muda ko
1: laban nakak ke dia tu the same cerita AI tu kita berarti ya nakak ke di pedak aku tu aku nak mau bukai laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pedak aku tang dia ke udah di pedak aku semua cerita ya happy ending
0: nak
1: nyomai kita rindu muda
0: aku lo berdau ke aku datai ba pengujuang ya tadi meh laban nyak meh tadi bisi ba siti app ni boh nyebut di tau neh meh ya lu lu promo ya, lagi ya, lu ngasuh download namanya apps nya ke lagi nakak ni ke ni kuliah di pedak dia meh nyata tadi
1: tan deh neh nanti aku nak boleh aku
0: kadang tadi nak tan ke aku meh kak nemu berkeni ke pengujuang ya sedawainya nyadi terkena berkeni ya nama tu kawal dah yang tuanya tadi kini syarikatnya empu ya kini terkenyak punya tat kaku ajak nang awa hari kaku ke laban dah kelalu mayuh apps buat liponnya kaki kaku tanya bisik kaku rindu ke cerita baka cerita aku kaku tadi cerita kelia soba demel ya ke nyadi putra raja ya ke nyadi naga nya rindu aku menanya mel telayan ku medaknya ya ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisi kuasa kadang nama layan aku kadang
1: mesti dia berangan
0: nanya pengujung berangan aku kena berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya ke dragonnya tang munyo ndak datai pe pengujung lagi nyo episode nak episode nya lagi nyo so ya downloadnya ujung-ujung ni buah lah aku nakaknya ajak lah tang hati dian kak mana mu
1: ya
0: kena kena nyadi
1: penyadi tanya
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nyak lagi
1: okey nya tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni okey topik tua ke pagi tu lawat tren ora dia tu mendak drama AI deh nama drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI ko tanda sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sidak ya bekenya aja
0: kadang tadi nanti dua-dua tadi namanya tiba bisi kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
1: kecil-kecil yang kita rindu ke nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita makanya
0: betul asal ke kita medak baka movie biasanya tau kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dengan Mel menyi ketua tadi ok Lucian Darren ke pagi tu pagi Sam kau Mel ku ya ngi indai ku ya Mel siang malam ku ya muda cerita AI nya tenang dia bukai ku ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nya ku ya oh kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu ku kontrol nama dah nama na kini kurangnya tampiat ke mau makan
1: ya nyangkung bila sepi ya
0: nyangkung itu nyangkung orang mau makan ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi yang muda AI ya dia mea isinya dia kucah-kucah kadang tadi jako harus piak nyian menjadi ngaku
1: tidak ya orang ketua itu desem lapan tidak ya kini madangnya baru nemu megai telepon baru kini ke baru masuk teknologi itu memang bakal contoh bakal ini ku desem ini ku baru tahun imagine deh, ini ku umur yang dah 80 tahun tu, dah 80 lebih ada Sam.
0: Beli ke kita
1: baru kena telefon culiatnya, baru belajar Sam, baru lebak ke diri mah ya main telefon culiat tu dah Sam. Nyak mah ya ke deh madak tituaknya deh. Jakob orang dia, Jakob mah enggak orangnya.
0: Baik, enak nunda orang dia.
1: Nah, dai, nyak ku kena nangis takut kia salah tekan dah Sam, lehnya live lagi.
0: Okay. Kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi dia mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh mel nadai ke pemerintah bukai kelima hari radio nang sih ninggal sudah ya nang sih tebah sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sudah ya.
1: Ya, laban telepon to, sida ya lalu bisi menda video de sem rindang sida ketua itu. Aku menda ini ko rindang ya. Ya ke mada nasib gede nemu dia to ini nanti subat nak makai kami itu dore de. Main telepon. Subat, subat yang nara melucu ada to melucu yang nara ya. Mas main ini tindua nanti tindua ke tindua de main teleponnya ya benar gale ngante mata kelelap dan nanti subat nadai lalu tindua meh. Dia to nyode irau ke ya the same
0: ya kena nak kontrol tino,
1: ya betul
0: tebur indang mudah idea lah tu nak ya orangnya.
1: Okay, kita mesti enjoy to Sam ya. Okay. Kaya ngai bubula sigi amar rindu mendak cerita drama pandai AI kaya. Dia tu kaya sanggup download download app kena mendak kaya.
0: Ya, kau tadi.
1: Puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabub ya kadang nemu pedih hati mada ujung mada orang jahit ya sepi asai dek ku aku mut-mut mada ceritanya ku ya iya nyak ku mada Sam buat cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi maneh pengujungnya dek dan kita kat nemu berkini orang maneh tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkini utainya nyadi nyak teka kak dantik tua tu tadi deh, menyikah enjawiya tu tadi, udah mada ba ceritanya tadi ba muabob, ditampung baru ba do bukai, do kat nemu begini perjalanan cerita tu tadi.
0: Jujurnya download ke tadi, nyam aku tadi mel, aku tang aku nakak ke dia tau meh, nakak ke dia tau entar mel, dap janji ke aku, ke ilai lah. Nyo uliah aku ngetat diri mel. Laman kelalu mayu dah apps sebab telefon tu kadang nyo berat deh. Ni nakak ya lagi. Gua lati ku dah. Aku ready dulu. Laman dah nama tu suah deh. Oh nemu subak na nemu mel. Terubah drama AI pansut subak. Laman sidak ya kebenaran nyo promo appsnya dah kebenar ya. Nak nemu subak kat ambil ya. Sekali nakaknya akan nyo asuh ya tanya nya nak ke kau tanak dia tu lihat tat lah
1: lihat
0: tat ni nemu ke ceritanya mana hilak deh okey Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan dracin ngelayan drama AI ke ya dracin tu ya tu nang nang drama Amamat tu ba City Apps-nya tadi deh nak ukai-ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI ko ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram ko ya tau thriller ngau berkumpul ko ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ko ya oh narit hati ya macam tadi nanti dipasuk ke speaker pu rancak main medak ya saya kebawa cinema ko ya saya kebawa pawagam tadi ya drama AI aman mana ke nanti cerita bakal putera-putera raja kelia sobat deh mel ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi atau ke bekenya tadi punya nanti drama AI nyerino aku mendak tadi sida ya ke Belaban kang ulih ke Puteri Raja nya tadi. Rindu aku meda tadi. Tak nak kalah puas pengujung ya. Asuhayanya.
1: Asuhayanya.
0: Asuhaya download. Lah kena. Lah aku. Ni ku dah melebih aku. Barang kita menjadi ingu ya.
1: Oke Sam. Kita misi eri-meri pagi itu ku ya. Nanti baku sikit rindu meda. Mayau AI kenemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya. Kaya baik ya giang ya rimau ngomayau siku gignya ngau ya makai tu teh sumai ya udah masak kaya nemu besau berkemas kemeja kaya berbasuh ke pinggai mesti dak ya kaya rino diri gak medaknya kaya sebedak tindua segitnya belama meh pedak ku DJ ku ya
0: kira taman pedak mayau nya pedak
1: ya nyak meh AI ku kita itu tadi deh peminta tiru
0: minta tiru tadi ya. Ya, utai ke nama tu, utai ke pemansang dia tahu.
1: Ya,
0: tadi emailnya. Bawa panggai bawa kita AI tu tadi ini. Nanti kita kena engkau mana mana ya, mana ya, tadi.
1: Betul.
0: Okay, Santi Louis, Santi ke pagi tu, amat ne, kau ya rindu muda, kau ya. Lepas nak kau ya nanti baca nama tu drama AI nya tadi kau ya. Lepas Indo tak baju baju ya, kau ya laki tak sigat sigat, kau ya mel amat ga. Lepas kita AI nya tadi, ya boleh ngaga tak gaga ya tak madu baju madu sigat mana tadi. Nemu nemu banyak bula kau ya tang rindu muda ceritanya kau ya hari miskin taunya dikaya laban ke ditulung raja naga nya tau kau tadi mel cerita raja naga tau kadang sanggup tindua pukul 3 pagi tegal kang habis ke ceritanya kau ya hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga nemel
1: ya betul
0: laban drama AI tu habis itu nya bisa iki cerita bukai nak leh tunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada ku laban ke kelalu layan cerita kebekenya tang Siti ya kena mana han tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi retinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebannya maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya boleh nama tu ngintu jam sidak empu di rumah takkan takkan meh ni mel
1: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana nak ke pengerai kita banyak kena kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang ke nak gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu Sam
0: ya amat jaga-jaga diri empu meh
1: ya
0: anang gaknya sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sekian habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okey, boleh ditampung tu pagi lah. Nyak kebenar ya.
0: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu. Nama tu bah penghidup kita jam ke dia tau.
1: Kita bisi Noria Kipli tu Sam.
0: Okay.
1: Selamat pagi ko ya. Kine ko ya. Dia tau nang segi jadi rutin ko ya. Segi mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerinduk ko ya. Ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya enggak maka cerita putra-putri raja ko ya tu.
0: Ya ya.
1: Bakal padah non tadi Sam cerita utekan. Lama-lama.
0: Bisi kuasa tadi.
1: Bisi kuasa. Maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke ulih pebalik jadi naga menyi kenuan tadi. Sira ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya makai orang kebukai.
0: Tak kebukanya meh. Mayu mayu hatinya mayu bangsa sudah buka tu sitiknya je jalai cerita apa mayu wah nak dah tanya neh mel okey Sheila GJ ke pagi tau selamat pagi nuju seduai bak ya ku ya cukup narit hati nya ya apa nama kebuah ku ya duit nan mu ambis nama drama AI tu ku ya ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik ku kurus ko ya kengkak kenyelamnya alu kurus ko ya drama AI mayuh maneh ko ya maka mafia, alpha, serigala, naga, asal miskin nak nemunya anak orang kaya, plot twist samai ku ya.
1: Ya.
0: Mayo plot twist dia. nama tu macam-macam. Tang Siti kekadang, Siti lah abang aku lah tadi melodrama AI tu tadi. Kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi. Baka ya ke nama tu nama malu urat wai tadi nya untuk scene ke abang aku kekurang meh. Tau tapi mimir lah pan kita benda drama AI tu. Telepon tu kadang malam dia berpegai ke telepon deh.
1: Yeah.
0: Jadi drama AI terkadang malu urut wai meh dia tadinya ke sin tahu diperhati ke meh tahu di tapi tajaknya drama AI aja.
1: Cita kita tahu ngasuh hatiku kene ke pedes nanti tiap madat cerita AI tu deh sem contoh ya bagi Indo tu tadi deh ya orang miskin na ngau orang kaya tu tadi ngau menyekenuan si CEO tang contoh lah ya tu ngemai Indo tu tadi ngaga siti majelis siti pengawak itu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh si siko Indo kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenikia di penyata ya Indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenikia ne tau nada siko goreng kak backup Indo nya au pedih mati
0: kenapa logik ke dia
1: semua cerita majority cerita berkenyak magang dia pedih mati ke dia
0: kadanya sidak tu palau-palau dia ada orang orang bukanya ngelila aja nya bakal ke nak tu logik dia tadi makin tanya nya makin di tanya ya gay ke di palau semua
1: ya betul tanya pantuan namanya cerita AI lagi ke mana
0: lapan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
1: mel ya betul
0: nanti dia pian nak pedih hati ke dia meda tadi okey nya meh penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi meka orang tu tadi ya sehingga ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita roputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tertarik nak sama neh Mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siko orang ke tertarik hati mendak drama AI tau kena. Ha, maka mel ya cukup rindang ku ya.

Okay, terima kasih dengan RTM Kuching Sarawak sudah menyuruh ke pemerintah SSC ke-9 jadi pemerintah malam.

0: Okay, Jonas Juniaman Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana-mana lebihnya deh Mel. Leka ke ditulis Joni Yaman Poga. Okay, jadi lagi topik dua pagi. Why kita ke pagi tu ngenang drama AI kau bisa tucu-tucu membalas ke dak ne ninga topik tu lawan benar dak drama kini ke pagi tu seduai di tu nindir aku ko
1: okey kita bisi ros atun ding tu sem kianti aku nak kala ngau orang medak drama AI ko ya ninga topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madai ku ya ku dah nadai sarinya ku ya niang baru minat amat drama bekenya ku ya baka drama Cina ko ya. Mayuh mucau gak kami semadai ninga yang medak dramanya kia ukai ke mid volume ko ya. Nyo sino gak ku ninga topik kita pagi tu DJ ko ya. Rip ngagai yang madai ku ko ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ko ya. Aku DJ ku ya, kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansak kaya segi alu nak tindak-tindak mata kaya laban dramanya kaya nak berasa aja mau kaya tu baka dedek tu Sam
0: Yo bersambung meh.
1: Ya kat nama udah tu berkeni. Bekenya
0: nak keni ke udahnya lagi nyadi nak ya kini ulih dak yang laban tek punya ulih dak yang ngempu kini tek bekenya punya tadi.
1: Ya. Mami Nini selamat pagi kia. Aku tu nyau gian ku tu medak cerita AI drama AI tu kia. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episod panjainya kia. Kak alungan limpeng pihak mega muka nungat telepon ku ya. Makai nungat telepon ku ya. Udah nyak sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ni.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lah. Sampai kalah lirik ke diri pun mada kia.
0: Ya, bisa ya. Datang. So, kita lepas kita ke ba telepon tadi. Nyamai lagi deh. Laban kenang dipegai jari kita ya. Okey, YouTube tadi. Sama om tertarik buat jari kita ini Mel.
1: Itu mendak bertibi nak ya Sam.
0: Bertibi nak ni. Sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Okay. Selamat pagi yang seduai ku ya. Mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI ku ya. Tang mata tu kena entu ulih lama mendak telefon ku ya Mel. Lalu kak ke kerabu rotai pada ku ya aneng aneng kalau lama namanya nya dah bisi namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai de sambil nanam jagung ku ya anti mai wah hanjung ke kami dua email kita au
1: ya ya
0: Alfred Benedict
1: budah
0: udah ne okey loka-loka
1: bedau gi
0: loka-loka sang pagi yang seduai dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya ngau orang meda drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku meda tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke menyuka kau tadi macam-macam mega cerita ni.
1: Tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu. Selamat pagi ku ya aram ngupi ke. Ya bisi ngangkat siti video gambar tua badia Sam. Tang gambarnya nan tu dengarlah gambar tua ke tang ya bisi ngambil ya. Bisa tak Sam nanti pula peninggal kebukai kan padahal udah ngelawak page Facebook kami YFM Iban
0: mana ni
1: ya
0: pemanah nak tau simpan kau tau lagi video tau
1: terima kasih yang kegenuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kan kai Dennis Jingan Kawi rindu mendak video AI tau ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisik pat tau ke bisi episode yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi pat tau ke episode nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoil maya kuya jalan ceritanya makan-makan yang belama gara-gara utai berketuk kuya
0: aman yo
1: ya
0: spoil amat
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: amat ya betul aku nyogi kena ngadang Radian tau neh Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi bagi tu mana lah. Nyo maka tanya drama AI tu pada aku Mel.
1: Ya, agak kebunyi, agak kau dia beranau deh.
0: Siti, eke ngau ku ngirup nya, tanya nya nantu mana nya, watak nya au. Ya nya watak utama adalah nya. Aku dia, tanya namanya, aku putra CEO lah. Serikatnya.
1: Putra naga.
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah me. Okay. Morning, agak seduai ku ya. Apo amat berantau amai ya cerita AI ku ya. Nemu amat ngadu pengawak. Nanti udah start meda jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi itu, kaya kan usi cerita kemarin, kaya gara-gara AI build lipun kapan niki tiap bulan. Sekali nanya, gisente ngecek bil, nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya, kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara banyak tadi,
0: kaya.
1: Iya betul. Lebih-lebih lagi dia tu the same. Nanti kita. Ya, nanti kita ngambil siti contoh ya. Company telepon siti itu kita udah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan siti-siti cerita atau ke siti-siti apps terus dari line telepon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ke tau ngasuh bio telepon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebenarnya kita nekan utai ke telepon itu laban semua utai bawa ujung jari magang itu nanti itu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit itu tadi udah, habis tadi,
0: memutung ke diri nih.
1: Ya betul lagi mesti benon Sam?
0: Wilfred?
1: Bedau.
0: Okay, selamat pagi Wilfred. Rindu amat ko ya. Serta narit hati amat ko ya. Cerita drama AI itu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya. Dua jalai cerita ke sebaka magang. Serta gambar watak ke sama ko ya. Lalu baju sidak nadain mau bertukar ko ya.
1: Ya, hanya segi amat.
0: Kadang bertukar. Kadang bertukar nak lama je. Pulai ke baru bajunya ko ya. Bisik narit aku hati aku ko ya. Kena ya ngambil ke masa punya tadi. Kena yang isi masa punya tadi. Dan
1: ya.
0: Hanya ke pemanah tadi. Maya kita ke benung ke bak airport kini tadi dia mel. Ambil ke bandi. Ya contoh kakun tadi. Bak airport kini. Tahu ke kita benung anti orang kini. Mana drama AI tu nur. Kadang nak berasainya tadi. Jamnya tadi. Okay.
1: Kita bisi Dayang Jaya tu Sam berdata ini. Kaya nanti ceritanya narit hati rindu gamada. Kaya tang ti ulih ngaso stresnya episode kadang ya nak berurun ku ya. Mesti kak scroll ke atas ke baruah ngigak sambung ya. Mayuh cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup. Kaya moral stories ku ya. Itu sih amat tu Sam. Bunyi ketua tadi hari baka orang tadi. Ngay mada indo miskin tu tadi. Semua orang berjaik ku ya. Tang itu tadi ada penyalah. Nama ku buah orang yang medak ya. Nada salah ya tu tadi. Bekau bugul lengok kita, bekau bangga kita deh kebenda ya.
0: Agi kan ni sawup meh. Tanya tadi ngerja kia tadi. Kenapa bisik ke nak logik mimit meh. Tang tadi. Kau nama yang ngasuh kita pada hati.
1: Ya
0: tadi,
1: betul.
0: Okay. Rosita Sendi Mit. Ke pagi tu apa kau ya narit hati amat kau ya kau nama kau ya nemu amat sila ngagak pelakon dikagak sila ya bajiak-bajiak kau ya Mel sikat-sikat kau ya tajak pan kadang jalan cerita kak sebaka magang tari no kan merdak kau ya nak bajiak nak sikat nak gidan hati merdak kau ya yang merdak tanya tari no Mel Rosita Sendi Miet tadi. Jurnikal Juan bisi mega ke pagi tu apa ya rindu man pada movie AI batu lipun kaya Mel.
1: Tau.
0: Semadi ke muai masa kaya laban serta muka YouTube lalu otomatik bisi cerita aku ya. Aha. Laban jalai ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai baklemek kau ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh di tenyak ya deh.
1: Jampat kia.
0: Lalu mm-hmm. start benda cerita kebukai kau ya. Ngau tahu nyadi mayuh cerita oleh dia pedak kau ya.
1: Mm-hmm.
0: Bisi mereka ajar nilai penghidup ceritanya kau ya.
1: Mm-hmm.
0: Baka nanti kita ngagak mana tadi dibayar ngau tahu ke mana.
1: Mm-hmm.
0: Yang tadi bisi ajar kebenaran hari mm-hmm. cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita mana tadi.
1: Yeah.
0: Nya berpanggai kita impu ngambil utai ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Ya betul.
0: Ya berpanggai mm-hmm. kita impu tadi.
1: Mm-hmm. Hmm. Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti bak aku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enda angkat nanti api nabis ku ya. Nanti ura bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai gelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai rini Sam. Pemegang meri selamat pagi ngage Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditulung Raja Naga ya kadang sanggup tidur pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: amah ne amah sis Lucy berdau ne sis Lucy sekumbang dah bisi drama AI tu ku ya tanya ja di pedak ku ya
1: mm-hmm.
0: nada ya ke mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayo sama ku ya
1: yeah.
0: Cerita cinta segitiga
1: mm-hmm.
0: Cerita hantu ku ya nemu akunya bola ku ya tang mata kamu meda ko ya tadi email
1: jangan
0: sida enemu mat ke ngaga jalai cerita tadi ya nak nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon nya tadi ndak sama
1: ya
0: watak seria lain mimir tang okey nama ke siti di pedah aku tadi email drama AI tu ya nak panjai mm-hmm. nya ngasuh orang ke kak meda
1: mm-hmm.
0: Baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam
1: mm-hmm.
0: kadangnya di nyuka nyambung ngagai siti nya terlalu lama
1: mm-hmm.
0: jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih
1: mm-hmm.
0: Nyo 50 episode dah ambil se nya mm-hmm. kebuah orang kak meda pelabak ku deh lalu
1: yeah.
0: ambil setekalanya
1: mm-hmm.
0: nanti kita meda cerita drama Korea nanti ya baru lagi kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya
1: mm-hmm.
0: bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: mm-hmm.
0: Okay. Oh.
1: Kita bisi Will Hunter pagi tu. Nanti aku nak meda dracinnya aku. Tang aku meda cerita Indon. Kaya terikat janji. Tindu nak pen pukul 11 meh. Pagi lah benar aku ngerak direk durang kerja. Kaya.
0: Oh, tu meda awaknya cerita terikat janjinya. Benung nggak tenyak menyak tadi mel. Benung nggak viral menyak jam ke dia tahu.
1: Ya.
0: Ba cerita ba.

0: like berlagu tengah malam. Orang SSJ kita berlagu ke dia sampai ke Medak.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Tengah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Semua yang kemudian.
1: Tu dulu semester tampang. Kita berubah nak cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kau dahnya ke dia tahu cerita AI nya mana? Kayaknya rindu ke Medak. Kadang-kadang cerita AI nya meh rindu aku lebih ke Medak kau ya.
0: Aman. Ya. Nombola ngai Medak kau ya ne.
1: Ya, bakal aku suka pen sem nan tu rindu aku. Pada-pada aku punya tajak bunyi kenuan tadi tajak pemedak ceritanya ya setengah aja nada hati kan ngiga de Sam dia tu nanti ceritanya narit hati ku Sam ngiga ku enggak tu tajuknya kadang-kadang ya nada mari tajuk kadang-kadang kedai nya benar ngiga kedai baru bisa nya pan kadang-kadang ya nak panjai gi setengahnya bunyi kenuan move on jak meh
0: nya bunga nyumai kedai rei nyumai nanti lelak ku sore itu padahal melayan bawa AI. Bunga mandok ke diri migi.
1: Udah besar bunga aku.
0: Nombor mandok ke diri migi. Nombor,
1: mana telau jawab meh.
0: Samuel Mudin ke pagi tu. Sama pagi nuju seduai ku ya. Sigi Ahmad ku ya. Kena ke Medak nak lama aja ko ya sekali nya lekat ko ya udah ya nak berasai temu gasite cerita ko ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ke rindu mendak cerita AI dia tu subak drama ya ke ku menangis nya ko ya nya pedak ko ya udah nya dracin udah nya pulai baru ngake AI ku ya terindu gak madak cerita AI to ke ya
0: amat nyumpulai ke AI baru
1: kan ya rindu gak madak cerita AI ku ya okay. Jadi kita bisi bintang hati pagi to ku ya ambil nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar nos doai pagi to ku ya lalu ya madah ke gayari sida ya di kapit pagi to sem mana
0: okay. Selamat pagi peningang kita di kapit di serata nur meh neh mel di serata Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita. Ngomong ke kita Ari Menua Bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM Klik, ngomong ke channel Astro di Johor, kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini-dini aja. Yeah. Okey, nyampe topik kita pagi itu. Terima kasih kita ke udah nganjung komen. Entah pun ke kami dua email bisik ke tak terpansak ni Mel angka baru datai baru tamak kini komen kita lepas kelalu mayuah pagi tu terima kasih mayuah sepindah santai-santai je menang drama AI
1: ya drama AI tu ya mana tanya me tadi bunyi kurang ya ke Siti hari cerita-cerita pandak short reel kurang Siti bunyi kurang tentu ya bisi penglebih dengan pengurang ya DSM penglebih ya hanya tadi me ya bisi story badia kerika ajal badia dalam ceritanya betul. Tadi deh, ya. Ya kena mana ya tadi cerita panda tu tadi ya udah ngasuh tua nak sabar, nak sabar nanti ceritanya hapus, ya besi kenaikan pengurang ya meh badia
0: tu tadi. Ya kemana ya ambik meh, ya. Tanya kita kena kita berperindang ambik ke positif aja meh.
1: Ya betul.
0: Semina aja tadi meh anang kelalu layan nyentuh ke nak cukup tindu ada mel,
1: ya betul. Ada
0: tu mayu harus nak cukup tindu alaban kelalu nyak meh layan tay kebak tay bawa telepon teka berkenyap ok seminat drama AI nya jauh tapi pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita tapi lagi nama kita ni udah ngelui 40 ke atas nya tadi
1: bukan 40 sem bila nembiak pun lapan dia tu nembiak ya sikitnya udah Siti sikut telepon pelabak ku.
0: Betul. Tang kita nyubu umur tadi. Aku tadi mel. Berat lagi meh ke pengerai kita. Nombor dah nyu 40 kataan tadi. Nyu nyangka-nyangka meh. Pengerai kita. Nang kelalu sampai nyu nak tindu. Layan dari ke bekenya. Okey. Jadi okey nyak meh. Topik kita ke pagi tu. Berkawal ngau drama AI. Okey. Jadi bak hari kebukai lah. Kami dua email tau ke kebukai. Topik dua pagi Y kita. Mai topik kebukai. Okey, macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bab penghidup kita bersari-sari ne.
1: Ya betul. Ngaji kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ.
0: Tahu.

0: Al nyebut bar radio, Al berjurai ke topiknya. Kita nanti kita bisi idea. Tau WhatsApp ngagai nombor konti kami, tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com. Ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y. Ilak kami merik kredit ngagai kita.
1: Okey, nama kadang kita itu nyo kekadangnya nak ada idea kita ada email. Alamaknya hari-hari hari satu untuk hari lima ni nemu idea kita mana lagi untuk topik sana kok.
0: Ya betul.
1: Utai kenyadi baku kemarin tau kok. Tinggal utai bas kini. Tinggal temerayan utai kini. Uleh nyadi topik makan.
0: Iya.
1: Okey. Jadi terima kasih Mayuh peninggal 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi bergulai bawa Y912.
0: Ngata bupa dulu kami dua SM.
1: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Selamat pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara di pertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JECOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Mandani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang hari itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Selasa 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti pada pagi itu, semoga kita orang beristirahat hendaknya. Dan bagi kita orang yang berada di kedai makan kini itu, sambil mendengarkan Radio Bintulu FM, ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin di dalam kenderaan ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari tu. Dan pagi tu cuaca di Bintulu amat cerah, syukur Alhamdulillah. Jerebu sudah reda sedikit dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Selasa hari itu. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Siti Nurhaliza.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Itu FM, ceria bermaklumat.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Tang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Tang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada hari ini.
1: Okey, terima kasih. Disampaikan laman cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, dibuat petir di beberapa tempat. Pada malam ini, tiada hujan. Keadaan laut di Bayalan, laut bombas setinggi 0.5 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 km sejam. Suhu pada hari ini ialah di antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian secara laman cuaca hari ini.
0: Okey, terima kasih. Thanks. Selamat bertugas.
1: Ya, okey. Bye.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu. Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, perhatian kepada seluruh warga Bintulu. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan bacaan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU Sarawak setakat 8 pagi tadi, Isnin 5 Oktober 2026. Menunjukkan semua kawasan berada tahap yang sederhana dan bacaan IPU yang tertinggi direkodkan di Serian iaitu 98, diikuti Semarahan 94, Kuching 93, sementara itu di Seri Aman Sibu masing-masing 81, Serikai 84, Miri 83, Samalaju 79, Bintulu 78, Muka 77, Kapit 74, manakala Limbang mencatatkan bacaan terendah iaitu 61. Dan bacaan 51 hingga 10 dikategorikan sebagai sederhana. Dan orang ramai disiasatkan untuk terus peka terhadap keadaan kualiti udara dan mengurangkan aktiviti luas sekiranya berada tidak selesa. Okay? Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, kembali kekal lagi di Ram Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di radio, di dalam kenderaan, kini itu mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan untuk perkongsian kita di jam yang pertama, ingin saya wawarkan untuk minggu ini, 5 Oktober hingga 11 Oktober 2026, Unit Tabung Darah Hospital Bintulu akan mengadakan kempen derma darah bergerak di 3 lokasi untuk pada minggu ini, iaitu hari Rabu 7 Oktober bertempat di MLNG Main Lobby MLNG pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Kamisnya pula 8 Oktober bertempat di JKR Bintulu, bangunan JKR, pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan untuk hari Ahadnya pula adalah 11 Oktober di Tong Sing Huat The Spring, pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Jadi kepada warga Bintulu yang sehat ya, layak dan berkelapangannya, ayuh apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk menderma darah, dan kerana setitik darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Okey, teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam Bintulu FM.

0: Ya, kembali kekal lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan tepat jam pada pukul 10 pagi nanti, kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, hari Isnin hari itu, seperti biasa, kita ada podcast Randau 360 bersama dengan penerbit Suzana Musa ataupun DJ Zana untuk di jam yang kedua. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam ya ataupun permintaan lagu, boleh pergi ke laman sosial kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentas 97.5 Bintulu FM.
1: Bahina, hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan, angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan nyerap si kan. Anu ulun peng, mau bahasa bae ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
1: Rentak 97.5 bersama saya, DJ Shah, di Tulu FM.
2: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, untuk di jam yang kedua, seperti biasa hari Isnin, kita ada Randau 360 sebentar nanti bersama dengan penerbitnya Suzana Musa ataupun DJ Zana kita untuk di jam yang kedua. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu ini untuk hiburan kita sebelum kita pas dengan DJ Zana kita.

Ya, kembali ke Kargi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan baiklah, kita telah pun mendapat signal daripada rakan kita di podcast Randau 360 bersama dengan penerbitnya Suzana Musa.

0: Baik, terima kasih rakan setugas DJ Shah di Konti Bintula FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Senin. Zana ucapkan kepada kita semua yang sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintula FM. Dan sudah semestinya untuk edisi hari itu Isnin 5 Oktober 2026 di jam yang kedua menerusi Randau 360 edisi hari itu bersama kami DJ Zana. Dan sebenarnya Zana si keseorangan, Zana juga ditemani rakan-rakan penyampai Zana, iaitu bersama dengan DJ dari YFM Iban dan juga bersama dengan DJ Shah juga turut bersama dengan Zana menerusi Randau 360 dengan topik yang kita bawakan hari itu tentang selain jasa ibu bapa, jasa siapa jak yang kita si akan lupa sampai bila-bila. Kita nak cerita sikit tentang jasa siapa insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita selain daripada mak bapak kita. Jadi pagi tu kita orang boleh ikuti Randau 360 menerusi siaran radio Corong Radio frekuensi 97.5 MHz ataupun menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga bersama kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di live TikTok Bintulu FM. Kita juga turut bersiaran secara langsung menerusi live TikTok Bintulu FM. Jadi Zana nak menyapa lah rakan-rakan Zana pagi tok, di pagi yang Isnin tok, pagi yang indah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Shah, DJ Yon, DJ Flora.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi Suzana Musa.
1: Good morning. DJ Flora, DJ Yon, DJ Zana. Morning.
0: Salam manis di pagi Isnin Shah.
1: Salam manis.
0: Yon, Flora. Okay.
3: Salam masam. Salam ada bau masam-masam.
1: Bau masam-masam. Bukan manis lagi ya. Ya, kelat dah.
0: Okey, apa khabar kita bertiga?
2: Bagus, bagus.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Baik.
3: Terlebih sehat.
0: Terlebih sehat. Dah sarapan, Dek?
1: Dah sarapan dah.
0: Udah. Flora dah sarapan. Dah.
3: Wajib.
0: Wajib. Yang
3: wajib
2: masuk
3: melakukan.
2: Round kedua dah,
0: Flora. Masuk round kedua,
1: Dek. Round kedua.
2: Flow.
0: Flora, round kedua.
3: Aib, ya.
0: Okey, hari itu topik menerusi Randau 360. Kita nak berceritalah sedikit tentang jasa selain mak bapak kita, selain jasa daripada mak bapak kita. Jasa siapa jak yang kita seakan lupa sampai bila-bila. Bila kita bercakap tentang jasa tu, memanglah orang yang pertama yang terlintas dalam fikiran kita memang mak bapak kita yang melahirkan kita, membesarkan kita sampai besar panjang, besar bulat, besar pendek.
3: Besar bulat, bulat jangan disebut.
0: Oh, besar bulat jangan disebut. Okey.
1: Besar panjang, besar pendek, bulat, besar bujur. Segi empat.
0: Okey. Tapi yalah teh, hari itu kita bercerita tentang jasa. Tentu sepanjang kita menjalani kehidupan kita dalam perjalanan hidup tu, ada juga insan-insan yang lain yang mungkin ada juga berjasa dalam kehidupan kita, yang banyak membantu, yang banyak membimbing, yang berkorban untuk kita tanpa kita sedari, tanpa kita sangka. Jadi hari itu topik kita adalah selain jasa ibu bapa, jasa siapa jak yang kita seakan lupa sampai bila-bila. Tentu ada Syah, Sharon, Flora.
3: Tengah berfikir ni.
0: Tengah berfikir.
1: Tengah fikir.
0: Okey, jadi hari tu kita bercerita sikit tentang jasa. Jadi kami mulakan dengan Syah dulu lah. Syah tu banyak berjasa sebenarnya kepada orang ramai kan Syah?
1: Si pasti juga.
3: Kita tak dapat menilai diri sendiri sebenarnya.
1: Susah untuk menilai kita diri sendiri. Sama ada kita berjasa dengan orang.
3: Betul.
1: Sebab
2: kalau kita perasan juga.
1: Kalau kita perasannya. Sudah off sendiri lah.
3: Shock uji nama ya.
2: Betul-betul.
0: Okey Syah. Bagi Syah sendirilah bila kita bercerita tentang jasa itu. Apa pandangan kita tentang jasa tu Syah? Apa yang kita faham tentang jasa tu Syah?
1: Yang kami faham tentang jasa itu adalah orang yang membantu ataupun membantu kita dalam kesusahan ataupun apa-apa yang diberinya ya, boleh menolong kita. Contohnya kalau Syah sendiri, jasa yang Syah tak dapat lupakan adalah jasa kakak saya.
0: Kakak
1: Syah sendiri.
0: Maksud Syah tadi selain daripada mak bapak, kakak Syah juga orang yang banyak berjasa dalam hidup Syah yang Syah saya akan dapat lupa sampai bila-bila. Sebab apa Syah?
1: Sebab satunya biasalah. Okay. Syah adalah kata orang golongan keluarga yang sibuk kemampuan. Tambah ibu tunggal. So kakak memainkan peranan memantu dari segi pembelajaran. So setiap belajar masa saya sekolah asrama, so yang banyak memantu adalah kakak.
0: Maksudnya kakak Syah lah yang banyak berjasa, yang banyak menolong Syah, membantu Syah dari kecil sampailah besar tu Syah.
2: Kelak lagi saya kelak anak.
0: Kalau tisu Sharon sendirilah, kami rasa Sharon dah berkeluarga. Memang selain daripada mak bapak, mesti ada insan-insan tersayang, insan-insan lain yang banyak berjasa juga Yon dalam kehidupan kita Yon, yang kita akan lupa Yon sampai bila-bila Yon.
2: Okay, first tadi kita madah ibu bapa. Selepas ibu bapa tentulah adik-beradik yang di sekeliling kita. Bak kata Is tadi Syah tak nak. Memang kakak. Jadi kami pun adik-beradik lah.
0: Adik-beradik.
2: Yalah tak.
0: Tapi kini tu kita dah berkeluarga ya.
2: Dah berkeluarga. Mestilah suami punya jasa.
0: Ni tahu kami nunggu-nunggu aja kita sebut suami kita. Mesti suami
2: kita lain. Suami
0: kita
2: lain.
0: Sedanya
2: terkilat sebab suami tu nya part lain, adik-beradik.
3: Paham, paham lah Zana. Kita yang single ni patut bangun, paham,
2: memang
3: lah.
2: Ceda orang lain, keluarga kita dulu sebelum orang luar.
3: Betul.
0: Benar. Kalau Flora yang banyak berjasa dalam kehidupan kita sampai membesar tak Flora?
3: Membesar dengan jayanya.
0: Membesar dengan jayanya
1: dengan, Flora. Okay, dengan bila, sehatnya.
3: Okay, bila saya melihat Zana membawa topik ni hari ini, tiba-tiba saya rasa pagi ini saya rasa sangat sayu.
0: Betul.
3: Perasaan yang
1: terharu.
3: Betul, banyak membuatkan saya
1: terkenang. Flashback balik.
3: Kehidupan saya yang dulu sehingga saya kini. Sebab jasa ni Zana, Yon, Syah, bergetar suara tu ni.
1: Sabar.
2: Ada tisu.
3: Jasa ni
0: ada kain tau kan.
3: Dia kalau tak melibatkan perkara yang saya sebutkan ini, dia mungkin kita tak dapat dia katakan jasa. Walaupun perkataan jasa tu kecil sikit.
1: Betul.
3: Tetapi jasa makna, ni dia perlu ada pengorbanan. Dan bila ada pengorbanan, orang tu dia tak akan mengharapkan balasan. Itulah jasa yang sebenar-benarnya. Yang tak dapat kita apa nama tu?
0: Yang membawa kesan dalam kehidupan.
3: Mesti ibu bapa kita, keluarga kita.
0: Memang
2: jatuh bangun memang betul. Keluarga orang yang pertama betul. Yang menyambut kita, mungkin kita
3: betul. Panas.
0: Cuaca yang panas.
1: Cuaca yang panas. Studio yang sejuk tu jadi panas.
3: Tapi pada hari ini benar-benar menginsafkan, benar-benar untuk saya fikirkan siapa orang yang berjasa dalam kehidupan saya.
0: Memberi kesedaran. Tapi macam Zana memanglah kita si menafikan lah selain daripada mak bapak, keluarga yang banyak juga berjasa dalam kehidupan kita. Yang sebab apa kita dari kecil sampai membesar kita bersama dengan keluarga, hidup susah senang bersama keluarga. Sidaklah yang banyak membantu kita macam Zana, macam Syah je tadi, kakak yang banyak berjasa dengan Syah. Zana pun sama. Zana, pengalaman Zana, kakak Zana juga banyak berjasa dengan Zana sebab kakak Zana lah yang banyak menjaga Zana dulu dari Zana kecil sampailah besar
3: masih kecil.
0: Besar pendek. Baru Zana nak cakap tadi Flora. Tapi yang letak
1: dan besar membulat.
3: Bulat jangan sebut.
0: Okey, selain daripada ya, memanglah selain daripada keluarga, kadang-kadang zaman sekolah kita pun ada juga insan yang cukup berjasa dengan kita, si lain si bukan, guru-guru kita juga, cikgu-cikgu kita juga yang banyak mendidik, banyak membimbing kita, menjadi kita seorang yang berdisiplin sampailah kita jadi manusia. Apa yang kita jadi manusia kini tu
3: manusia lah sangat.
2: Mesti jadi hantu.
3: Yang sebelah ni kurang menjadi manusia.
0: Kalau Syah, pandangan kita tentang guru tu Syah, jasa guru dengan kita Syah, sampai kini tu cikgu siapa yang kita masih ingat Syah? Yang memberi terkesan dalam kehidupan kita tu Syah.
1: Mungkin terkesan. Okey. Dulu kami adalah
0: pelajar yang baik.
1: Pelajar diamat asrama. Okey. Okay. So ada sikit blok ya, ada satu warden namanya Cikgu Robert.
0: Cikgu Robert.
1: So Cikgu Robert. So kami orang tu biasanya pukul 10 ya, sepatutnya kami orang dah tidur. Pukul 10 ataupun pukul 10 dan pukul 11 tadi. Kami orang tu masih belum tidur juga. So Cikgu Robert akan ya ronda dekat sikit-sikit bilik. And then masa ya kami orang yang memang degil juga, kata orang masih belum mau tidur. So siapa yang dia kena denda. So setakat ya kami orang masih teringat sampai gini tu, yang kami orang mesti tidur pukul 10.
0: Oh, maksudnya Cikgu Robert yang mengingatkan kita, memberikan kita kesedaran untuk
1: tidak awal lah,
0: berdisiplin lah Syah.
1: Berdisiplin.
0: Mesti kita sayang Cikgu Robert ya Syah.
1: Asalnya lagi masih asalnya.
2: Takutnya dah pencen.
1: Saya tahu lagi masih pencen, masih belajar ataupun saya tahu.
0: Kalau Flora, Cikgu yang masih kita ingat sampai kini tu Flora, mesti banyak kan cikgu yang banyak berjasa yang
3: tak
0: mungkin
3: banyak.
0: Dulu pernah beri kita nasihat.
3: Banyak
0: supaya memang, menjadi seorang yang seperti manusia.
3: Memang nampak memang manusia yang sebenarnya. Okey, ada seorang cikgu ni Zana mengajar saya ketika tingkatan 5. Nama beliau Cikgu Jaya berbangsa India.
0: Cikgu Jaya. Sebabnya mengajar apa ya Flora?
3: Sastra.
0: Oh sastra.
3: Sebab saya ni seorang yang pendiam, introvert, tetapi walaupun saya begitu, dia tetap sentiasa mengambil berat tentang saya, sehingga saya kan pernah mengikuti program latihan khidmat negara di Perak. Dia sanggup pergi camp untuk menjenguk, melawat saya pada ketika itu. Dan jasa sangat-sangat banyak berjasa lah. Sampai sekaranglah saya akan ingat
0: Cikgu Jaya. Cikgu Jaya. Masih ada di Bintulu Tok Flora?
3: Tak, lamanya dah pindah.
0: Okay.
3: Pindah ke Perak lah.
2: Kalau orang Perak.
3: Orang Perak.
0: Kalau Yon mesti ada juga kan Yon pengalaman kita cikgu-cikgu yang masih kita ingat sampai kini Tok Yon. Cikgu zaman sekolah dulu marik Yon.
2: Kami ingat cikgu seorang Tok yang paling kami ingat sampai kini dan amun kawan-kawan nak sama sekolah kami dulu, SRK Green Road, saya pasti kenal. Sampai kini tu namanya tetap disebut kami orang, namanya Miss Tan. Mun si segalnya kami orang si pandai matematik. Sebab mun kami orang si pandai baca CV nak, satu salah 10 kali palu. Mun kini tu kami rasa lawyer datang pergi sekolah, pergi saman cikgu. Pi dulu ya, kami nang takut BI dengan matematik yang ajar. Cikgu Miss Tan namanya. Miss Tan. Rumahnya pun luar sekolah ya, Jak.
3: Patutlah Yon pandai menghitung duit.
2: Menghitung sampai marek lah sana. Kan Miak dah mau exam. Exam matrik darjah 4. Kami ngajar anak kami matematik. Kami tinggal dengan Miss Tan, kami madang dengan Hayden. Mami dulu penyelesaian masalah memang mami suka. Sebab subjek matematik penyelesaian masalah memang kami suka dan kami selalu dapat markah penuh. Kali sebab Miss Tan ya kali sebab darab tuknya macam tunjang kepada matematik. Jadi dekat grup sekolah kami orang mun kami nyebut Miss Tan nak semua orang akan ingat Miss Tan tuk siapa.
0: Dia masih berkhidmat sebagai
2: ya, dah pencen tapi kami nangganya macam ya kembali berkhidmat pergi sekolah ya tanpa bayaran. Ya dekat koperasi. Cikgu ya.
3: Nampak tak pengorbanan seorang guru.
0: Benar. Kalau Zana dulu zaman sekolah, nama cikgu yang Zana ingat Cikgu Patricia. Sama juga cikgu yang mengajar Zana dalam subjek matematik. Sebab apa? Sebab hukuman yangnya polah ya, polah kami orang
2: takut,
0: takut dan mau benar-benar belajar matematik ya. Hukumannya yon Syah Flora mau tahu sih macam ni hukumannya.
2: Apa?
0: Nya akan polah contengnya dekat papan papan
2: hitam lah dulu,
0: dengan kapur putih. Jadi bila nya beri soalan, siapa yang si dapat jawab soalannya, nya akan suruh kita teh menghadap muka dekat papan hitam ya.
2: Maksudnya tempek muka.
0: Tempek muka kita. Jadi putihlah muka kita dengan hidung kita semua putih.
3: Patutlah sampai sekarang Zano putih.
0: Betul. Pandai Flora. Iyalah petuanya Flora. Okay. Pakailah kapur.
2: Kapur sekolah ya. Papan hitam.
0: Papan hitam ya.
3: Jimat duit kan.
0: Okey, kita lupakan cerita sekolah.
3: Jadi sedih ke Zana.
0: Zana sedih. Zana mengingat kembali jasa-jasa yang
3: betul.
0: Insan-insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita tu, yang membawa kesan sampai kini tu kita kenang, kita seakan lupa. Jadi kepada kita orang pendengar yang sedang bersiaran bersama kami di Randau 360 dengan topik hari tu, selain daripada jasa ibu bapa, jasa siapa je yang kita orang seakan lupa sampai bila-bila, kami percaya setiap orang pasti ada seseorang, dua orang, tiga orang, empat orang, mungkin ramai lagi orang yang berjasa dalam kehidupan kita orang.
2: Orang-orang
0: yang kita orang seakan lupa sampai bila-bila. Boleh kongsikan
3: kesan yang sangat mendalam.
0: Sampai dan hari itu DJ Flora kita rasa sayu sangat.
3: Betul.
0: Sayu entah. Flora.
3: Perasaan.
0: Okey, apapun kita berehat seketika.
1: Menghayati topik.
0: Kita berehat seketika. Lepas tu ada lagi soalan-soalan yang cukup
2: panas,
0: memberi
2: cukup
0: kesan dalam diri masing-masing. Jangan ke mana-mana, terus layan mengikuti Randau 360.

0: Baik, kembali bersama kami menerusi Randau 360. Ha, yang pastinya untuk edisi Isnin di jam yang kedua, masih lagi bersama kami DJ Zana dan bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana, DJ Flora, DJ Yon, DJ Syah kita dengan topik hari itu, topik tentang jasa. Selain jasa ibu bapa, jasa siapa jak yang kita saya akan lupa sampai bila-bila. Boleh kongsikan komen-komen kita orang bersama kami di ruangan komen Facebook RTM Bintulu ataupun di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Mungkin ada yang nak kongsikan pengalaman masing-masing, siapa insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita orang. Bolehlah kongsikan bersama kami di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, Syah, Yon, Flora, kena muka sayu hari
1: tu. Sayu.
2: Topik
1: hari tu sayu.
0: Betul. Sayu. Aduh.
1: Terkenang balik, flashback balik.
0: Betul. Terkenang balik dengan insan-insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Okey, tadi kita dah berkongsi tentang keluarga, cikgu, selain daripada sidak ya. Sepanjang kita orang menjalani kehidupan tu, mungkin ada insan-insan lain yang banyak berjasa dalam kehidupan kita orang, yang banyak membantu, sentiasa ada di saat susah, di saat kita orang memerlukan. Kita mulakan dengan Syah. Syah, mungkin ada Syah yang banyak membantu kita, Syah. Dari kita sedar papa sampai kita kini tok Syah. Kami rasa kami percaya mesti ada kan Syah.
1: Ada seorang kawan, ada seorang kami.
0: Sahabat kita.
1: Sahabat. Sahabat tu bukan ya, bukan sama kampung, tapi asal tempat lain.
0: Sedap kena mengenak
1: pertalian darah. Tapi berkawan sampai sekarang. Namanya Khairul lah.
0: Siapa kalau kita nak sebut nama pun boleh.
1: Ada
0: Simuk sebut tu saya dah.
1: Ada empat lah kawan kami, memang ada sahabat yang
2: sangat rapat.
0: Yang sentiasa ada di saat susah dan senang saja.
1: Tapi yang sampai kini tu yang ada adalah Khairul lah. Yang lainnya ada Khairul dengan Izwan.
2: Yang lain
1: di KL dengan di Kuching.
2: Yang lain tangga kedua, ketiga, keempat. Yang mesti ada level kan.
0: Okey Syah, kena kita madahnya banyak berjasa dalam kehidupan kita Syah. Mungkin apa yangnya pernah pola pengobanannya kah, ada segi bantuannya kah yang sampai kita kenang sampai kini?
1: Paling yang kami sempat lupakan adalah masa saya kami kerja di Sibu. And then kami sedar transport, sedar apa-apa. And then nya volunteer hantar kami pulang kerja. Nya tunggu kami balik kerja, hantar pergi ke rumah. Lepas ya, nyampu sendiri pergi, dari rumah kami masa saya di kerja McD dekat Premier, nyantar pergi ke Jabatan Laut, Kuartus Jabatan Laut di Bukit Aup. Lepas ya, Bukit Aup pergi ke Sibu Jaya.
3: Jauh ya?
1: Lepas ya,
3: tempat lain, satu lagi tempat.
1: Yang pergi ya, yang perkara yang kami sempat lupakan masanya accident. Pakai kereta Atos masa ya, accident, belangga dengan kelopak air ya. Memang ya jualah, kata orang nervous jualah dengan accidentnya, kejadiannya, menimpanya.
0: Yang banyak berjasa dengan kita lah Syah, selama kita dalam kehidupan kita tu. Kalau Flora tentu ada juga Flora, insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita Flora. Kata kita tadi jasa tu walaupun perkataannya kecil tapi maknanya cukup
2: luas, besar,
0: bernilai dalam hidup kita. Flora.
2: Okey, jangan tekilan Zana sebab saya tak sebut nama Zana. Okey, selain keluarga, cikgu, tentu kita ada seorang sahabat.
1: Ya, betul.
0: Benar.
2: Saya tak sebut nama lah. Saya sebut depannya aja lah, W. Tak perlu tahu jantina lah, perempuan ke lelaki. Banyak jasa sebab bagi saya Zana, Yon, Syah, seorang sahabat ni, kita bukan hanya memerlukan apa nama tu,
0: di waktu senang.
2: Bukan waktu senang sahaja. Bagi saya, saya tidak sangat memerlukan wang ringgit. Tapi saya memerlukan seorang sahabat yang menjadi telinga.
1: Pendengar,
2: maksudnya dia menjadi seorang pendengar tanpa dia judge, tanpa dia
0: menghakimi.
2: Apa yang kita ceritakan, apa yang kita kongsikan, malah dia memberi kita semangat. Itulah bagi saya sahabat yang sangat berjasa. Banyak berjasa kepada saya sehingga sekarang. Terima kasih kepada orang yang bermula dengan nama W tu.
0: Siapakah W?
3: Siapakah itu?
1: Jangan
0: memoreng-oreng. Apapun, terima kasih W. Yang banyak berjasa kepada Flora. Macam Syah tadi. Banyak berjasa dengan Syah. Kalau Yon, kami percaya Yon. Belum cerita lagi. Dah tahu dah nama.
3: Senyum T.
0: Apa jasa T pada kita, Yon?
3: Banyak. Bergeraknya, jadi pendengarnya, jadi punchbacknya, semuanya.
0: Benar. Yang memberi kita kehidupan kan, Yon. Terima kasih Ti. Dengan apa kata-kata kita untuk Ti, Yon?
3: I love you.
0: Saya dah
3: pulang untuk Zana.
2: Zana? Mesti Zana kan dah mula daripada huruf SA kan?
0: Si.
2: Ada dua nama.
0: Si. Zana dulu. Ada juga pengalaman Zana, ada kawan, ada sahabat yang berjasa dengan Zana. Dulu masa Zana di Miri lah. Tapi kini tu bila Zana dah di Bintulu tu mungkin
2: namanya F.
0: Mungkinnya dah
3: jauh.
0: Dulu masa di Miri dulunya yang banyak membantu Zana.
2: Lupa kawan lah Zana.
0: Bukan
2: ni.
0: Zana bukannya lupa
2: jauh pun Miri dengan Bintulu.
0: Si Zana si lupa kawan adanya. Nya yang banyak
2: ada
0: membantu
2: dalam,
0: Zana.
2: Dalam hati.
0: Ada dalam hati.
2: Okey, siapa Zana?
0: Si boleh disebut.
2: Okey, rahsia.
0: Rahsia tapi
1: hurufnya apa? Kelak korek. Depannya apa?
2: Mesti
1: A daripada A sampai Z ya apa ya huruf depannya?
0: Saya dah huruf.
1: Kita dah huruf.
2: Mesti menghargai.
1: Hashtag kah? Adakah namanya hashtag? Di depannya.
2: Sila jawab Zana.
0: Ada dua orang. Seorang di Miri, seorang
2: di Kuching.
0: Di Sarawak.
2: Di Sarawak Kuching.
0: Yang Sarawak tu yang sentiasa membantu Zana
2: bila Zana. Okey, pilih antara dua, Kuching ke Miri. Sila pilih.
1: Sila pilih.
0: Susah untuk membuat pilihan sebab dua-dua ya baik dengan Zana.
2: Pengorbanannya berlainan.
0: Okey,
2: faham?
0: Yang dulu ya.
3: Faham.
0: Pengorbanan masa
2: Di Miri yang lain.
0: Masa Zana saya dah papa, Nya yang banyak membantu Zana.
2: Dari bawah
0: sampai ke atas. Dan Nya juga yang sebenarnya memujuk Zana untuk menerima pekerjaan tu.
3: Nya juga yang membeli barang, menghantar barang ke office.
0: Dulu terus terang Zana sebenarnya
2: Zana tak nak pun kerja ni.
0: Betul Flora. Sebab Zana dah selesa dengan pekerjaan Zana di tempat lama kerja Zana di Miri. Sebab Zana dah 10 tahun bekerja di tempat kerja lama Zana. Zana saya dah perasaan bila Zana menerima pekerjaan yang kini tu.
2: Menyesal tak dengan pilihan kawan tu?
0: Si Zana berterima kasih sebab nya yang banyak membantu Zana.
2: Betul. Memberi
0: nasihat,
2: kata-kata semangat.
0: Memberi semangat Zana. Jadi Zana ikut kata-katanya. Zana terima kerja tu. Nya yang banyak membantu Zana. 3 bulan kita sedar bergaji. Nya yang banyak membantu Zana juga. Kan mula-mula kita bekerja tu. Kita memang mula-mula belum ada pendapatan kan.
2: Gaji lupa, kita lama dah.
0: Lama dah. Kami ingat sebab orang yang banyak membantu
2: betul.
0: Zana. Yalah. Sampai kini tu Zana ingatlah Nya yang
2: maksudnya
0: Zana memerlukan waktu Zana susah.
2: Ya di Miri ya pertamalah sebenarnya, ranking pertama. Ya seperangkat tadi sebenarnya Zana.
0: Nya juga lah dan kini tu pun ada juga lah sahabat Zana yang sentiasa membantu Zana di saat Zana susah. Terima kasihlah kepada
2: kedua-duanya.
0: Sampai kini tu yang membuat Zana ingatlah orang yang banyak berjasa dalam kehidupan Zana yang Zana saya akan lupa. Masing-masing kita tu mesti ada jua insan-insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita.
2: Yang tak dapat kita nak luahkan melalui kata-kata.
0: Benar, tapi kita akan kenang, kita akan ingat selama-lamanya. Okeylah, kita ketepikan dulu cerita sahabat. Kita
2: sahabat.
0: Kita nak teruskan dengan jiran. Kami rasa kita semua memang hidup berjiran, walaupun di kampung ataupun di bandar. Kini tu pun mesti ada jiran juga yang sebelah rumah kita kan, Syah, Ion, Aflora.
2: Jauh segi daripada jiran.
0: Oh, jauh daripada jiran. Oh, sedahal kita tinggalkan Flora.
2: Kita skip ya.
0: Kita skip Flora. Kita teruskan dengan Syah. Syah
2: di suka kampung, hidup berjiran.
0: Suka hidup berjiran, Syah.
1: Okey. Jiran yang kami kata orang banyak berjasa di Sibu.
0: Sibu.
1: Masa saya kami menyewa
2: dulu
1: dekat
2: untuk memang saya ada kenangan lagi tak tahu Syah. Aduh.
1: Walaupun tidak ada tujuh
2: Sibu,
1: walaupun dah tujuh tahun di Bintulu tidak di Sibu juga tetap dia. Oh.
2: Betul. Tempat pertama mesti kita akan kenal.
0: Kenapa tempat di Sibu yang banyak berjasa dengan Syah?
1: Betul.
0: Ya, kadang-kadang kalau yang banyak berjasa ya yang akan kita kenang sampai bila-bila.
1: Betul. Sebab di Sibu ada kami nyewa sikit rumah, rumah sewa. Teres, okey. Yang dekat sebelahnya adalah yang bekerja hospital. Mm-hmm. Yang kerja macam ni dah. Bahagian hospital, bahagian apa? Yang mayat tu. Mayat tu.
2: Mayat. Kejut tiba-tiba sebut mayat.
1: Apa dia? Forensik ah, forensik.
0: Okey.
1: Satu hari ada sikit ya satu hari ya mak kami mulanya kena potong kaki. Soalnya yang tolong kuburkan kami, sebab kami mesti tahu macam ni nak
2: jiran ya, kita ya.
1: Jiran kami ya, okay, yang kuburkan kaki mak kami untuk ialah selepas operasi.
0: Sampai kini tu masih gignya.
1: Masih bubuh.
0: Masih dia tinggal di tempat yang masih, sama ya Syah.
1: Sebab kami kan dah pindah ke Bintulu nak. Soalnya masih
2: gitu. Soalnya bukan di Bintulu tu soalan kita tu.
0: Si Syah kan ada kampung di Sibu juga.
3: Kampung di hati di Sibu ya.
0: Iyalah.
1: Inilah yang paling paling jiran yang paling terbaik lah. Banyak-banyak
0: kita
1: tolong.
0: Jumpalah, Syah,
2: Kenapa muzik sedih ni?
1: Ada muzik sedih.
0: Jiran kita Yon.
3: Okey, untuk pengalaman kami sebab kita pun tahu kita tu orang datang.
0: Sama kita Yon, kita orang datang.
3: Kira pendatang lah Teh. Jadi kita tu hidup dengan orang, jiran-jiran.
1: Di sekeliling dengan orang.
3: Kami rasa tahun lepas kami rasa benda tu terjadi. Kami kena influenza. Ingat sih, time kami kerja kami sakit pala yang tersangat. Pasti kami cek kami kena influenza influenza A waktu ya. Cun juga suami kami nya traveling. Jadi tinggal bukan 2 tahun lepas tu tinggal kami dengan anak kami 2 orang ya. Dua orangnya pun kena juga. Jadi sakit ya. Nya si larat nang sakit kepala malamnya si dapat tidur semua. Tak tahu jiran-jiran nak tahu. Ada seorang yang suggest makan ubat tu Kak No. Kak No punya dengar, nya tahu lah. Nya madah nya hantar ubat untuk kau tidur, dapat tidur. Maka ubat ya kami dapat tidur. Pasal jiran seorang gi adalah beberapa jiran tu tidaknya sebab kami madah sakit tu macam COVID, jangan masuk rumah. Kami simuk terima orang. Tidaknya tu si pintu, dekat pintu ya. Tidaknya hantar makanan, kait-kait makanan kat luar ya. Rasa terharu lah macam kami si larat masak, tapi setidaknya hantar makanan untuk kami makan. Tapi kami si dapat makan sana. Sebab nang si dah rasa, kami time-nya kami berhidup dengan, supaya kami si kena gastrik, kami berhidup minum air manis saja.
0: Air bunyi.
3: Bukan untuk berges ya. Air manis.
1: Air merah ya.
3: Bukan. Jadi jiran-jiran tu time kita susah, setidaknya tahu. Hanya tu nang si larat masak, setidaknya hantar makanan dekat luar rumah.
0: Bagus jiran kita Yoyon.
3: Yes. Sedangnya chat. Kita, Yon buka pintu ada makanan dekat luar. Masih kakak-kakak di flat di KBS.
0: Jiran yang Zana? Baik. Kalau Zana
2: di kampung bohong.
0: Di kampung jiran Zana memang banyak berjasa dengan Zana sebab jiran Zana di kampung
2: Dimiri. Siapa?
0: Biarlah rahsia. Sebab apa? Bila ada keramaian, bila ada kenduri, sidaknya lah yang akan datang membantu. Kadang-kadang sidak ya bawa sedekah juga. ialah antara jiran Zana yang Zana ingat sebelah rumah aja sebenarnya, sebab jiran Zana di sebelah rumah di Miri ya. Saudara Zana sendiri. Si dapur. Macam ni Zana lupa saudara Zana sendiri.
2: Memang darah daging sendiri lah.
0: Kalau di Bintulu tu Zana tu pemalu orang.
3: Amatlah jiran kata nak.
2: Nampak pemalu jadi sini.
0: Pemalu nak bertegur.
2: Bukan tapi sombong kah?
0: Bukan. Zana pemalu untuk apa tu?
2: Maksudnya Zana takkan kenal jiran-jiran
3: Zana. Ada jiran yang sampai coffee setiap pagi. Zana. Amat.
0: Oh, ya jiran sebelah bangunan.
2: Sebelah bangunan.
0: Kalau Zana dah biasa, Zana sih malu tu. Zana malu dengan jiran jiran di Bintulu tu.
2: Lebih-lebih lagi yang tak sama jentina kan. Kita perlu jaga batas.
0: Benar. Betul Flora. Saya setuju. Kita sih boleh gila nak rapat dengan jiran betul. Yang bila seseorangnya dah ada keluarga, takut kelak orang salah faham.
2: Kan mata Zana selalu kelip-kelip, takut salah faham.
0: kita nak mengelakkan apa ya? Salah faham.
2: Betul.
0: Biarlah kita membawa diri
2: kita
0: sahaja.
2: jaga jarak, batas.
0: Itulah sebabnya.
2: Okey, faham.
0: Faham Flora?
2: Faham.
0: Jangan larikan diri jiran kita. Oh, kita skip Flora tadi sebabnya.
2: Kita skip.
0: Hidup
2: memang rumah jauh sangat daripada jiran.
0: Okey, sempa. Kita maafkan jiran.
2: Okey, maafkan jiran.
0: Okey, itu cerita tentang jiran.
2: Okey.
3: Semakin panas. Sedar panas tak sedar.
0: Menyedari.
3: Sedar dan tak sedar.
0: Tapi bila kita bercakap tentang jasa tu, sebenarnya memang si terkecuali kita semua ada insan-insan yang banyak berjasa, bukan aja dari keluarga, jiran, guru-guru, sahabat, orang-orang yang kita si kenal pun kadang-kadang pernah berjasa dengan kita tanpa kita sedari, dengan mungkin pengalaman masing-masing.
2: Jaranglah orang yang tak kita kenal tu.
0: Pernah
2: mesti Flora. Orang yang kenal.
0: Ya, pernah kan? Zana pernah.
2: Okey.
0: Contoh orang, pengalaman Zana, orang yang kami si kenal pernah berjasa dalam hidup Zana. Masa Zana pernah ada pengalaman accident motosikal.
2: Okey.
0: Dulu di Taman Awam, tapi Zana dah lupa dah tahun bila. Masa Zana di Miri, Zana pernah ada mengalami kemalangan motosikal masa ya. Sewaktu hujan Zana terpelanting di tengah jalan.
1: Terpelanting
0: di tengah jalan. Saya
2: panjang umur.
0: Alhamdulillah panjang.
3: Orang umur. Baik orangnya.
0: Kayak ada sepasang suami istri ya. Nya orang tua lah teh. Sidak ya berhenti, sidak dua angkat kami pergi tepi.
2: Itulah kebaikan rakyat Malaysia ni, sentiasa membantu.
0: Tapi letek kami lupa. Kami seingat dah nama sidaknya.
2: Lupa jasa lah ya.
0: Bukan lupa jasa. Sebab masa yang kami tengah nervous. Kami dibawa masuk kereta terus dihantar pergi hospital.
2: Okay.
0: Kami dah seingat gila muka sidaknya. Tapi kami ingat sidak dua yang membantu kami. Itu antara orang yang kami si kenal yang pernah berjasa. Terima kasih lah kalau
2: kepada insan yang
0: insan,
2: baik.
0: Insan yang baik ya.
1: Adakah selepas kejadian itu Zana ada mencari dua orang ya, pasangan?
0: Kami dah seingat mukanya Syah. Macam ni kami nak carinya Syah. Cuma kami mampu ucap terima kasih. Kami mendoakan.
2: Begitu mudah anda melupakan jasa
0: semoga
2: orang.
0: Semoga sidaknya sentiasa dimurahkan rezeki lah.
2: Diberikan
0: dan
2: kesihatan.
0: Ya, kita tanpa menyedari Syah.
1: Sedar tak sedar?
3: Sedar.
2: Sedar.
0: Sedar Syah.

0: pertama sentiasa berbuat baiklah. Dan sentiasa mengambil berat. Balas. Tak kiralah kalau kita tak mampu daripada segi wang ringgit, kita balas daripada tenaga kita. Kasih sayang kita. Kalau orang lain kita beri 50, kepada orang yang berjasa tu kita boleh beri lebih daripada 100.
1: Nanti Zana QR Flora.
0: Sorry lah untuk Zana.
2: Okay. Aku beri QR ya.
1: Okay, kalau Syah. Untuk
0: kata-kata penutup.
1: Penutup kita tu Syah. Tentang jasa tu Syah. Macam mana cara kita membalas jasa orang Syah?
2: Okay. First,
0: sedihnya suara.
2: Sedih. Kenal dia sedih. Terima kasih buat yang berjasa dalam hidup Syah. Dan Syah si akan lupa jasa yang telah banyak membantu kehidupan Syah selama tu. Dan yang paling penting, kita kata orang jangan lupa lah jasa-jasanya. Berterima kasih dan mendoakannya semoga dia panjang umur. Betul. Dan dimurahkan rezeki.
0: Memang kita tak akan dapat balas pun.
1: Kalau Yon, kita Yon,
0: Mr. T.
1: Pada Mr. T Yon, ataupun orang-orang lain yang banyak berjasa dalam kehidupan kita Yon.
3: Ucapan terima kasihlah. Terima kasih tok si dapat diungkapkan aja. Tapi kita hanya mampu mendoakan semoga travel lightnya sentiasa hijau dan sikit-sikit kami memadah. Mun ada orang mau datang minta tolong dengan kita, kita cobalah sedaya upaya untuk memberi pertolongan. Kerana apa? Sebab mungkin orang yang dah berdoa cari jalan, buka jalan untuk sidaknya, membantu sidaknya, tapi nya bertanya kat kita. Jadi mungkin Tuhan utuskan orang ya untuk kita tolong.
1: Dan ada satu perumpamaan tu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dalam maksudnya, apapun, terima kasih juga kepada insan-insan yang banyak berjasa dalam hidup Zana.
0: Insan yang menjadi lilin, membakar diri sendiri.
1: Benar. Yang menjadi bunga matahari, cahaya yang memberikan harapan. Di saat
0: memberikan
1: kita,
0: sinar.
1: Di saat kita memerlukan dalam kesusahan. Walaupun kita sih dapat nak balas dari segi wang ringgit. Kadang-kadang kita sih mampu.
0: Kalau nak boleh balaslah wang ringgit.
1: Triple double. Tapi kita mendoakan, insan yang banyak berjasa ya agar sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka,
2: kesihatan yang boleh
0: kongsi dengan kita balikkan.
1: Benar, agar rezeki yang banyak dikurniakan kepada insan
3: berbalik,
1: yang
3: kita bagi.
0: Yang akan kongsi banyak
1: itu. Kita.
3: Ya macam roda. Apa yang kita you reap what you sow. Dalam patik peribahasa orang putih.
1: Tapi kita sih mengharapkan.
3: Kita sih mengharapkan tapi yang pasti rodanya berputar.
1: Benar. Roda berputar kan Yon. Okay.
0: Bilanya pancet mesti dapat berputar lagi.
1: Jadi apapun setakat tok ja dolo untuk randau 360 kita mengenai jasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan teknikal
0: yang banyak berjasa,
1: kita.
0: Esther,
1: Amin,
0: Jeffrey yang Jeffrey, duduk di bawah tanpa kerusi,
1: Muhammad,
0: yang berdiri.
1: Fazli yang berjasa juga dengan kita untuk menjayakan Randau 360 tu yang berhempas pulas, mengerah tenaga. Terima kasih juga. Kita ucapkan kepada pendengar setia Bintulu FM. Pendengar setia Bintulu FM juga yang banyak berjasa juga, sentiasa setia bersama
0: sentiasa
1: kita.
0: Sentiasa mendadah telinga mendengar suara kita yang
1: menjadi telinga yang sentiasa mendengar rintihan kita, terutamanya Flora banyak banyak mengeluh. Okay, sampai kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, jumpa lagi semua, bye bye.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada hari itu? Hari Isnin hari itu 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5. Di jam yang ketiga, seperti biasa, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia RTM Bin Tulu. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bin Tulu, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Darah Muda. Salam buat James B, Mumung, Jadam, Fabian, Mak Ilum, Mak Rin, Mak Siti di Sangan Tatau, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran ke udara di Radio Bin Tulu FM. Hai, apa khabar? Khabar baik, Nekmo. Semoga sentiasa sehat dan ceria di samping menjalankan tugas. Apapun lagulah kami layan je, ditujukan kepada DJ Syah dan sahabat-sahabat semua, dengan ucapan selamat pagi dan jangan lupa jaga kesihatan, okey? Terima kasih. Dan juga daripada Agnes Indai Rubin, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Agnes Indai Rubin. Selamat siaran musim Rentas 97.5 Bin Tulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ. Minta diputarkan lagu Elikat Andainya Ku Pergi Dulu buat hiburan sendiri dan semua yang mengelai diri ini di mana jua berada. Semoga sehat selalu, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Junai Daing, selamat pagi DJ Shah dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi juga Junai Daing dan Sapian Pudin. Assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas. Waalaikumsalam Sapian Pudin. Salam buat semua sahabat pendengar Bin Tulu FM, dengan ucapan semoga sentiasa sehat. Request lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu daripada Ramlah Ram buat hiburan kita semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB dengan Darah Muda, dan juga daripada permintaan Agnes Indai Robin, Andainya Aku Pergi Dulu, Elikat untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bin Tulu FM.

Hai Shadows, kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ah, jangan sampai kena tangkap polis. Mengena tangkap polis tak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus, eksklusif di Bintulu.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang juga boleh menonton kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga mengikuti kami di RTM Klik di frekuensi 97.5. Baiklah, untuk kiriman yang seterusnya, kita bacakan kiriman daripada Biah Biah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Shah. Selamat bersiaran di Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga kita sihat selalu dan selamat mengopi kepada sahabat-sahabat FB pendengar setia semua dengan ucapan semoga ceria selalu. Dan juga kepada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga James Pengiran dan selamat bertugas katanya. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga, selamat bersiaran kembali Bali dipermudahkan tugasan kita pagi tu katanya. Baiklah, dan juga daripada Mas Nahloso, assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Shah. Waalaikumsalam. Hadir dari Kuching, cuaca panas di Kuching tu. DJ nak dengar lagu Keikhlasanku, hiburan kita bersama pada pagi tu. Dan juga daripada Ram Lili, salam DJ, selamat bertugas. Terima kasih, semoga sihat selalu bersama dengan pendengar setia RTM Bintulu katanya. Dan juga daripada Rita Philip, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bertugas. Hai, salam ceria selalu dari orang Kapit. Dan juga daripada Roslina Francis, hai DJ Shah, selamat bersiaran. Hai juga Roslina. Dan Sadia Haji Dia, selamat pagi DJ Shah, Bintulu FM, selamat bertugas, semoga sihat selalu, amin. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ching Suni. Dan selamat pagi semua pendengar Bintulu FM, semoga kita orang sentiasa sihat di bawah lindungan Allah dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan, amin. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Sepian Podin dengan lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu daripada Ramlah Ram, dan juga daripada permintaan Masnah Loso dengan Keikhlasan daripada Wattpad untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, kami kekal lagi di ruang rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Bagi kita orang yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur ya, tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, yang sedang berlipat baju di rumah ya, tengah-tengah kemas amari di rumah, mungkin tengah-tengah menyapu di rumah ya. Semoga kita orang dipermudahkan segala urusan kerja kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu. Daripada rakan kita, yaitu dari Flora Aladum. Selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga daripada Dublin K. Baja. Hai, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi, ceria-ceria selalu. Dari Batu 15, Kuching Serianto. DJ, minta sebarang lagu putarkan buat CM Spread, Sindu, Sindau ED, Indu Kedawit, Bulan Pengindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Rika, Peter Tika Tujam, Poli Mansing, Stamos, Masnah Loso, Zaiton SBABIA, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Putra Borneo, selamat pagi DJ Syekh. Selamat pagi juga orang sibu tu DJ. Nah, titipkan salam untuk James Pengiran, Donny Lim, Syarifah Pelangi Pagi, Zaiton S, Biar-biar Indu Kenawi, Stamos, Peter Tika Pujam, Zela Hani, Syasha Amanda, Masnah Loso, Jugi dan Eric Jang, Daniel, Ibrahim Al-Akib, Noraini Abdullah dan Rogayah Marikan. Nah, dengan ucapan selamat pagi, salam mesra dari orang sibu. Mohon disiarkan lagu Kembang Terhalang. Dan juga daripada Jessica Itan, katanya good morning. Good morning juga Jessica Itan. Dari Indu Kenawit, selamat pagi DJ dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu, cuaca cerah di Kenawit tu DJ. Dan daripada Roy Kuang, good morning. Good morning juga. Dan daripada Jeffrey Rahman Jimon, katanya assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu dari Sibu dengan lagunya Tiga Suara daripada Izwan. Seribu sesalan untuk anda.

Ya, itu tadi lagu daripada Tiga Suara, daripada Ning Baizura, Jacqueline Vita dan Sheila Hamzah dengan lagunya Seribu Sesalan, telah membawa permintaan lagu daripada Izwan dari Sibu dan membawakan kita 11.50 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintul FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambom, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja TIK diungkup ke ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tahu manggai 1 bilion ringgit setahun. Lebuh skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Dato' Pati Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ke perintah Sarawak diatuk ngagih ke 250 juta ringgit setahun dikena melanja kohort

ke Truba Timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah ninting tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap alat nentu ke skimnya uli dipercayai ke Enggau Meruan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutuk bak pengerami makan lemai ke diatur berserimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua mukah mujur matak lebih 110,000 ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya kediatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai ngau orang mayu. Rakyat megak udah mudah agi nguleh ke mayu macam servis perintah. Nengah pengawak ke mai konsep One Stop Center. Konsep bakanya mega udah merik penguntung ngagi orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi nguleh geran. Duit bantu enggak peluang beranak ke pukuk. Abdul Yaakob Arbi masuk kerja kutuk bak pengawak nur nutup programnya bak dataran pehin setia raja. Genang program kesebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti nguliah ke servis ke bisi disediaka bala temuai buat program tu megak berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta ngulih ke mayu macam bansa pemakai ngau barang ari bagi menuanya. Ia megak madahkan diri berasai terpantup hati ngau pemanah sambut ke diberi orang mayu di muka lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngaunya Hawa Beldin ianya indu asal ari kampung Sebako, Daro udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka kalau ia boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin madahka ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru lalu ngelamat tu ia semina bisik sebuah kereta second hand dekat udah berapa tahun tu dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngena pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah company luar Pekat Energy Sarawak ti udah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 ti udah mujur narit mayuh peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia masuk kerja kutuk ngagai pengarap berita di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunaga kita mendengar ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami Bak YFM Sibu.

Sibuk ke sekali itu kita boleh ngakunan lah. Hari dia tak nyentir nanti pukul 3 lemah itu lagi. Ya, bakal selama mereka ya. Sebenarnya kita yang terus ke ngelah tengah hari kita mumpul ke 1 hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sehari itu ya. Jadi ya bakal sama mereka ya 12.30 itu lagi indoor kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi yang rebak baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Trio. Lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak Bulan ke Pengari Kami di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama mereka dia kita dekat Bulan ke Pengari Kami di Sia Thomas Kasar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Ku Kopi ya pukul 3 bakal sama mereka kita ada ke Abulengau mengenai kami di ATM Kucuyang dalam rentak ngalih hari WFM. Yang tadi tusun program ungkup ke sehari itu apalah pening hari 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ya nama berita apalah pening kita ungkup ke sehari itu ya ngarep punya gerai magang mujur magang meh semua pengawal kerja kerja kita ngarep ke semua dari gerai-gerai magang ya nanti ngasih diri nak gerai nanti salah kita ke klinik yang berasal penyerai kita itu ke bapalan 24 ke bus makno kita dia. Ya, maka kita ke berdua berbaik ke perangkat pengangkut dan pilih nama ke dikenak kita baik ke kena kereta, kena motosikal, kini kena besikal, kini kena lure, kini. Ya, nang dah berjimat dah lepas kita berjual nama tadi ya, berdua mbak Rantu Calai. Ya, berbahasa kurang orang maka berbahasa ke kita ya. Ruman zaman lubah pun megak kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya selama merarau megak gay ke kita ke benua merarau jam kiri atau nama gayo kita ke tengah itu ni ya. Okey, sebab kita ya terus ke ngelah tengah hari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindah ke lagu kenyadi juara bak negara cerita sebab juara kita kena ke malam hari nampu tadi. Lagu hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

Lagunya tadi lagu Kenyari juara apa SCSJ ke-9 tahun tuh ya, jadi Arisa Tanah Berenyang ujung kejam kita 16 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, nganya kita terus kawak ngelah tengah hari kita dulu kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM, jadi pesan tuh ditujuk ngagai semua kabar belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepi tuas teras apakan pintu dunia Sibu Sungai Asan Lubuk Bundik kapal pelayan di Salim Belalang Jalan Kejedi Buah Udul Kapit Metah Kenawiat Mawang Entabai Kemaliah Nangga Bayu Madur Lubuk Antu Bakuang Puku Apakan Kenyala Apakan Wak Ngau di Merurun serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang ruli ujung tau kenama kangau ya tum tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung ngau pengawat ngupas entebalu atau kenyuan entebalu. Nyanya semua kabar belayan ke ngelala yang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kapai aja ya, uliah ngenatai ke diri ya. Ngau ngetah sulit ni yang tu kena amuan ulit kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ulit dekat di kertas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngap ngawak ngupas entabalu atau kenyuak entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjali atau ke bini ni yang bak lumur 019-874-4 874-051 guna dok baru 019-784-051 tak ke Rodini Rodini Pak yang apa ni yang berlumur 013-4289-165 tak ke Sharon Sony yang kakak ni yang berlumur 019-844-3612 yang tadi pesan ngeta sulit keterubah ke dibaca kita ya, pawak ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi pesan Siti itu dituju ke ngagai yang berhormat Freddy Belia, yang berhormat Dato' Ali Biju, yang berhormat Senita Belia Tingum. Kabar Melayan atau ke sidak kabar Melayan ke serumah pemakai penusah rabat yang mendas dua buah rumah pelai buah dua rumah belasau belua dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal pihak mega kabar Melayan di rumah Simon Tabau Bacau dua buah rumah Sabar dua buah rumah Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbatit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupak rumah Tinggi Kerangan Serunggap rumah Minggu Simpang Keluak kabar Melayan di rumah Richard Sungai Muding rumah Majid Tengah Lab Biru rumah Muluk Keluak Kawit rumah Albert Kadir Mungu Embawang kabar Melayan di rumah Bawi Rampu Rapuang kabar Melayan di rumah Duat Nanga Asam rumah Kebiang Begang pihak Megak kabar Melayan di Kampung Taing Serian di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta ngau kabar Melayan ke Ngelala di kena boleh dirintai ke ditok jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni yang pangai anak kurang tok apa ijut tu dekat di itu babala mayuh kena ke malam hari 2 yang 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru rumah bakar mendas baru seratua lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratua maunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalah ni yang pangai anak kurang tak ke pejut jadi pesan tu madah ke ni yang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat di intu babala mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratua lalu dekat dikubur ke kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu bertelefon dengan ijut bal umur 019-469-4545 maksudnya tadi ngarap ke semua kabar belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Okey, kita lagi terus ngau pesan kita ke sekali tu nyari pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadik ya ke dia di Miri, ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, kapal belayan di Empelanjau ngau di Jungkung serta semua kapal belayan ke Ngelala. Duleh anak nyadang. Duleh anak nyadang. Jadi pesan tu madah ke duleh anak nyadang udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang duleh anak nyadang tu tadi dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat, air Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur kena kari dua bak Pendam Bukit Munggu kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026. Menyata tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang. Ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dari ngesah penduseh tu. Jadi niang tu dekat diin tu bermana mayuah kena ke malam tu malam hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Barumeh Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang adalah anak nyandang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 Bapena Bukit Amunggu hanya 6 hari bulan 10 tahun 2022. Jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau telefon ngagai Salih Hanedullah balu umur 014 683 7720.

Okay, ginarus nga pasan kita nya di pasan to dituju kagay apala kababalayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut piyamaga di pasar kapit kababalayan di Kuching ng semua kababalayan ke nglala mandian anak limbang mandian anak limbang tau kapeding jadi ini yang tadi udah nadai kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ini yang dekat di sengai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit jadi ini yang dekat di sengai 2 malam berengke hari Minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang tu dekat Dianjong ke Pendam kena kari 2 6 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ngunya sekali lagi nesau atau ke mesan ke kapal belayan di nangga antawa kapit nangga sebiro kapit nangga gad kapit nangga sud kapit ngau kapal belayan di pasar kapit biar mereka di Kuching ngau semua kapal belayan ke ngelala mandian anak libang mandian anak libang atau kapedian. Jadi pesan untuk madah ke mandian anak libang atau kapedian udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni yang mandian anak libang atau kapedian tu dekat di sengai Barumah Lumur Sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit jadi ni yang tu dekat di sengai 2 malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat Dianjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau abak lumur 019-827-5302 Jino Namandin Balumur 013-56-59-569 Tau ke Richard Jembo Tau ke Pesigi Balumur 016-858-9190 Okeynya tadi antara pesan ke bisi diterima kami di YFM jadi sudah kumai kita bergulai dalam program Randau Temuai sudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku hamai kita berperindang ngau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya bertemu baru kita buat randau kita ke sekali tu. Jadi buat dalam randau kita ke minggu tu cukup bertuah mega. Lapan ya kengah aku bertungak buat studio di tu siko hari kita induk tak ke dekumai kita peningai induk kena cukup cakian eh. Berjalan ke pengawak ngaga asia pengelaliak jari. Labak aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Pihak mega mayuah kita induk tu terbagi kumpedak nyu mayuah nguna awak tau ke masa lepak si daya bergagak ke burek sekali ke nyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut dia gagak ke burek megak di pedak aku peningah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung. Ya megak si ku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau. Jadi mereka selamat tengah hari, mereka selamat datang ke studio puan ngagai nuan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak menggagai semua peningah.
0: Oh, nama berita nah.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu, benung berjual. Berjual
0: aman bagi CF. Benung berjalan ke pengawak berjual. Lalu labakku kita ke udah nengah ke sada nyawa yang dengan radio tak ke kita ke bisi meda live Facebook kita yang alih hari itu Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gambar temuai kita ianya puan nyawan anak jantung. Jadi berita mana lalu nada salah saya kontak berkunci kasap natai nuan puan eh puan.
1: Ya, awak orang sama ngelala agak.
0: Ya betul.
1: Jadi penatai asal kuari kapit. Menua aku nangat piau bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menya ne.
1: Menua asal ku amat. Leban nitiah ke pengawak. Udah aku kerja suba. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak, 3 bulan bak sku SK ngatiau. Udah nyaku bado orinya ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udah nyebulih interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah.
1: Maya wah. Ya. Nike sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Pakai KL pun udah 6 bulan. Udah nyepulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalaknya di pengajar. Dan nyu gawa nyadi nok biang munya ko kita nah. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puan ya?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama mah. Nuar ngamek pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, tanya nya nah, okey baji nya puan.
1: Dia tu 55, lawan aku apply untuk sikit ngambek. Kami buat me bank break di break orang option ambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak yang medak baju maju kena bisnes aku.
0: Ngene kenuan nyebut bisnesnya tarik tok ke di bisnes nuan. Ya ke bergagak ke buai tau. Dalam tempoh setahun ni pengelama udah dia tau.
1: Setahun ku dah pencen. Laban aku suba apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official piaw. Dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke pun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi pun ke nuan.
1: Sidak yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dan empat pemayuh utai nadai ke kang agak baku kini ambil kebanding yang beranyam nusuk mana ya no?
1: Kebuah ku tenyak leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat dah. So antik rezeki baku tu sah ngigak bahan leban aku kerja buat UPS aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongge rumah sewa aku bakal skirt aku boleh order online. Senang baik aku kulit kilek bah.
0: Baik minggu.
1: Ujung minggu aku boleh ke Sibu baik aku tak berjaya.
0: Amat rajin ke jana ya?
1: Aman.
0: Aman. Ya, lapan nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari 8 ke 5 deh. Timbuh tegawar. Artinya nuan mayu malam lah agak pengawal.
1: Malam.
0: Au, laban nuan ke ngagak borek tau. Bas apa kini nuan belajar sekali ke mendak hari YouTube. Kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ke mula. Laban ku sigit berbakih dengan cikgu Wong. Cikgu Wong yau nyaw. Saya kong lala magang kita. Ia nyak ke penggiat borek aktif. Seruai ya Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku alu belajar-belajar ngau cikgu Wong semua yang madah begini cara ngau berjual. Lu ngau lah aku tetadai lu aktif ngau sidak ya.
0: Ngau tempoh nak belajar depan.
1: Tempoh nak nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Betul. Sari aja kami belajar.
0: Au dah nyanyu ngagak kedire mudanya.
1: Ngagak kedire baka cuannya. Aku segi nak berguna cuan orang lah baka kumpul nemu ukir deh. Aku ngiga inspirasi kumpul lah. Berteladan hari baka utai tenuan beketau aku lebih ku mayuh kain utai beketau deh. So ambek ku pasal nah sebagian dari keluangnya ambek ku lukis ku draft ku ba kertas.
0: Hanya di tiket ke ngagai kain.
1: Tiket ku ngagai kain. Au mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngesida aku sigit nak nyual cuan. Aku ngagak ke dirempo.
0: Ngepun ke dirempo nah.
1: Ngepun dirempo.
0: Apa tu peningan ti kita meda skit ke debai kita mah maneh ke ti. Kapan yang gede puak tanya nya puan ngagai bala ke meda live nya. Ya empu ukir nya pun memaneh deh. Berarti nanti kita ngagak ke dirempo ne pihak puan. Ya nantu sebaka bungai ngoreng
1: nah. Aku sigi nak ngai-ngai nuna ukil orang lah beketau.
0: Kata nanti orang kan nuna ambek pani aku ka ngupinya ulia.
1: Ulia suka ti sidaya lah. Tapi hasil jari yang nak akan sama.
0: Betul. Bisa ada charge aku deh.
1: Nada. Charge aku deh. Nya, hal sih ya free of charge. Nanti bekas customer sih dah selalu lalu bak gerai kami deh. Oleh kami ngamat tu, ngamat tu, gamal aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari.
0: Ya, kadang nyu pulang agak pakai orang keberanian deh. Nyu bisa berjual kesidan. Pakai tau ngunuan tu nak nak.
1: Nadai.
0: Aniti aku pengalih rempu kopinya.
1: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey, uliah aku ngelukis sidak, lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
0: Nitiah kenya.
1: Anitiah kenya. Tapi yang nak kan sama.
0: Man kenya jari siko-siko nak kau dah. Ngenang kenuan ngelukis ke sidak ya. Bisa di charge nuan sidak.
1: Bisa dalam RM10, RM15 kenya. Ini nunak ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenya cas sama.
0: Sama aja. Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir. Tanya kau kini.
1: Kau kini.
0: Bagaimana ke nuan tu bisa boleh pengharap bak nuan po tu tadi nuan punya kejako kemai hari tu kita ingin nyau dah yakin nuan boleh asyik nuan tu boleh dijuang ke orang yang nuan percaya dengan diri empunya bagaimana ini
1: laban nyak terpulai ke pengasai kita empu deh lebih pedak mata aku mana mesti lah mana bak orang yang and then sitik aku selalu ngagak edit video online deh uji pedak non Facebook kita semua boleh medak lah cara aku ngeditnya berkeni dek menggayakan bure so aku confident bure aku uliah dikena semua pelbagai semua peringkat umur nyak ku jarang agak dress ya terhad dress more on stage ya sesuai ge nyerito customer aku mayuh orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ge deh so skirt munyi kura putih more flexible.
0: Betul.
1: Ya boleh digayakan. Senang.
0: Ya, mat munyi kura antai dress antai ini teh kumo kan. Teh skirt tu tadi kadang ya boleh digaya ke tuang baju.
1: Ya boleh ditukar-tukar baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja boleh punya nak puan.
1: Boleh, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulis bos ku Cina magang deh. Oh, nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian burek tu. Baka kami bisa assistant manager convention suba deh. Baik kung nak burek maka kami tim hari Sarawak. Oh sida ya excited sida ya meda. Nama tu tu ku sida ya berkeni deh. Puh ku sida gagak jari maka. Au. Berbuat apa gamau kami.
0: Ya, nyak meja ke orang kemarin ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngaga bangsa bukan. Ya. Nuan tok mesti ko ari contoh ya ne puan.
1: Ya.
0: Udah nyak bakal kita meda kuyung ke di bantai kayaknya tadi dia peninggal ya ke daripada kita balai Facebooknya. Kati ke nuan uliah berkunci ngau bala peninggal bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak ke kumai nak mana ke kuyang kebiasaannya deh. Bisa ke kuyang kebiasaannya. Ya, jampa pecah ni puan. Jadi ke berketok pada kotak ya ke premium tu.
1: Atau nanti dia mendak kuyang ke betul-betul tu deh. Atau kumai rambut terkuyang ke asal keliak.
0: Ya ke betul ke gamanya. Oh,
1: betul ke gamal tu. Tu ke mar. Merek rega burek dia mar. Jadi ke kunyang-kunyang tu sama burek keliak. Tapi tu umpai dipandu orang. Leban te ia bedau uri ya man ia sigit kuning baka kuning lelek tu.
0: Ya. Kata ke rega dua ya dah.
1: Rega dua ya sama.
0: Sama ne.
1: Sama. Mm-mm. Cuma beza ya tu tu udah dicuci, udah dipanuak. Proses dek manuak ya goreng dengan nak kali besi. Sampai ya nyeputi ya, tapi api perlu slow deh. Nanti dia nak pandai dia pecah ya kelalu angan.
0: Ya.
1: Udah sekali.
0: Kata ya, nemu berbalik kita rempul.
1: Berbalik ya, girau-girau deh. Lama-lama-lama, dalam 10 minit, 15 minit. Lalu berbalik burak ya. Udah ya cukup burak kati deh. Rendam air, cuci deh. Ngena umo ke, ngena bahan pencuci lah. Pandai deh lah rendam dalam air. Udah nyetos ke deh. Tuas dan nyak jemai, berkilat ya.
0: Oh, nyak proses mayu, apa tu tetau mau na? Mayu nak aku klik kau tanya. Kata ke ubung kena ada nyai nyak ubung biasa kita ke kena pakai kain ya ke?
1: Mayu orang kena ubung tebal, aku ngan kena ubung tebal, lepas yang nampak kasar, aku kena ubung ke kena orang berjayatnya, ubung ingin. Aku nitiah ke warna kain berketau warna merun kena aku.
0: Ngamai nak nampai
1: ya? Nak nampai ya. Tapi nanti deka ya bakal kena ada jayi bisa ya aku kain setiap nak debaik ku. Tu udah jual kedua. Aku ngena ubong putih ya, krim white cream. Bakal color krimnya enak gen tu putih nah. Bakal kena dai jahit ya, halus.
0: Bakal keringap
1: kaja. Au bakal kena Angela belagaun. Kenyak aku ngada.
0: Aman menya ne.
1: Au.
0: Au. Kata kenua boleh rundiangnya ka ngingap sidak ke beliaknya dah. Ke bakal mutiaranya.
1: Au tu. Nitiah ke namanya meda bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Hari nyak lah aku boleh inspirasi campur. Tu beli magang, tu beli online.
0: Jadi dia ke kreativiti dia
1: dia kreativiti bakal buat kumuk tu. So far lah aku medaku aja dah agak ketau. Nyak ke mayu-mayu lah. Sida datin ke meli baku. Nada yang nawar sida ya.
0: Ya, nak bola meregau ke berapa.
1: Sida erino ke buat kumuk semua kaki tu paling kerino sida ya. Mayu orang agak borek. Kita
0: ya.
1: Nadai kaki. Bisa yang agak kaki borek aja.
0: Nadai lagu ya buka.
1: Nadai lagu buka.
0: Ya memang dia amat kenyataan daripada anak puan. Luar ke beli secara online. Sekali Karim dua luar tak ke nanti ke orang hari di
1: tahu nanti ni local agent. Bisa inok selalu no ku melainya orang Indonesian. Baik Indonesia. Hari Bali sila yang ada aku ya. Bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang dapat serikian ditumpuk-tumpuk ke sida ya. Murah sida ya nyuang. Nanti di video ya. Dia tahu nadai ge.
0: Apa orangnya belak bergagak punya. Nyo nadai
1: utai nyan ge. Tahu ya ke ori itu nadai ge. Dia tahu. Nyak ke buah dicampur-campur. Aku ngau burik akrilik tahu.
0: Patutnya beda ya. Bisa ke bisik. Kuni yang burik ke. Ya. Maya nuan ke ngagak tu bisik bala nyawab gini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau. Nanti orang maya ngoda ngaku. Gaji ku kia. Tang nanti orang kenyala ngoda bakau sidak ke besar-besar pangkat lah. Bakal datian semua ngai ku masuk orang nyayat aku mpau.
0: Duan mpau.
1: Aku mpau.
0: Jadi ngukir dah duan mpau
1: kan? Aku mpau magang. Kaya ni nak sikit aku
0: mpau. Berjayat dia ada minta sawap.
1: Nyayat aja udah lekat semua desain. Jayat.
0: Ya. Udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tu dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sigi udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak ke buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji ya deh. Alunya di model
0: dia AI. Dia tak pun baji ya kan untuk puan. Baji hari ini AI yang sedang pamat tu kan ngelaku.
1: Kadang customer kumpul, madam kami kat nyadi model deh, kami beli skirt deh. Mayu si dah je pedak gambar sedia. Bala kolik aku kadang si dah beli aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
0: Nyadi model mana?
1: Tante si dah yang ngai. Nak gak aku? Nak maksa
0: nanya
1: orang.
0: Nanya si dah aduh aku
1: deh. Leban nama sekedar orang ngai expose di media sosial deh. Sekedar orang kak. Bukannya lah cara aku.
0: Ya. Kati ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu dia puan.
1: So far nak dai ke komen negatif ngai kita bola. Tenang mu buat belakang lah nyak tu pulai ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Tapi nanti sidak yang medak kain aku, nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak nak?
1: Nemu sidak ya. Alu angkut-angkut. Nyak makun ada stok mayu lah. Kengka aku dah gagak. Aku dah angkut-angkut orang.
0: Amat.
1: Ah, lepas aku sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayu lah aku.
0: Ya. Ya. Kalau dengan saya kan ngetuh kini ngagak. Tapi saya kalau nyolejok deh. Mayu ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya
1: lelak. Maya aja jauh. Lelak. Sikit lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi ku nak sedar ke jamnya udah ternyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya, mak.
1: Kadang asal bisi asal kak ngetau lah laban lelak. Laban umur kita tuai deh. Kadangnya asal nak tahan lagi. Nanti ngira nerima duit ya. Nanti dik nyua sampai 2-3 taik. Bayang ke deh nanti rega tu 600-500.
0: Betul.
1: Bisi nanya ungkak ke ekonomi rumah tangga deh.
0: Amat. Oh, di rempuh mah ke pengeriang di rempuh yeah. Ne, puan. Oh, kata nak kak ke dia tahu, bisa bantu perintah kita?
1: So far aku mpai minta, lebah aku agak baru. Nyak mah aku minta aja cikgu uangnya. Ya, mayo ngajar aku. Beketau dia agak minta dari nama Kementerian Pelancongan. Aku ilak kak ngagak paperwork, ngagak sitik kelas untuk rumah panjai. Rumah panjai aku lebah laki aku tuai rumah deh.
0: Nyak ke nyamai ya,
1: ne? Aku anda biro wanita, aku boleh membantu sidak ya. Leban nemu lah kita rumah panjai sekedar. Bukai semua mampu deh. Aku boleh supply sidak esker. Semua lu ngajar sidak ya sekaligus.
0: Ya, nyak meh. Mereka tapi puji enggak nuan puan lama boleh nyadi ke contoh bala keninga tengah hari itu deh. Atau jak penuan udah ngetu gawat atau ke kumai kita pinjian. Tem pramu nuan dekat terus ke pejalai penghidupnya besar-besarnya. Mayu hadi isik ngutai ke berguna deh. Dari dia tau nyuka ngajar orang ke peningan deh. Kita serumah. Saya juga penemunya nak dipedua. Ya, ya. Oh, jadi udah tu lah nyangka meh ni demo hari pengingin hati tau kangangan tua kesari tau kan juga muka kedai lah. Nah, puan bisa pengingin hati kaya na.
1: Asai aku, kak berat ke muka kedai. Aku kak ngok, lepas dia tau aku benar renovate rumah kau. Aku benar renovate aku dia tau kak renovate ku gagak aku sitik ruang galeri. Udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget. Agak-agak galeri stay, nanti orang datai. Send aja location datai buat galeri ku aja nak ngacau ruang tamu semua deh.
0: Betul.
1: Dia magang kungkah teh jual ku ila.
0: Kira ku jadi nyata nyala apa nyudah?
1: Udah, dalam nyawa. Proses.
0: jadi ranau tua nanti nunda mayu atau dia tanya aku lah kumpul pun rindu begagak ku teto teh mai kulu ngepun nak kala ngai bola kede puan lumpai selekat ku yong pai menjahit ku nyangka aja ke Perancis yang rinduan tengah hari itu abah ranau kita itu angkanya nyu muka ati nyu kang uji ukas mina aku teh angka bala balua di pas bakang aku tu tadi nah mulut kak patung nanya wat kede kenya.
1: Pengrajian kita tahu nyak terpulang di rempau tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyuk kita iban anti ngira de namanya tebekenya aja udah dipencil lu tindu makai tindu nah de guna laban ya bisa kesan ge pengerai deh mana ge de nyungka ke ekonomi de rempau merancang di rempau maya de nerima duit semua at least bisa nulung laki nulung anak de sekolah. Bukannya ya. Bakal aku subak kerja Nanti nitiah kia. Nak patut lah aku ngagak utit tau. Tapi ya tang aku baik hati rindau. And then ia boleh support income dek.
0: Nak ada juga salah aku dah.
1: Nak ada salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey je abah.
0: Jadi pesan cukup maneh ya puan. Tengah hari tu kau balap dengan kita boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan sedangkan ngikat tuan.
1: Boleh ya Facebook aku dia tu udah open ku memang open lah laban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah laban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak so aku open nang public Facebook aku. Uliah ngigak nyawan jantung.
0: Asitnya
1: aja Facebook.
0: Okey, terima kasih puan. Nu oleh limpang ke studio tengah hari tok beranau ngaku. Ngarap ke pengawak nuan mujur lalu muka bisnes nuan terus pegari di Kelala semua nah. Jadi sekali lagi terima kasih ngeduan nah.
1: Sama.
0: Ya, peningah randau aku boleh ngopuan nyawan anak jantung tengah hari itu siko hari kita Indo kenang cukup landi abah ngasih ke borek ke tengah hari itu kedebay aku di pendiang ke kita randau kami duai ngarap kau teker kunci aku tu ulehnya di keperan saya ngagai semua kita ngotok mumpu dulu aku dalam program kita ke sekali itu amri selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngotok muai ke bukai selamat tengah hari ini.

0: Okay, hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habis ngobrol pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renau Temuai ngau topik penelpa ngagak buri. Okay, dah tu kemai kita ya bela dalam program peniau penghidup aku lalu dia tangkan ngau program Squad Riau sebelum kita ke bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Beri selamat ngelari ngagai semua bala peninga temu baru bukulai baru kita buat program warna ni rupiah baru ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari bakal ke sari itu jadi buat program untuk peninga sekali lagi aku Remy William pegawai psikologi atau ke kaunselor hari upis kebajikan dekat berkongsi ke cerita lalu mai bala peninga ngelasak ceritanya lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyak tadi ya. Jadi sebenarnya peninga dekat ngelasak topik kita buat minggunya kemarin lagi ingat kita topik kita ianya ngiruh diri tindirang ngagai bala peninga pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya keperlu di pengiruh kita itu tadi peninga nak boleh dibeli ngena duit ringgit atau ke diganti ngong retak tengkira kita ke ngiruh diri itu ukeriti kita kak kenama aja yang ya kebenar kita ngiruh diri laban kita dekat ngerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang jadi bak cerita kita kita kumai kaban terbenar kengenian siku sedado ternyelamat ke kabannya terang amat ngajak kita reti berkaban ketika kau timane antara diri sekaban dia kita sanggup ngerja nama-nama ajak ke kaban kita asal ajak kita ngerja penguat ke betul anak ngajak kita ngerja penguat kena betul lau jadi bab minggu ke mana ku mendengar bisik ninggal ke kita ngau siti ramai jakok ke munyitau kaya beribu ikut musuh tidakkan ngelaban kita masing hari mua dan kita tetap kering nanti semua bisik siku ajak kaban ti terus ngau kita berdiri di tisi ngelaban sidanya berkenyak ku lansak batopi kita udah tau ku nerus ke topi kita ke minggu tau semua kita nemu nul ti di kumai hospital hospital tau ianya siti alai nur yang berubat hospital mereka dua orang gawak bakal sedak lutur misi cleaner ngomayu sedak kebukai nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke hospital kapan nak dia kita diau asal aku semua kita kalak ngelawak hospital kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke hospital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke hospital sekedar kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah bungai air irua pemakai atau kota bukai ngambil ke ngerinang nanti sedak ke kena tan buat hospital meh kenyam enggak kita bisa pengharap ngambil ke sidak ya japa gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal jadi peninga bisa siti cerita ke berkait ng hospital atau ke dekat dikungsi kaku ngagai mana peninga ke minggu tau cerita tau dikumai penjan hospital atau ke dalam jaku ribai dikumai hospital window ha? Jadi bisa siti wat peninga bisa dua ikut lelaki ke benung sakit raya seduaya berkungsi siti bilik ke dikumai kita wat kelas 2 atau ke second kelas sikau antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandih lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lembu yang ngedin katia lelaki itu tadi dengkes sepiak ngepenyan jadi lelaki kesikau dak tadi kesepiak nyin semina galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik baranau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak maya nyadi sedadu subak kini ke penyalai maya pemisik ngomayuh ranau kebukai jadi tiap-tiap kali lebuh sidak inumisi itu ngasuh lelaki ke bisik katil semak penyanyin nyandi maya ketengah hari yang habis kejam nusi ngeri lelaki ke galik sepiak nyin pasal semua utai ke dipendak ya ada penyanyi lelaki kengenat ke direk galik itu tadi laban kena uli angkat semina meja ke mata lalu meragam utai ke disebut lelaki ke nyanyiah semak penyanyi tadi munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanyi hari penyanyi ku ya ya boleh mendak sitik tasik temani amat dia pedak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar demiak benung bermain model botnya sidak ke bepangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur berjalai kaki bunga yang tiba macam curak bangku duduk-duduk pun kayu ngau padang alai bermain hari penyanyi megak ia boleh mendak pasar besar kerapas di pedak lebuah main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tarik nusi pasar pemanih utai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu mejam ke mata berarti ke utai tik ditusi lelaki ke duduk

dua sepi penyanya. Bisa sekali lelaki kedua berimai dengan penyanyi tadi, madah kaya bisa mendak seraban orang ke penyalai bebala mayu nambah perengka muzik. Tajak penya ke galeknya tadi, nak boleh ningal temen muziknya, yang ia boleh meragam utai kedepadanya ngotreng. Hari penya berganti minggu. Pagi siti datai Mexico Indonesia ke gawat bawatnya, lalu nemu lelaki ke katia sepiak penyanyi tadi udah nadai. Datinya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau sedar attendant sejak gawat dia ngemek kemek bangkai lelakinya pansut riwatnya. Jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi kediri berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelakinya tadi minta ngagai ino misinya nyangka katia ya tau dipindah ke semek ngau penyanyi. Ngawati kerindu balas sedar misi ke gawat dia penulung minah ke katia lelakinya semek ngau penyanyi. Tadi ya katia semek dinyin dia tau katia ya udah pindah semek penyanyi. Jadi temu pengawak kemindah ke katianya sedang misi peninggal ke akhiri. Jadi udahnya ngau sepenegah tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuh jerimpu. Bertiang ke siku labang ke dekat nguji mendak utai ke di luar penyanya. Ia ke mendak rampak menua hari penyanya bakal ke ditusi lelaki ke galik nisi penyanya subak. Ia berasa terkenyik benar hati. Nama kebuah peninggal? Namunya tadi ia seminak boleh mendak dinding batu aja. Hari penyanyi tadi kusuang tadi terpedak dini batu hari penyanyi lalu nanya ngagai siko Indonesia pasahanya ya madai lelaki ke sebilik nguyanya suba nusi macam-macam utai kuli terpedak hari penyanyi kuya dia tahu ya udah bab penyanyi yang ada mendak si titip tayo pun dia tadi dia batu aja mendak bekenya Indonesia madai lelaki ke dua ke sebilik nguya suba berimai nguyanya sikit nak mendak retinya lelakinya buta aneh ke mendak tasi mendak dinia nyajak yang nak uli ya nadai meh si kau nadai meh si kau nyenemu lelaki yang tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta. Sebelum keningal kaya tadi Indonesia yang bisa madai aku ya mbak penemu aku nyangka yang mereka perasaan ngagai nuan ngamek ke nuan kering nungak penyakit nuannya yang ngasuh nuan angkat dari gari-gari yang makanya pihak aku jaku Indonesia udah kenyebutnya Indonesia yang perlalu ningal kaya kediri nama kini reti cerita tu nama kebuah lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tu lagi kita sama ngelansak ya dia tu peningal kita sama ngelansak reti buat cerita tadi ngamek kembali peningan nemu orang nulis cerita tu pun nak ditemu atau ke anon tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak boleh perasaan dengan gaya kita semua cerita tu tadi ngeneng dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wad bak sepita lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jam udah ngelari dia yang asuh dia asuh nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai kata ya tadi berimai ngopinyan lelaki kesikup dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit di rempu sepiknya ia nak boleh duduk atau keangkat berkenyap mengkat nanti berhospital 1001 macam penyakit dan ibu aku nusui kita pun nemu nama besar penyakit ke dipasuk orang berhospital lelaki keduduk sepiak penyan tadi peninggal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara ke dipedak ya hari penyanya maya akan usi ke semua utak ke dipedak hari penyanya tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu meragam ke semua utak ke ditusi lelaki ke dua-dua sepiak penyanya tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman ke ngenat ke penyakit diri dia lelaki ke dua-dua sepiak penyanya tadi pun midang tau ke parai ya parai tindua lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminak galik gari-garianya tadi ke diri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benung di perubat berhospital atau ke kita benung nyaga belakang sakit berhospital bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai mendap kenyak apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai Indonesia ke gawat dia ngamai ke minah ke katia ya semak penyan ngamai ke boleh mendak utai ke di luar penyan dien munyi ke lelaki ke udah parai nyak subak jadi ngau sepenegah tulang ya au nguji ngangkat ke tubuh diri ngamai ke boleh mendak utai ke di luar hari penyannya dia yang tadi berasa terkini benar labannya semina mendak dinding batu aja hari penyannya artinya semua utai ke ditusi lelaki ke parainya subak nadai di pedak ya au nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang kebejalai media terkusung dini batu agi ingat kita kau ya munyi kau lelaki kepala nyak suba arinya ia boleh mendak tasi taman bungai mensia kemasak kulu kilik macam-macam agi kita bukai lelaki ketinggal babiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak Indonesia buatnya awak saya ketempu bakal ke ngemulak ke kita
kita akan dengar ataupun berasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia inumisinya dia madai kaya lelaki kepalanya sebab buta. Ya, namanya kaget pengalit hati kita. Begini hati atau nusi utai kebesarnya. Nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini. Nyangka ketika sakit, nyangka ya nyak ngasuh ya buta. Nah, dalam kita nemu. Jadi, baru ni inumisinya nyangka lelaki kepalanya merik perangsang ngagai lelaki kegaliknya. Ngambil kenungak pemedia sekedia sayang ngau sabar. Kita semua bila nemu ketika ya orang kebunuh sakit hospital. Sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai. Lalu sekedarnya nadai oleh gerai. Nyangka lelaki kau dia parai tu tadi nemu ajar tau ke ia nemu dirimpu dekat parai. Labanya kekasih kekabanya kebunuh gara-garanya ngenat ke penyakit dia. Dia ia nusi ngak kekabanya tadi pasal utai tidak pedak ya ada penjan biliknya. Yang rejanya ngambil ke merik perangsiang ngagai kabanya. Lalu yang harap kekabanya ulih angkat ada kata yang pu. Tajak punya buta yang ngagak diri empu ulih medak. Lalu ulih nusi tau ke nampak perkara ke diluadin ngotreng. Tak nyalah-nyalah bakal kita ke medak tau. Tau siti perangsiang ada lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gara-garanya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya oleh ngangkat ke diri. Tajapan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak sepan seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya yang mujur nyenguak dengan penyan babiliaknya tadi. Tajapan yang ada mendak utai menyukur lelaki keparainya tadi. Ya berasa ya alih benati. Lama lelaki kebutaknya oleh ngelalai ke diri tibuta. Lalu cerita ketutusia terang benar serta nada penimpang. Lalu sekedar cara dikena kita yang merepransi yang agak orang kelimpih hari cerita itu tadi ianya merek jaku ajar merek pemerik tau ke bareng hari segi jaku maka kita tahu merek peransi yang ngambil kesidaknya mujur serta boleh hutai ke dijulu hati hari segi pemerik sebab kita merek duit karek tau ke hutai buka boleh dibeli kita ya. Jadi balap peningat hari cerita itu tadi maka kita belajar ke sekedar perkara keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak kebenuan ditan ke rumah sakit asaiku semua orang yang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu pasal penelebak diau serta ditan ke rumah sakit mayu macam perkara ke dibeda kita yang buat hospital seminat orang ke diau buat hospital aja nemu kati pengasai diau din jadi hari cerita tu pun mai kita yang mendak perkara ke nyadi buat hospital kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak buat hospital serta orang ke sakit din perkara kedua hanya sedia merik perangsiang sebab kita merik perangsiang ngagai orang bukai ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita mengak merik perangsiang ngagai sedaya ambil ke jampak gerai lalu oleh ngerja pengawak bakal selama. Bak cerita tadi, dia lelaki kebutaknya berperansi dengan kabarnya ke sebilik angunya tadi, ngambil ke uli ngangkat ke diri hari katil dirimpu. Badu gara-gara ngangkai. Nanti kita berperansi dengan orang, dia orang keringannya dekat berasa kering. Dalam pengarap serta uli ngerja tengok pengawak ke dirimpu, wati keransi ngangkai. Perkara ketiga peningat ianya sabar nungak penguji. Macam-macam penguji datai ngangkai penghidup kita. Penguji tau dan milih siapa kita, bangsa kita, umur tau ke penatai kita. Sekedar penguji itu tadi datai lalu mereka pengubah terbesar dalam hidup kita. Ambil ke contoh bakal kena sakit stroke atau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita yang nak dapat angkat. Jawa ke ngerja penguat bakal subak. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamai ke kita oleh nerima perkara kenyadi dalam hidup kita. Nanti kita nak sabar, udah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu. Nanti kita nak sabar subak. Nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu. Anak nak tinggal megak, patut kita bersampi. Kesidak kesakit, ngambil kesidak gerai, lalu ulih pulai ke menua tak kurumai diri, kuatir ke gagal. Jadi, dari itu peningat kita datang buat pengunjung program kita, kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu. Topik kita ianya merangsang penghidup orang, tenerang ngagai bala peningat, penuju merip merek perangsang ngagai penghidup orang. Bila peningat semua pengawak kemeri sukuang tahu ke perangsiang agar penghidup orang tu nak tentu mah dikerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu meri perangsiang dengan jaku ajar sukuang terpenuh tahu ke meri pemerik boleh kita empu. Dia tahu bahawa media sosial buka Facebook kita boleh meri jaku perangsiang dia. Giga kita jaku perangsiang lalu post kita buat wall kita empu. Hanya apa sih cara untuk kita merangsiang orang kemacanya mega terperangsiang. Udah macam take di share kita nya. Hari cerita ke dikumai penjan hospital tadi pengawak kemeri perasaan tu tau nyadi bersebaran dulu.
Asal aja hati kita rindu dekat mendap penghidup orang senang. Penghidup orang senang, kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita mereka senang mendap penghidup sedap ya. Nanti penghidup orang yang senang, tentu kita pun berasa senang juga. Anggap kita sama berarti kecerita kita. Jadi sebelum aku mumpu, aku ingat kita ngawal sitik ramai jakuk ke menyitu. Bersabar me kita maya ke dungak pemedis dalam tubuh diri. Bersamping mereka ke pengadil diri, maya ke dungak penguji. Jadi ngotop ingat, mumpu dulu aku bertemu baru kita bak. Minggu ke baru ngotop pergi ke bukai. Terima kasih yang ayah bala kita aku dah meningkat program Boroni Rebat Baru. Ngkup kita ke minggu tu. Tembu baru kita yang berminggu ke bukai. Mumpu dulu aku.

0: mau saya tahu kaya pum pai ku kalau aduh
1: apa ya nama gede banget temunya orang seteria manjung lah temu tuku kuaku
0: angat au wah mangat kaya iya udah agak bisa hujan namo hujan kebakanya nyoba kali yo buntai aja
2: iya siapa ngasuh dek ngeradai di rempo maya panas beketok jam deh. Budo ukai gede, belajar ukai gede, nyemai di rempo ne. Ikan ukai gede, amata juga dia tahu ini sumpah yang.
0: Nadai gemedok mata panas sayan. Baka kayu yang belamonya. Nadai dipedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasar deh. Ya uji deh nari sebut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, bawa nama tu kuno ku deh.
0: Eh, kadona bawa re dapur sida ini. Atuaknya, nya, sida ikiu-kiu wai. Sida udu kiu antai ucoknya bisa pulai kemisai.
2: Ya, mede uka ini sumpah yang. Antai nak danau. Tak nak ada nemu retis kah lai. Bau sebun, bau sebun, bau asap nemu dek. Mada ada dunia kita tau bala bersebun. Ya kini keleka mata ada deh. Ya dek, tenang tu. Nyengeruah tintu api sebuah. Kata iya, itu banget nak nemu reti ku aku. Nama ada mada berita leka mata ada nyau.
1: Eh, entah mikita. Nak nemu meh. Namo terbangat untuk pedak ya dia. Terus ibu hari orang ke mutal ke dunia ku aku. Ku mai di mana ya asak sebunnya ku dek. Halusnya. Kini ke kita nyebut saya sianya. Katika munyi ke mikrometer. Mitnya namo dek. Halus sererama buat dia nyak ke lalaknya.
2: Nak dengar dek. Bisa dutu nyebut sarinya bare dia. 2.5 mikrometer saiznya. Namun dek pemesai utainya. Ya, boleh tamak kian yang agak lempu yang dek kian. Udahnya ada bau, tanah ya, pasir, utai kame ya. Semua utai me. Kede baik sebun ya, tamak agak yang pedu dek kian. Nah, berani dek. Memacam dek ngau penghidup.
0: Namun mah kau, berapa ribu kali kau kama dek ya? Ngasuh mata pedih, rekom pedih ya. Batu sana sebut nama nyab lama kesebut subak nyak mendek kenyebut
2: hei ukai ni sumpah yang pamana itu ngodeknya dah dia tahu laban nak dipadah deh bakal nama dek ngeradai dire berpanas nadai berpayung nadai bertangi labuang pala nadai jawah kengenap mas bakal ngurang ukai mas intan beliannya aku tahu penutup mulut ngoi doang mudik
1: au pedak dek tersedah peniau ngerasuk ke baju panjai mai untuk jam kumai dek ente kalau angat tau ngasuh di seteruak namu dek seteruak haba kurangnya ente nak diperubat jam 4 dek lebuh tubuh kalau angat tau ngasuh perengkau dalam tubuh nak boleh diguna namu dek namanya boleh juang namu dek parai-parai nya lemau ku nyebut ku dek
0: bu ne tau ngasu gua pe bu kalau ga ku ni ngon te ari kelalu angat tau ngasu kene ke krim krim ku ketai nya sintai ka kai sintai be sintai penat deh
1: ya me ya mado de uduna gede medih kediri memusin sebun tok aku sebingau me ku dek. Kadang, sudah ada air lagi dalam tubuh adanya.
2: Ya, sehingga amat jakau adanya wainya bilai pada peniau nyu rangkai. Uratnya, nya, nyu bakal dawai. Ayan, gaduang je. Belah kaki, belah lengannya. Kita ketua itu, kumai de nak besai puyen kumada kedai boleh macam pemedis maya gaya hari berkatau. Dek, suai amat dia pesan, dia sungiro air amat. Dia mesti bakal dek tau, nak ada air dek. Nak ada masuk pendiang dek. Tamak pendiang kibak. Keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar, penuh kanan ngudeknya.
0: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Lagi benda me asai tau, pengangat tau. Alit ateko, bisa ke ucap. Agai gangat. Sebunnya bisa kurang. Nenemu kurang ke bekenai banyak ah.
1: Mayuah ke buah ya. Ya lapau tanya, tau bakanya aku madah kedek. Tajak ya hujan. Tang. Entik nak lama serta bakana nu ke mimin aja. Ngai mian eh. Tamah kage bisa ba kampung pula dek tanah kerapaknya dek kangusnya kini kenyak kangetu dek nya nya ya
2: ya me ante angin na balat dek ngai me au ke munyi jakok dek nya uka aku madahau upis ting mata ke gayari menua Malaysia tau ke de kumai orang med Malaysia nya sidaknya kemarai penerai mere info munyi koreang nya me kebuai sebun tau ge begumpul nemu dek balat munyi guntuanya lapar dek namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar dek nya ngau bakar lagi ya lah bayan itu ya ke musim hujan ngau gaya hari deh.
0: Man macam gaya utainya nih yo. Sebuah nyau kayaknya nemu sempatan. Nanti menua luar Malaysia tu. Agak itu baya betul nak utai. Sikit agak bisa ngawah ya. Tetap me datai bagi kita di tau.
2: Ya, deh ini sumpah yang ikat pengawal puyang deh. Din deh. Dia dek langit kan telepon ngagai bala kontraktor balangit dien ni nemu kanya bisa pengop wayang balangit dien nya ulih dengan orang namanya nyapu sebon balangit dien bisa ge untung ni bisa gaji bisa uta ulih ya budek
1: si ge panai de bejako sukat udah ka pada aku ancai umrece ariwo pada aku pi ah to kepada aku deh. Nyen pada ada nyen mangkuk pasti aku nanti nak ada nyen. Ia ke bawa belakang unjuk biliatnya. Ya, ngai ke lek dia makanya. Ya, tau ni mun air ni namun dek. Tau no nyamuk bertelur. Lingi namun dek.
2: Dek, aman ini sumpeng. Kaman nyamuk idisnya. Bak gaya hari berketau. Panas. Udahnya, bisa ke hujan. Ya, kamal tanya nyari. Memacam dengan nyamuk idis. Kaban belayan dia ukai nyamuk. Nuh nyamuk idis nyamuk dek. Sita dah agak boleh kena hukum ni. Nanti rumah upis. Tau kepala luar di kedai berjual. Nanti orang merasa deh. Dia temu orang kami nak bersih. Bisa air batayau. Boleh nyatung kontina. Nanti nyamuknya hidup. Nanti idisnya hidup. Dia kena hukum orang. Temu orang bisa lelungin. Betakung. Bagilin. Batung nak bersih. Murid.
1: Amat meh. Munyi kena besai na hukumnya RM500. Bisa nya namo de ba ata pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975.
0: Nya namo wa ke wai namo. Ente baik ke makame ya. Penyalah ke trube ya jo. Uli du hukum mangai 10 ribu. Jia 2 tahun baru ngagak penyalahnya.
2: Nya mede ante orang mede nade tenat temu de utai temu de maga maga yang utai tem orang kebakar de nya mulut nyebut patung nanya uat mulut aja kemrobio pe baka gambir bayar ya tem site pengawak ke dia seorang gagak de nadai mede kerja de tau nya gaya ari pun bulan tau gerah batibi gerah baradio ngaso berjaga musim sebun tau age medere regap belah luar dien nadai berkena ke senggabo mulun ngai duang lubeh de ngelun pemati nai sumpai yang nai sumpai yang
1: semit utainya nak ulih di kerja ke ya nak ya nemu berapa ribu step kaki yang nyukat jalan tau bakal CCTV kami dah kin kita pedak aku deh, nade utai tanah temu deh si kau.
0: Kalau aku deh ini bilai, cai. Mana aku mai berita kedua deh, nya, dah deh ini gua. Nanti aku nama deh kena dan murid tahu nya. Begila cipi yang nya besari.
2: Nibu nya, mayu berita TV radio. Dengar kena mau berita, aku mai deh nade dalam undang-undang. Nanti mai berita nak amat aku deh.
0: Engkau ya udah ngambil. Belajar ke ni korang nyebut law undang-undang undang-undang perintah undang-undang untuk kepekanya masih luar dia tahu ini bilai kalau balas serius untuk kerja kau punya kerja kau orang kemai hari tu so serious
1: ni mimit kita yang ada aku maya serius ya ke ni kena ada ke dek deh dek gaudu kemaya oleh tu nya. Ya lah pak gede, ngeredai di rempu tengah panasnya. Ya gak baju panjai. Nyak katanya kore tadi. Ayo, kuaku amat lain ulai.
0: Kak break walk kutok. Kada hari itu lindap deh. Lalu kau ngambil vitamin mata panahnya. Vitamin berkeni kurang nyebut nama vitaminnya wey.
2: Nibu ini sumpah nibu. Kiro wah. Nak bersebut berketau. Nak mada break wak nak kiro wah. Berjalan aja meh. Ya kedalih deh ngai nak segau-segau nya maya sebun tu ngagak de rempo ka bre wo de ngai gilau ngode nya tanya lai ari urang peniau ibu ni bangai lari kita kapal nya
0: kene gede kene gede deh satu dua angkat kaki huh amanga we pu amanga
2: nyen de ken kana de tanya nya regap ibu boleh ngok kami de kirek deh.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Ya enggak sik tiurnya tadi dia kita ya bergulai dalam sada tengah Sarawak ya. Kan sebenarnya tadi kita udah bergulai ngerti tiga sebuah dalam squad trio ngau topik yang dikerana sudah aksar itu hanya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah di sedia penyari kami ya nyak Mbak Greta Remang. Ya cukup jam dia tuh kita ya dekat ngau ke penyari kita ini ya kapir. Hello Menti.
1: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat bertemu baru. Busy atau bertemu ni?
0: Oh, busy. Bagas sudu.
1: Bagas mak sudah, Nana. Ya, datang jam tu jangka aku. Datang jam pemagas, Nana.
0: Oh,
1: ya,
0: datang
1: bagas busy, ya. Busy, Nana. Angka benar ngabah ikan, Nana.
0: Ikan benar ngabah setengah. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Ya. Hari kita dikapit jam tu, deh.
1: Gaya kami di kapit mana saya itu nak gaya panas terkenal panas antik deh nyemit dari empu angat gaya pia entah deh ne karena gaya panas nak ngarap ke panas untuk kelemai mepiak kaku ne dia lemai lagi nu udah linap nak ngambil ke bisik pengawal balua dia nyamai di gaga pia kaku engkau nyikan jabur rumput kini lemai itu kita disibuk ini.
0: Ya kan hari di ya, Sibu mana kesal itu nanti menyekenu antara panah nak hujan nak hanya main mah dua kita ke sirak ke ngejawab ngawa baloa deh
1: dan kau nyak kakau
0: kita menyekenu antara dengar dah itu rempu amat ya
1: ngak gitu
0: ya nak ada kebuah ke kak gerdah itu rempu deh jam tu deh
1: iya aku nak ada lagi vitamin jam tu no.
0: Ini bisa vitamin ngasuh celuam jam tu
1: ngasuh celuam ngasuh pada palok ngasuh pada rok aku banyak kok nyak mana ya aku sitai ne ya empat hujan nak nakal empat panas nak nakal nak ada kita nemu ne sesedang ya hidup sih gak berkenyak mana pada
0: hidup sesedang aja
1: dia rempuh nama perita no gerai ya kok aku dan mana kuku hari pukul 12
0: Rempuh lain teh tina gerai nak tu aku kucah tadi.
1: Betul.
0: Kita gawat radio tu teh nak gerai nurun meh.
1: Iya, tidak mendingan. Tang nyak me kita itu selalu nak nanya munyi nyak. Nah, kode nanti kita nanya ke berita, baik ke betulnya paun, baik ke bertemu semua. Utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengandiri. Napa ya?
0: Aman.
1: Jadi nanti udah dengar cerita pengandiri kukuaknya pengandiri. Nah, momen tua ya gerai. Lepas nanti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita. Kadang-kadang utainya nggak disadang. No, lebih dari dia tu nah nungenang cerita si teh kata nah kita tidak berarti mayuh nah ne orang ke ngelingik kita di kalau kita ya ke nadai sakira mana mau luput kadang nu terus ranjup ya kaku ne
0: luput lalu nyau
1: ya
0: saya ku kita kegawa ATM tu saya ku tiga dah kenyang
1: nanti ya lebih lagi kesemak nau dia tu deh, no dua udah DJ kita, ya, nampak ya?
0: Ah, dua DJ no, kita itu ke pagi itu tadi sedap di Selangor FM.
1: Selangor FM, ya. Awalnya meh kita dah nemu deh, nama kita kenyari. Boleh mana tanggal diri ni kuda no? Aau cerita dendam kini kita duri kena, malah maka jadi kita duri deh. Apa kita nak nemu ni tak kau mau hidup kita?
0: Dah tuan remoni jam tuan ni ke okey tok jam dia nya okey udah menya ya tua pun ada uliah menyikuran tadi yang ada na uliah naga keni naga takat hidup kita deh ini
1: betul
0: di teh kasayan jam ku deh tu petaram ya
1: tok menanti
0: betul gak
1: betul nanti subak munyi ko berkenang ninga-ninga ada berkenang dan nah nanti subak orang mi nak parai tu wai dia ko jakok ne dia tu entah meh kita pernah nemu nyame atau petara bekenya nanti uliah sama-sama jaga pengerai derempu cia meh anda ngai ngai hospital lagi selalu ku ningo oh ada penyakit kok ada penyakit
0: lagi uliah
1: kok lagi uliah tak derempu no ada ngawo tau ke ngai makan ubat tinggi darah hamil ke bandi yang untuk derempu dulu aneh yang anak bekenya pama dutu udah ngasuh dia makainya empok jo aku selalu maningo no. Namanya so makai ubat kolesterol ngai, sumbu tinggi darah ngai. Ngontrol derempu dulu, jaga derempu dulu. Okey, kemunyinya deh.
0: Nanti jauh.
1: bisa mangkok ya. Oh, saya ngaku nak sengaja atau dan tu saya mangkok nah. Aau, ubah nama pemikiran kita yang mungkin kurang bersama pengerai nyok sikit mestinya nak pengerai kepada orang pentian aku dah udahnya minat tu, nanti tu stres, tu mayor runding yang sapi, nungai benda orang tu, gawat pengai mentuan aku dah. Nyak meh, utai ke patut dicakap kita ke mayari. Lebih lagi, ukai bakal subak na, kita dia tahu belah media rama. Aku, nanti aku mendak utai ke negatif, mereka mana yang utai ke baca belah media rama na. Uleh ngastu namanya ngerampitnya spek, kau nombor orang uleh ngerampit eh, nanti mendak orang susut mengenangnya. Nama dia negatif. Perundian dia tante dia mendak utainya happy, dia pun boleh happy akhirnya. Ya kita mesti nyaga mental kita empu.
0: Pengerai rundia mesti dijaga tua.
1: Betul.
0: Ambil kemana ya tante itu bisa bisa tenang asuh tu puah hati deh, bisa tengok dia sekali itu. Tante uliah tarane pikir negatif mana? Ambil ke positif. Nama aku buat tante nyari kenyap-kenyap.
1: Betul, betul Ramadhan eh. Tajak laban di lah tu nak betulang. Nyamai maknya maksud ke leka nabu ke jaku na piaya na. Ya tadi me ngingat ke dirim pun tadi na piaya na. Sama agak pakai jari kita kena nyip tu na. Dia tu orang jemput di lah nak betulang. Oh nadainya dia tu nadai kena di lah harap berjaku.
0: Nadai. Jari jambat ke dia tu.
1: Betul. Nah, semua di ni dek. Ada utai ke banyak, banyak mekurang bisik pemanah ya internet. Tau ke utai ke makin mansang, makin maju. Pama dia kena jalai ke betul, ya tetap manah. Mulai, dia boleh pukul dalam laban ya. Tapi dia kena jalai ke nak manah. Ya pan boleh pukul kau ke dalam laban ya. Saya tu laban tu nih.
0: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramal lebih lagi Facebook dia tu nyuma yuk macam nih. Nanti kau kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita ngepost utai sebelah kita viral utai. Pikir dulu.
1: Yeah.
0: Nama Aris Ukut mana yang ngau kena mana ya nih. Nama kesan ya, mereka negatif
1: kena empas.
0: Betul. Kita gagak kita tek di post kita tek di viral kita nya. Nama empas lagi kita empung ngagai orang ke di viral kita nya.
1: Betul.
0: Amat tu munyi kurang amat. Tapi saya tanya tu, nama nama bisa penanggur pak tuang goya deh. Ada salah kita tarik berundi yang cara kemana dulu. Nanti tanya nalah. Tapi kok ngaum eh, ni ya.
1: Tadi aku ngau betul, aw nyak meh, angkau menol, laban jalan cara-cara siko napek penguji tu nak semak deh, dan tu dia muni muni ku tua kan tadi baru ni dulu meh, ambek ke band yang, engkau ya tahu nyenang kati ya cara ya bekerja, entah ya pedih hati yang ngampas kenyang beri angkau ya tahu nyenang kati ya meh kita nak nemu ya. Ila meh nanti kita yang mai pakal yang pu bangau kutip ketau dan nah, mana masuk ke benar ya ngamai ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tu nih untuk tu mesti kak dituci berlama nih mesti bisa orang bisa madai nak kuda no kita mensial sikit mesti lah green tea awalnya ya lico dulu sebentar namanya mai berita kepanjai gitu kau buka ini no ya kemansok sebut nak kuda
0: ya kemansok sebut tua.
1: Ya betul. Berperindang dulu tu.
0: Sebenarnya tu ngelansak kerbita kebuka dulu tu perindang nih. Jadi lagu
1: ya.
0: Hasil lagu hari siapa nama tu? Olivia J. Olivia VJ. Madam ke pengrindu lama aku anjay deh.
1: Iya, alu beh meh. Nampak madam kena. Terus berperindang.

0: Ah, nyak tariti ke lama tapi
1: Ya.
0: ke pengerindok lama pokoknya. Mancai.
1: Ya. Au. Mana lagu yang dah lagi angkanya baru dah temu merarau jam ke dia tau nampi ya.
0: Au itu dengar lagu tu dah merarau jam ke dia tau nentu berapa kamu tahu.
1: Au beberayun hati nak ku deh.
0: Au hati nya beberayun.
1: Au mata beberayun meh.
0: Ini nama Lina namanya.
1: Ya nyak meh. Ngarap ke kita yang kena tahu ke kita ke nunurun baru kupis mereka sama bercima nu masuk jam 2 ya aku nane nu sip ke lemai harap ke sama bercima berarti ke pelikun derempu lebih lagi nah aku berkunci ngau deh deh tadi mendak kami berkapi tu bisa traffic light sini jana napi ya ke bawa beletik nun ke baru kene jadi intinya salah buka masuk sebulan nyak dah di off. Entik benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang berbagai menua kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketua ke dulu pihak tadi tang ngai kita ke labanya nak dibuka deh pihak aku traffic light nya nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Ngarap ke kita bayar ke kita nya nurun ke pasar hari upis hari beletik yang kini tok kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ku kita betul langsung ngambil ke beberapa jalan yang kau pangan diri dan lah ngambil ke berarti ketika kita sama berciman nanti tua kelurusnya main menerai terserati napa ya ketika tu dah tuai ke ngajadi pansebut jadi bare-bare meh peluang ngai pengandire ngambil ke kita belak nyamai belak lancap jalai pia kaku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil ke anak kalau laju nyak sitik ne ngge ante dibuka traffic light nya jam baru sud baru ke kami di kapek lagi tu seh sebengkeh kan ne au kak penak bekenya ante kita nu namanya belak kriang tu seh kan ah bisa kena jadi pantutnya kena jadi nya meh nare te ngileh tok ke lebih maneh ante tu atau betul lah ansu marek calai ngai pangan dire kadang ku dena bingkang dire ku de makian tu dah tuai ngai jadi bre dulu ke calai na pia ya ya ante de bedaknya simpang calai tama rumah orang anang ngempang siti napi ya au bre calai dulu nanai ngawak ante tu lawun seminit lima minitnya ku ketari dekat lawun sejam dua jamnya. Ni tu bagai lapannya.
0: Ante bakal kita ke benua ngetu basimpan-simpan. Ante tu medah muara yang tadi udah bersusun panjai. Amri awak, kan ne?
1: Hanya, maka aku beri di awak dulu. Nak rugi ya saya ku. Ante kita meri awak ngurai lapan. Cara nak sedar. Yang kau tua bisik maya kena ketua pedih ya. Hanya. Kadang-kadang berjalan alun tu nak. Ngasai nak aku spek ku ne. Bisik maya. Orang kan beri di peluang deh.
0: Aman.
1: Mata gidan jantung nak kode.
0: Kayak kemarin kamu tak.
1: Kau tanya nyak meh udahnya antenya simpang jalai penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempang anak ngansek sesemai beri awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua tebal kereta ni kayaknya kena dia berjaku kakut kena dia merek pengen diri nunggu deh aneh yang ada cara bukai pengasai hati tua beri meh tanda simpati toleransi teh kebakanya deh lelak belajar pendekam muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat ke Rimpu tu nane, lapan ku nemu lebih baik semua kita itu nade no nemu deriba nade no bertengah ke jalan lalun pihak kaku ne. Nyak berkenan ke tripit lain berbagai menua kita di kapit tu nane, lalu di ketu ke dulu ne, ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih agak ke udu jam bak tunggak ke nua kuasan area kami ke beletik kian ne kenyak kaku ne ke kita terus mega berkongsi ngau peninggal mayu siti mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik bina kita berdaun nerima ni hari bulan to kepalan ke nu sida yang adu jadi to bisik duit te nu ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ba bulan 10 to atau 30 hari bulan 10 2025 nu jom bulan ke dekat datai tumo madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ga nyedia terempu ni nah. tu 30 hari bulan 10 2026 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad berlaburi pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31 hari bulan 10 2026 hari 6 bawa rumah Vincent Nang 10 Batar Rajang Sung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nyak duitik pengawal Jalan Ramah Medani ke dekat dia tu tunggak ke menua kita di Stung ke udah dikunci ke sida area UPS KPDN bagi menua kita di Kapit harap ke bambik peluang untuk peningah hando kita berjimat mimit meh doh maya berbeli utai bawa Jalan Ramah Medani lapan kita nemu lalu utai ke berketuk program Jalan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit pihak aku ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Song Asian Berhad okay. Nyak megakna program KPDN bagi menua kita di Kapit nangkan kena megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agi mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agi bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau okay, bala kita berkau ngau sida namanya sida ke ngereja ke pengawal bertanam betupik tau ke dikumai kita petani ke empai ngeregister dalempu bagi sistem itani Sarawak. Jadi kita tau megang natai dalempu ngagai upis pertanian daerah Bukit Mabung. Nanti hari 1 hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai pa aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit. Ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu sida ari upu pis perintah lebih baik bekau ngau pengawak bertanam betupik bantu kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak berkebuah 7 itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti ngeregister rempo okey hanya bekau ngau itani nah how deno sistem map pinjai lah nya pengawak kita nah
0: ama
1: tu kita no masuk ke peluah
0: kena masuk ke peluah nanam ke mietnya
1: meh iya meh ni bekau jual nah 4 rempo pamam
0: 4 rempo pamam meh ni pun ngau
1: betul out tang kalau dia dengar nah nama kita ni kedak utai ditanam tu ngai ditanam orangnya ngai jari ku nanam nanam cabe ko ame ke banyak kalau dengar tu minyak deh noh
0: oh bisa orang ada angat cari dia utai tanam ngai jadi bisa
1: iya dia udah nguji nanam nanam cabe noh
0: kami angkat nak tahu nanam teh
1: utai pedas
0: pedas
1: alio
0: sila lia sila cabe terasa utai pedas tau
1: Aau, amat na aku mayu amat dengan orang ke nak tahu nana muda pedah deh. Entah nak tahu ane enggak ngasih sedar ke laki ke kude beli ke nana muda bukai ke biar aku kapan anak uji. Entahnya pantang larang nenek moyang kuturunan ku kita, kena.
0: Laban udah kalanya DT laban subak ni amak kutu tadi nanam liat deh. Nanam liat oh. Kenangan.
1: Betul.
0: Nyadi galak-galak liat ya. Jadi tanya dalam aku nan mau bapa lama timpu tanya blai mata ya tadi.
1: Mata.
0: Tapi pada ya nyu majak kabar. Monye
1: kerabu
0: ada. Ojo jangan cabut. Dah. Maga. Dan aku semangat ya teh.
1: Oh piak ne. Banyak di cabut nu kurus mengantik. Nu ngasuh kurus mengantik ngasuh mata tu buta. Nu nak beda tu. Saya kata lapan jangan aku deh.
0: Nya ma tong kami ngai nguji ya ke ka
1: panama
0: ja mentek ka kai mli
1: cabe
0: mli ya mli
1: au ya ya aku pan bisi ninga bala disebut kerja nah bisi orang nak tau utai mana mentek pedah ne ana nguji ne udah nya bisi makan ninga orang tu jari anak ngasih nanam tanya ne kita ngiko nama utai ke ngasih di tanam jari siko-siko kamat nah kita siko-siko tu utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam tu bas siko-siko nas bako ya
0: atai kau ane nanya ke semua tanya dek bako dek te
1: ya ya
0: ane nanya aku nama tanam ku ane nanya
1: nama utai kuliah tanam ku pian ne
0: ane yang
1: salah okay. Okay, aku rindu bertanam ke bunga ini. Ban maya musim PKP coba bertanam ke bunga ini. Bisa dijual bunga ikunya.
0: Amalawa.
1: Ayo malawa ne au nya me ente je me hilo ke tai no nya di ente bise pengelino ke tanahnya bise kebenarnya no ne nya si te ama dura nyebut ne no na mo kunga go nya ko baka rak ngaga kue de baka ku tuna de ento baka ngaga kue ngaga kia na ulia na kedua ya na de minat ama ngau ho tu ko penyaram nya lagi teh laban
0: oh teh ke nya tau ngas wah ko ngaga sira kue
1: oh nya nya ka ko da sebab ko pengelan dia siko-siko nya ga pamane teh kada berada petaro teh tua tu bela pandai mana nanam sayur magi ang bahasa apa beli sayur ngede
0: ama
1: teh tua tu pandai ngaga kue siapa ko beli kue lagi deh au nya me penglebih ya
0: penglebih teng nyam tare munye ka tedae ulan pasti kau besel
1: nya ke mayuah ge na kode kadang-kadang utanya uli ada pupu uli ada pelajar na me ke bandiang tu na nemu ngagak kue mayu ada tu ba media rama mayu cara orang ngagak kue tanya tade me mayu mau lah mulung mesti ku de pai
0: Maya PKP sebab bagas tuh,
1: boh. Aku nemu semua orang ini nak Maya PKP sebab bagas magang lani, magang agak kuat nyaram. Lebih agak nak deh. Ya, nyak me, ke, nyak me, utai ke namanya, yang kau merana bertanya mana, ngau dek bakal ke tengah hari itu kita yang alih hari itu, tidak kita bertemu baru, kita ngarap ke bisi. Program atau aktiviti lebih bagi tunggu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi hapus ke 2026 rancak baru okey terima kasih nah biar maga sudah aku nyuruh ke rempu minta ampun peningan mayu yang kanya bisa salah jakuk kini utai ke mana gambe nana ya ke nak mana tinggal ke pihak aku ialah kita bertemu baru ngau aku hari kapit ba sada tengah Sarawak ba info ke bukai hari aku nganya aku mesti sigih mari selamat bersarat na mupu aku bye bye sama jalan ke pengawak
0: okey ya. Bye entip tu baru bawa ke bukai okey nya tadi pengari kami mesti sigih di kapit gulengo kita dan mawa sada tengah Sarawak ungkup ke Sarito nganjutnya kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 1 2 ngali hari ndur ko mai kita gulai dalam mawa atau keningat ke program ke di sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasal dan sebenarnya kita nguci berkongsi ke antara info ke bisik pansur bersurat berita kita ke Sarito di berita ke dekat di Kenata Gaku nyadi timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di Pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam entik perambu ngagak rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembuk semua yang kau projek missing link jalan rasau ngau bungan besai. Jadi nak ke dia tu ya penyawah perjalanan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh perjalanan urung ya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tu ulih di tembuk ke semua yang kau missing linknya ku timpuh perjalanan di pelabak ulih di pandak ke ngagai sejam aja. Jadi jaku tu dipansut ke nyak Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau Pengelantar Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh yang kengolok pengrami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua buka ke dipejadi ke Premier Sarawak atau petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pehen Sri Setia Raja muka kena ke hari 6 tu tadi jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS minat ngemuntang ke pemindah rakyat tak megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkak ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang nua ke ngelingi nama kerja megak ku ya bisa 5 seksyen jalan ditemu saiz jalan ti mit serta struktur jalan ti jaik ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna tek guna ungkus dan belanja sepenyampau RM591.3 juta dari antara seksyen jalan yang tadi yang kau pengawak nyururik jalan Sungai Nai Tanjung Gelang Pulau Bruit Daro sepenyampau RM293.5 juta nyururik jalan Oyak Bypass ngau jalan Oyak Dalat hanya RM204.75 juta serta nyururik jalan keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu Mukah Bintulu sepenyampau 3 juta lalu ngagak jalan bergelih jalan mukah mata deng 45 juta ngau jalan bergelih di jalan mukah oyak pilih menua dalat sepenyampau 45 juta jadi ngonyak ke ngarap ke projek ulih terus dipratis serta dikenati dikena nentuk jalan raya lebih likun ngau lantang jadi dulu garenya

0: ti dikangau ke nai. Malek kiba, malek kanan, namunya aku minak bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai ke besi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku, minta hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku datang baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang ke udah ada nyawa nek yang dalam penghidup tu peningat. Jadi terima kasih mengagai ya, aku dah berkongsi ke pengasai hati pengudah ditinggal ke anak ti adik saya ke pergi. Maka selama dalam program PPA kita dia aku dekat mengkaru lok program kita ngawasi.

Sebenarnya aku ngerintai ke cerita PPA. Dulu aku merik terima kasih ngagai pengelola program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebana aku dikena aku ngemuas kati ti seluruhan lelengau ke siko anak. Aku peningat siko inai telinyau siko anak Indo. Anak Indo aku pergi lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu. Aku bisik siko anak Indo kemerti. Ti mentas ti pandai buat sekolah. Serta berbahasa ke peinai, berbahasa ke balai ibu, balaya, balam nyadik dengan semua kabar belayan. 28 tahun yang meh, air mata aku nak kalak langkang tu. Nanti aku medak orang ke serama ngonuan dia tu, sidak nyudah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebih aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak kepulai kemisi, nikik kaki tanggak tanjuk. Nanti nyemak nuan agak bisik. Bekenya menuan kuati aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan agak hidup. Bisik anak meruan gereja. Tang nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku agak. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada agak menyadik induk ngau ya bergulai. Nada agi ngau ya bebelah ku tebat dapur serta bebilik tuai kitai. Naka penesal mati aku anak. Ente aku betati kenuan. Ngeneng kediri empu ngemenal kenuan gawak. Basiti supermarket tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising hanti pemutus kedekat masuk ngagai RPG. Naka pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ninga nuan nuk boleh pemutus perasa kemana hebat pun lima. Nyulut agi hari nebiak ke serama ngenuan. Isik nuan gak pum kak minta masuk nyamun sekolah bak matap IPG di miri. Boleh ke nuan nuk? Ten nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkal. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Biar aku jakut nuan. Madah ngagai kami dua ya pai nuan. Nakak pun merti menuan nuk. Nakak penemu menuan. Laban nuan nemu kami dua apa yang nuan nak terpelanja ke nuan. Harinya tadi nuan madah ke derempu gawak. Dekat ngigak serta nguliah ke belanja ke derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Terjapan hati kami dua apa serta akak nuan berat amat. Dekat ngasuh nuan nurung gawak menyak subak. Laban ku akak nuan ilak minta sawup ikat nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekat nuan masuk ngagai RPG. Dan nuan madah nak ngawak. Laban nuan kak ngigak belanja ke dirimpu. Laban nuan yang berkeras kat nurung gawak. Nadai ku ngau menuk. Nyajak ke cara nuan dikena nuan ngigak belanja diri. Maya datai nuan di dekat nurung gawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini nuan puak cari. Aku lalu terdani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi sitik nurun nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban di dekat nurung gawak. Lalu nuan bermalam baru rumah akak nuan di miri. Laban supermarket kenua nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah akak nuan. Nyau menua bulan nuan udah gawak nuk. Dengau kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh nuan. Dia tak peningat aku nusi ngake kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengau ke dunia. Dengau ke bilik. Dengau ke peinai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita utai kengasuh benda aku naya. Malamnya, nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia ada nuan gawak buat kuantar nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang di tamak agak supermarket di dekat encuri. Dia ada nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara, lalu nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Beda akak nuan jam pukul 12 malam. Beda aku nuan pulai ke rumah nu. Laban tek nunak nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok nuan sikit datai berumah ya. Tengah malamnya nuan adai pulai. Nakak pengirau hati akak nuan. Antek ya sampai pagi nadai ke nuan datai. Kini mah penunga adai asi aku pihak ketudai akak nuan. Nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu nuan anai asi. Ukai induk ke babitau. Ukai induk ke sengapat nu sangkai. Datai ke pagi nuan anai nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak nuan aja nak tinduak ngantik nuan ke pulai. Dia akak nuan ngasuh laki ya. Ngigak nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemindah nuan. Maya ipa nuan
ti benua manusia yang kain dua kerajaan wan dia yang meda orang maya bertuguang patisip harit teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang laban ia sige neng kan uju undur nuan kegawa laban ia kak ngigat nuan nama kebuahan nuan nak mulai ke direk malamnya sepengudah nuan habis gawa datai ya benua nuan gawa dia deh orang dia madah ke nuan udah pulai gawa malam tadi arenya ati pa nuan prasena nyamain do irau ke penunga kini nuan laban nak kala nuan mineh nare madeh nare kala nuan nak pulai ke rumah dia ipar nuan mupuk pulai baru agek ge yang meda orang bertugun dia sekali yang meda nuan ke benun di kemegau ke orang dia lalu sengkayu ya tubuh nuan do kasihan nuan anak si kasihan nuan intan kasihan nuan tak jauh pulai gawa nyunak datai di rumah siko nadai murang kebangat inga kangau nuan maya nuan ke dia bangat ke petara nak sinu meda anai aku di penyate bangat ke petara nak inga kangau ada benda aku minta tolong maya sepuat dia kelela lapa me kempeng ati orang ngagak nuan bekenyak no dini me penunga ati sinu sida patut to me reti mimpi aku di bre ini nuan puak cari ya amat cari ya me puak merunai aku inai amat terkesai me balik tengkebang ampeng belulai aku indai asa aku indai asa meda ane anai aku ti pandai nyusulai asa aku indai meda ane indo aku ti merti nyalesi asa makak nuan do anau kenuan uli masuk matap nyari pengacau tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panyai bak ruai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon dia akak nuan lalu berandau aku tanyalai amat didinga aku nyawa nyawa akak nuan bakal kenyapai hati aku mupuak berasa nak jamai benung bebelah aku anak kenuk aku lebih nyawut telepon hari akak nuan mainnya subak ngira kita sedang nuk ke dekat pulai ke rumah panjai lemai pihak ke sawut aku kebenar kena aku nyamai kati terempu laban ti hari lima peninga pulai belama sedang menyadik pulai ke rumah laban nuk ke gawa hari satu ngagai malam hari empat hari lima ngore enam nuk pemisi hari minggu gawa baru bekenyak masyip ya gawa bersupermarket tinggi nak ibu berapa yang mau hinai kami sedua nuk nak pulai kuakak nuan nuk lalu ditangkan ke nyawaya nyerarat nyabaya nyawa nak uli hagi dipelalai ke hari aku lapas sedua nuk deh kuaku nanya nuk inai nuk udah nadai nuk kita inai pihak aku sabai akak nuan dia daku lalu padam sedok kaki aku wasai kena berindiak berwai telepon terbelekak dari jari tubuh aku wasai kena bertampung dini dini aku tok pihak kuasai hati nama utai kasai aku tok pihak aku berjakuk ke diri lalu terduduk berwai tuan rumah air mata aku berkeberai meda aku terbakanya dia ada bini terumah terduduk berwainya lalu nyapa aku aku hendak tak tersahut kia bini terumah lalu ngamik telepaun lalu berjakuk nganek tuai aku nama utai padah nuan ngeke inai nuan ato nama main inai nuan nyu terduduk sepuku dah ninga berita rinuan pihak aku bini terumah menyak subak laban sidak ngangau ke anek tuai aku nya tadi ato no ibu no udah nadai pagi tu tadi dia tahu agak benar di tasat polis, udah dibaik ngege bilik mayat di hospital. Minta kita petesau dia ibu, lalu ngadu ku tadi patut. Pihak ku cakap anak tuai aku, madah agak bini tu rumah banyak subak, kelingan aku. Tiga malam nuan nuk di bilik mayat, udah nyak nuan dibaik pulai ke rumah. Tiang pemulai nuan tu nuk, ukai pemulai di kegagah kaku. Siku inai ti kak medak nuan, anak pulai pemisi, mai roti, mai kopi, mai rengka, mai pemakai kapa inai. Yang pemulai nuan pemulai lelak maya nuan kedai baik nikai hari ujung rumah aku nak terpansut ke lekas sahabat nak terpansut kai mata aku no tinitih ke panjai rintai sahabat aku peningah laban aku ke laban aku to lemah yang sahabat dan maya aku nyambut penatai ke penudi anak-anak aku nak terpansut ke lekas sahabat nak nemu aku nusi ngagai kitab peningah berkena ya sehati aku mainnya nak uleh derintai kaku dito bekeni pengasih hati siko inai ke nerima perhatiannya anai ke dibaik pakainya lebuh nuan dingkeh digalik ke bak perau bak ruai kita ndo tiak ku niliak mua lalun siom nuan nakak pemaneh mua nuan do nakak pemaji ane anai aku peninga digarik ngena baju gaun borak kasih anak darah aku peninga banget tumu kelelak kasih anak merti aku lesi
bangat ngelebu aku gap tara nak ngasuh aku mendat nuan masuk ke baju kombo nuan tika nembok ke dire ba matap ke duri ari semina gaun burek de kena nuan gale ba palan ke penudi nuan no. Terima kasih ngaga toke supermarket tinga tu semua belanja supermanya ingin tu pemati nuan no. Cukup maneh tu ke nuan tajak pen nuan semina na lama gawat dia nak aku berendam ngaga orang tu dah ngemedis tik ngujung kenyawaan nuan lelak no. Laban bisa atau undang-undang ditetap ke perintah, tiang keman diterima sidak. Tiang aku no nyentuk ke dia tau, bala aneh-aneh akak nuan, sikit nak disagi aku gawak bas pemakit. Laban aku agak takut utai kenyari berketuk. Tahun tu, 28 tahun, nuan udah pergi, hari pegai jari aku no. Nakak pengelengau aku no, 28 tahun yang megah aku nak kalak ngindik ke kaki, ngagai supermarket tingginya. Laban nak ulah limpang hati aku no, nak ulah limpang hari ingat kenuan. Dia unyamai menuan no, bah menua seroga. Dia unyamai menuan, anek darah indai, nak agik nuan pedis di penyate. Tajak pun badunya nyata, aku semina ulah ngibu nuan 19 tahun ajak no. Nuan udah cukup ngasuh hati, indai nuan tok lantang. Ngibu nuan, siko anak induk kemerti. Tina kalak ningkah, mayah diajar, siko anak ti pandai. Yang udah tu ila aku nitih ke nuan no. Aku ngibu nuan di menua seroga. Jadi peningah tu nak kenang aku hari siku inai ku dah lenyau siku anak indok. Upuat dulu aku berdalam program peniau hidup aku.

Nga tadi peninga kenang ke dikunsi aku ngau kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai. Maca kenang kebukai megak kebisik diterima kita hari bala peninga. Mupo dulu aku. Bye-bye.

0: Ya nama utai di kemegau kepala batangnya laman tadi. Aku tahu lah pakai benua Mekah yang gawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi benua mana air mata berapa?
1: Awalnya tadi nyat kemegau kemenda deh. Tanya icat ngau bajiang deh.
0: Nama kau si kau nya?
1: Sedua nya pula dari kantian dengan nama tosikang. Nah, kau nya. Dek kan nama balan mie. Udah sangkai sedua yang tadi. Udah sangkai mama. Tapi tosikang lagi dua empat padam ke inyian tadi. Motor cekanya lama kena ada baku laban ke udah dibuka nya age tenya menya teh kada beli nya age kayat ka jaba nu namanya begae nya jadi bab begae betul naik entar naik angkat nak sengaja tepusin ke gear motor cekanya nu begae nya dan ta ceang motor dah motor cekanya tamak ke baru rumah lalu ngelantai tong dah hamsa ke bau mai nyo mah dua petedingannya nanya tak kau tadi menurut di sini ngah tadi
0: Kau
2: nak tanya,
0: aku tak
2: ada. Nama tak kau. Nasib ke sedua ya nak bakal ni kak ni. Kau bisa meh terlihat mimin.
1: Bisa ya.
2: Mutu sikal. Mutu sikal, Lampung kau cermin tak pecah pada aku. Barang kada beli. Nyajak dengan suara rugi. Ya agak teluk mana harga 10 ringgit habis pecah magi yang kau. Nah ada bulu palak sedua ya dana orang kau. Inai sedua ya kau sabar-sabar aku dah ngajarnya.
0: Iga, janda terantek kediri datai. Kak betul nek makanya.
2: Balon mian awai.
0: Ya, kak bawa baik kamu tu si kal. Kau mai tahu memain kau tay sekanya kau suruaya. Kau bateri kita wai. Nyak kau nanto rino kau dek lebo balon mian kita serumah bawa baik kamu tu si kal. Duai dek kau bateri deh. Baik kau sila udah ngantau dia baik kalau laju. Makin enggak penurunnya, makin aju ke nguhirnya. Nama dia lawa di kenyang deh deh. Aku hino. Kita minta puji.
2: Iya, ngeri ya semua.
0: Mempat deh.
1: Lawa ya aku ya.
0: Lawa di kenyang.
1: Aku hino. Ya, aman ke si dak ya. Asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti tak aku pakai kemuto penuh bukiannya. Nadai beruli aku tak ke
0: rantai
1: semua tau. Ya me lagi ingat lah sumpah ketrubah depan itu si kau umur aku sumpah. Jadi kami dua apa kajanya tadi kelihatan eh. Iya nya tadi apa kajanya ke kabar bahu nemu memaik nya aku lama kena nemu. Lagi kira-kira ini ngemaik nemu ni. Sekali bayi yang ambil bulu lah kami dua yang agak kebun sila kian deh. Lama kena masuk nak uak deh. Am tua kian ku ya. Aku kak mah aku tadi. Udah temu kira semua mupuak kami dua ya. Bayi yang nama tersika. Eh kaku naik buah meh. Lama kaget tertakut kemenya. Yang main tua berdahat lagi pulai main barang berat ku aku tapi lagi lepas lagi takut mana tu deh ke empat itu nemu main deh eh nak kau pakai jauh leh lagi uleh aku ya kumpul kau confident lah ya ne kak aku tak ada mana bunyinya pulainya dan mubuloh lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek data yang buat penurun jalannya tadi menawi penurun kita nya angka mansa luri si tei ya lama ya kaget kido-kido memang itu sikanya
0: mesti ya kesal kan
1: kaya kena gaya aku nyonan mu gaya teku di dalam dia habis-habis pengesan-ngesan utai kau ngia dia pun pahaya aja
0: nemu kasih hati kini kasih hati apa dipahai dia
1: ya agak bulu sepi-sepi ya aku dah bahar parah yang betul gaya kuku aku jadi aku keduduk berbelakang lah, bahkan ngesan bulu lah. Nyo tapi ambil yang bulu lah, tak ada lah, bahkan pupuk keribuan. Mana kena ketisi ke, tua ketisi ke, kena bulu atau lurinya lagi. Wah, aku mana kan? Ketisi apa? Ketisi mah yang ngemai. Ketisi, nyumanya ketisi. Tapi nyo kelalu ketisi nah ke, nyo ngamai jagung. Inai medan ke tanam ketisi jalan, lah, bahkan baik kelalu ketisi. Ya? Inai. Oh, bekas dua di kemenda, jita orang ke, jita putih, orang putih apa TV nya, meh. Nyo ngane yang, mana jagung, nya antek menuai nyu ngoweng pada tengah
0: nama tu saya nama ucap ni medan kuduai
1: bahaya nanti dia yang pertama ya nasib yang sempang tahu sebetulnya tu leang menyatakan mimit dah ke labu akan ujung pahit ketisi nyalai
0: aman ya kaya aku nanti aku bisa dia
1: nanti nak udah jadi ni yang kami dua pelabak aku nyung utuh dulu ukai ngenat kemudian nyung ketawa dulu sempat ngehisap dulu dia dua-dua
0: bukan ramai kesal
1: nya dua dulu abang mana jaguang ni. Boleh nya nya aku mana berahat ku deh nya laban simpang nyu tenya nyu ka datang rumah kita ku tu ke. Na ga mai mesti sekanya iri yang mesti sekanya. Na bahan ni game mai. Banyak mesti tadi. Ya.
0: Tau le ku hit suhuang.
1: Baik kala tai bersimpan dak kaku aku berahat kaku mai lagi mai bulu atau kaku ngano. Lah saya bulu nak percaya. Ya
0: kakai
1: ya tu atau mai mau. Bisa ini mana mau siapa mengantar jago nak bunyi kami dua ya. Baru dah tahu nusik sekuat. Mama mana
2: jago orang yang ruai yang kajak seruai dah.
1: Kena.
2: Mesti nak cerita suai deh ne. Ya mak aku kure tak ku amat ku depan burang ke baru nemu mai betul sika kure nya mutai tadi. Nangi ku tai bekenya mak aku nya.
0: Jadi ngang kau tu tadi ne di ta si tega kure. Ente aku ingat kaya kure tucu-tucu kure hai kure nya. Jadi aku tu tadi baik malah bertama ya menyukak tengah hari kure angkat. Kami dua lia kure labak kena suah balang ino kapi dua. Eh kena nguruh manok tu eh kena baik kami ngamik ke bisik dempak. Kau kena kami tadi mek. Kena kami makai kami ke nuhun ke tanah. Jadi man saya maka kami dua tu ke baru pun kayo alai no ngetu dua. Empai bisik langkau kami hanya jadi hidup kapi ke tu dia tua ya. Manuk tua ya tadi udah dibunuh dulu ke tadi. Sekali kan hidup kapi Rigau ngigak skrap kore. Tau anak-anak dia temu kini ke petua. Minyak biji bisik meriak babu tua. Nenak nyame. Baik memin aja kena hidup kapi. Kok ah, kok piak kok kok jago pada kok lia. Jadi lia nyetar ini tiap. Mutai kepada aku. Sekali kan hidup kapi itu dah jarak. Lalu ngai kapi ngap berkayu.
1: Danya.
0: Asyok ku salin mayu kaya. Baik salin kebaru ke.
1: Ngai ke hidup.
0: Ngai ke papi. Nyok ketiga kali yang lain ke. Tak ngembuk me api korek. Kukai minatnya aja korek. Ngembuk. Lalu langkah buat tu deh lia.
1: Ya.
0: Aku korek nyok ngepanju-panjuang. Minta seh korek yang korek. Kau benar matame. Kau kau benar matame. Tadi nyok pengkau. Kau malah laban kami dua ya. Nasib me aku tak terjengkau kebutuhan air aman au. Lo tata kaku. Ante ku terjengkau ke sebutu ada minyak biji nama penyali tu dah lia ya. Ku mai enak gila boleh aku dai. Mana nada aku pak pengen sate ku dai. Bala kada tai ngeseh dulu nya ku dai. Pia ke nyawa ku dai pia ke ketawa. Ni ke mana ada yang pukul kesal. Ni ke ketawa engkau kaya hingga baru-baru ku dai. Mata maka jita je nak ka kepada kita betibe nya me ku dai. Nasib me aku tu nak terjengkau ke air bukai ku aku. Ante terjengkau ke minyak biji tadi. Nak ku nemu ke mana aja kau. Bunyi ku jako hak mai ai dia tak dai. Empat api aja mere leo.
1: Empat api aja lah.
0: Empat api aja tadi.
2: Itu bukan ke gedung ku lah bunuh.
0: Mak kemana ke bayi.
1: Baik dia nak latih, pantai dia latih bapak aku. Jengkau dia biniannya. Kena dia nata pala dia.
0: Aku nata dia, kasih hatu dia.
1: Ya.
0: Buat eh, namun tu ngak aku ngama buat aku dah.
1: Nuga tayang.
0: Kena, pun rawam. Ini heran orang. Manuak keduro ke lia keduro.
1: Nyuruh lo geselan. Nyuruh
0: lo nguruh lia. Manuaknya lu nama mansau.
1: Nama juga. Nyak mah tadi pama bekena kapi gas kole. Nyak mah. Sare-sare kita mimi ngangangai. Nyak pama sare kemai nemu ngebuap ya. Nyak kenang kap.
0: Bayang.
1: Nyak mah tak pama duma panyai na da suang kena ngiduap kapi kena gas. Nyak ngebuap si liang deh. Nyak tadi. Nyak mah aku keninga de nusai nyak nawe kesal nak kabut lia nya nya nguas. Nasib gede sempat madang kapi nya. Ya katanya tadi. Binyen himai tadi semua tak kelia. Tama agak belum panas neraka nanti aku setahun bisa aku nak makan menu tuai lama kaki ingat kenya
2: macam-macam me penuh sehatnya deh teh ngasuh kali hati deh ya aku tuh ngaleh lama tuai jadi aku tuh tak bisa cerita sebengkeh deh angkat kami dua serani tadi kami banyak kebia ngegayu tisik ya deh
1: oh
2: so tak ya kami dua nurun selain ini kan nemu ini kayak gayu tisik ya nak tangga atau kelip haram tu nak lip ku serani iya meh kok aku pemain ngetu dulu tu ayo tadi keringin sih keluang batas dia ada
1: oh makanya makin tinggi
2: udah hanya tadi tu apa bayang nyo ngaro ose perut tuh kau kau tembo kami dua tadi makai kena liatnya me kami dua
1: ni ke kata kian
2: au angkat tamu apa tu si kau tadi sama menyakan ujo agak yuti sikian deh sama agak liatnya me kami ke dia se dua kau agak goreng ngau ya meliatnya ni ke ku deh tena mukai mukai aku nya berani amu serani serani berani amu kau
1: au nai nama deh oh
2: seru ada nama teknya deh namo nya mau tengok apa nai Barat, barat, bau tengung ke seru ada.
1: Ya ke dalam liap.
2: Ya.
1: Mekong.
3: Mana mana eh, ini enggak lagi.
2: Entah. Nah, namu meh siapa bagi sirak ke sertai kami dua yang ke bau tengung. Aku laban kena letak. Yo mampu iduang kena kena lengan banyak. Perni yang kau muat rani. Nyoblah yang ke mata.
3: Yang kena kena ketawa.
2: Ya, geliatnya aku datang perasa lu bayangkai datai.
3: Ngai sangkai sangkai.
2: Bayangkai aku kalah. Selalu apa itu liatnya terbuka. Aku datangnya perumpan kami dia aku datang mansuat ke diri. Serana kenapa kena tante ke mansuat ke diri. Ya, muntah. Mansuat ke kerat. Mi, kerat papi, kerat mi kapuah ke depan. Aku mina jelue aja kemati kok.
3: Amat
2: tu
1: saya. Bijian suai dah, bijian suai. Nakak, ini, ya geliat mekuam.
2: Ya geliatnya
1: mekuam, kau
2: dah
1: kaya
2: lama.
1: Siapa bagi
2: atau? Nya. Kami dua yang ketua luar, aku dah kekangian kau dah.
3: Amat panek sepuai.
2: Agak kepada geliatnya kau dah mute atau dah serane? Atas kebaruan, ni dia geliat.
3: Amat
2: tu saya. Nada sih kok ketambah lebar liap.
1: Sayinya nada.
2: Ah sayinya. Ya kah kamu tegur kah kamu teh serana ini.
1: Oke.
2: Siapa yang kau kalah?
1: Nada menyanyi masih teh.
3: Kau kamu teh ni masih
2: tak diuai. Kamu kami dua berbayar semua kau pulai dengan tangga. Ya. Kamu
3: dua yang nak ngentut kiri, yang nak lebar liap.
2: Udah ke bekawanya mantik ya abang bertemu orangnya pokai bula-bula aw kagak ku nyium bau pot kasamnya hari ku nyium bau
3: tengungnya kasam ada pawai tengung leh
2: mama ingat kerja ku dah ketawa lama kami dua selama ini ku dah nyam dia semua ada muntah sana ini mana kena
1: saya ini nasi
2: sikit mucau kelidah tu
3: macam gak cerita penuh saya ngasuh geliat punya wai punya
1: aku ngasuh

Okeynya tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peningkat kita ke minggu tu. Nya topik kita penuh seh ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurang yang seminggu lebih genur kita gula dalam wang lah tengah hari-hari WFM sibuk. Jadi ke sekali tu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri ruai kami di WFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan belengo kami di WFM Sibu ukup ke sari itu hari 1/5/2006 tahun 2026. Yang harap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi oleh ngerinduk hati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena merindang kita, kita tadi oleh ngerindang hati kita bawa ngelah tengah hari-hari kami di WFM Sibu. Jadi itu meh nak kita boleh ukup ke sari itu bala pina, peninga boleh ngaku Nana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Yang tumbuh baru kita bawa ke Bukai. Dah tu lagi kita dekat terus boleh ngapengari kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari-hari kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

Otemoy Ariwai FM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang. Janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tau. Kelebih lagi ngagai kita kebisi hati. Di dekat nemuai. Serta endak kalak ngelawak. Tepi kuang tau bat jalan temple. Tak kadi kumbai orang. Sibu Temple Street. Nimbai tebing Sungai Raja. Kontong megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman topikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya topikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak topikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh topikong tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diam bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami nintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Punyau Kau Mujam Episode Alum Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Tadi pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, mayari, tau, nemu di, nyap. Nyak, dah, dek, pedak, dinduk dalam video, nyap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulih hari istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tancuatnya, nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau guyang dua jemari di tau. Dini, dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti dah, sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbiakku, nyap. Ini aku sudah yam, eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kebiakku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi, ketua apa dia, Tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau, bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedak di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyaw sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam dek siko anang mai urang jap. Kediri, ngi aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, dek bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja dinti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tuato. Maya Singapura si Sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tu sate nyau. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap, nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah, senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak, tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ke tua pak yang kapal nyilak na. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ku udah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyo. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua nganggap perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nga nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nama tadi dipaju harinya. Nih, namanya pamak tetep beli ku tadi. Nih, antun. Ya, tuh.
2: Dap, mai pamak beli di tadi nyong. Nyong belema, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamak ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dah beli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah ga duit tu majak tu suar. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya meh, dia beri aku RM20-nya. Ni penyampau pama kedekat dek. Padahal aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pama butuh guang dia maya lepa. Nyomai bandat kedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu eh kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat jap. Te dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo kok kira-kira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau, cam, cam, cam, kau, cam, si, uli, uli. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Nama ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Kesaiku, gagak, peguang, pamak, pedandang besai. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti te ari penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya antare. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kak nemu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyau nemu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngakai menua luar. Ah, bakal ngakai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada keduit tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya mal, muni, jawab. Kak pendak ninya ubah biang tua, jawab. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti, jawab.
2: Nyaw, deh. Anang nyirau sesekali, deh, nyaw. Anang nyirau sesekali. Saud ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala limpo. Dengar dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uli mere duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nada yang nak gerinto. Nemu gerinto dek.
3: Mata gerinto najab.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Hantar gerinto tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Kau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ke, jap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sempastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Baru pengusah jaku ngurangkan umai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bah, kini lagi, bah. Kian, mi tuan ngamik nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
3: Ya. Kau pia, ialah apa dinda ada?
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari sini, asal besar.
2: Nyaw, amai tu, 2 rupiah nyaw.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak jap. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat Pinjaman Wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak bernama aku disebut kemarin, jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nikik ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh niki upiah aku baru ke. Nada yang guna beli tuan dah kedunya, jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba upis serikat.
5: Wuih, hello. Anybody home?
6: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang, ya.
2: Entah, nyaw. Tak aku bisa dengar bunyi radio, nyaw. Red FM dengar aku. Haa. masang Riff FM sida. Dengar nya ah, bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawa Red FM dia, Xiao Yin. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang, Mas Uyen nyanyi aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang, jap.
2: Nyai, lagu Puyang, dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkah ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya. Apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
3: Nah, kami dua ini menjatuhke. Nyak berjaku nyak. Kau punya ik boleh lumur nya. Ya kemarin lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut. Dia tuh minta. Dia tuh dodo memujang. Seluai deh kasih sayen to agreement ngambil utai to boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana bu company. Dia pada to company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat bu company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company. Apa nyaw? Tepal sama agreement tuh kan nyaw?
3: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anang ngilau mene bujang. Anang mayu lundin bujang. Di seduai sayen tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu lundin nyaw. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
3: Anang bekenya deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujual jadi sepa bisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah, nanti pria ngendak baca. Baca kan ya uliah deh, aku dengar kaja.
3: Oke, tuh dengar nih. Tuh grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ah, ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu ah.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: Anak terlibat mana kawan kawan. B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngahoi mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700.
3: Lima yang hanya jap.
2: Oh nak mana kawan.
3: Aku isi jap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mutuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Aku isi jap tu berada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
2: Hah?
3: Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh ya. Ambil nak tuh ke tuh jap.
2: Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nah, enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian enggak ya?
7: Ha, anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih.
3: Ya, kak sayin aja nih. Ya.
2: Tuh ya. Unyau. Uruskan.
7: Wajah.
2: Nyanyi saja,
7: nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi saja, nyanyi
3: tang minak kang iga. Untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada yang enggak waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kerana nyumbang lagu Daya Mitam tu. Jadi harap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak. Udah nyingkang, lepas jam eh. Kedak mata dunia, kita boleh mansak, boleh lebih lagi. Hari aku, Mawat, layak.

Kita baru dah mendiang ke lagu Ya Kemaiwah atau Kemenang Besai Malam Anugerah Carta Sapa Juara Musim Ya Kesembilan kena hari 6 tu tadi betul ianya tadi lagu Dayang Bintang Po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu tak kena premier ke mawat habis malamnya merib ngagati ngagai mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anak-anak tinggal megak ngagai urang yakin kebang ke lagu tau ianya ayak yang pu Maxwell Franklin sarana jauh anak-anak ingat cak tuau Mayuhati bala kami tu tadi agi tertinggal ba betuang dian ukai nama cukup gagal cukup semegah ngau sambut ya ke diterima kami hari semua penyokong industri muzik Sarawak ya ke besi datai ngemenua ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai besi ke nyau duduk ba luar bala sekedarnya anu ngak TV cakup skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketu tak kenjari nak ngisi tanya pengisi inci sidak ya ke di luarnya nya mencanda tadi suku yang kita ngagai industri ya music kita ibantu nang ya agi tebal terima kasih ya ngagai suku yang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan bak edisi ya ke 9 ngarap ke nangkan ketu bisik meh edisi ya ke 10 yang lalu kepeningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita ba hari ya kelima kita dalam bulan Oktober kujah ke orang putih lalu dikalih ngegai jaku iban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segoleh sejalan ngau aku Uncle Stone ba awak 3 jam ya ke dekat datai tu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngegai batang raja mulai ngau bala pengeluar program kita hari YFM Sibu berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak nyengkau menua Kapiet ya, yang tadi bisa enggak DJ Menti bisa enggak tidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru mai kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone okay jadi mayuah berita dekat dilansak kelebih lagi lagi berkenang ke bah ACSJ itu lepas akhirnya jumpa tahu hati itu tadi deh tubuh dari teh kucing tentang hati itu lagi tertinggal Mbak Dian. Okey, jadi tadi kita udah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke udah menang ba 4 iti kategori yang kawan boleh nombor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke udah menang ba kategori leka lagu tipe madu mana lagu live malamnya terima meh Jonas Johnny Amanah Nuan BC Intan di kembuan berentak ngali hari YFM.

ATM Kuching Sarawak. Sudah tak jual ke pemerintah SSC ke-9. Jadi, pemerintah kemalangan.

keluarga Bengawan SSJ 9 Tok dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami di Albert Ali Subak serta dia tu nak menuju nak melau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 Tok. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini. Thank you.

Aku Ukay Luluang. Lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapenyora ia ke-9. Lalu engkau apa mujur tu? Dia ngujung ke Winnie Albert enggak udah muka Siti Lambar tokoh sejarah baru dalam industri muzik kita Iban itu. Ke alayan ti bala kita akan nemu Winnie Albert anak kreatornya siku ikut ya penyanyi ya ke kala menang ba 3 pekit lagu ya ke cukup berprestis ba menua kita Sarawak kelebih lagi lagu Iban ke alayan tadi ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuh maya engau anugerah lagu terbilang Iban Miri FM ba kategori tau lalu pihak mega kelimpah hari anugerah lagu terbilang Iban Miri FM Winnie Albert mega ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuh maya engau pekit anugerah juara rentak ruai ajar lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kita ianya tadi ba anugerah carta sapa juara 3 itip pekiat 3-3 udah kalah di sapu ya wow mana mai resume tu kia anci dinya tadi arti ya Winnie Albert siko area penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban ba kategori ya nya kita nemu saja pan ari segi umur tu tadi ya tu nyau kira udah sini ha ko kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan mari pengagati ngagai Winnie Albert yang sudah menang ba kategori vokal terbaik malamnya lalu pia mega show yang malamnya juga dia terima tokennya tadi dipuji bala netizen ti meda live ke ditabur ke ba Facebook ngau pia mega YouTube mayo sida netizen tu tadi madah ke sirak yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis medak gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert gawa kru ya kalaya ba gubahan lagu Aku Ukay Luluang malamnya nang dah taiba level ya ke Siti Da Agi. Terima kasih ya moga ngagai orang kuat ba Wave Big Production ya ke saya ku jadi tulang belakang ba show ke digaga Winnie Albert malamnya. Lalu udah tahu agi terus mai kita berperindang lagu-lagu ya ke udah dipekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ngui ngagai penyanyi ya ke buliah nombor 3. Tanya bantu ACSJ ya ke terubah lalu malamnya Siti Mega tahu dipadah ke kita yang tadi underdog. Ini tadi orang ya ke kok kita saja pan baru tentang baru-baru pan tahu ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3. Siapa nyangka baru nguji yang agak lagu nga baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uliah enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tahu daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pemega nanda ke ba lagu Iban tu uliah dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali tu aram kita mendiang ke lagu ba penuduk nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke 6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

Sulawesi Selatan, pemerintah pusat. Terima kasih yang support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuah artis dari sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

0: Agi hidup, Agi rock. Yeah.
1: YFM.
2: Dengar ke YFM Rock Ninting hari 5 pukul 3.30 malam hari. Agi hidup, Agi rock. Hari aku, Amis.

Saya puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Sarai, Juara Arisa, Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jiswi Jabu,

0: kita ke bisima.live ber media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Sili Jabu, hari bintangnya pernyang. Kembali lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu dan agak paket berkata, kita cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Larissa lagu ya ke udah masuk ngagai Wall of Fame lagu ti mujurnya dia juara antara juara bah catat sama juara edisi ya ke 9 tahun tu lalu ngujuang ke bah statistik liga cewa saya ke gagak kompetitor main bual ni kalai dia tu solo 4 ikut udah menang lalu pihak mega band 4 itu udah menang dia solo 4 band 4 tang ba solo tadi ke 4-4 ya ianya Indo Mega lalu budau nyangkut bola kita iklaki wai lalu bak dalam sejarah ACSC terkadungah catat siapa juara aja naga kena tu Semina Rabana tajuk remawang aja ianya Siti Iti ya antara semua champion ia kekala menang 2 kali dalam semanjai catat siapa juara tu lalu juara kita di pemadu baru Raban Tanah Bernyanggau lagu sidak ya Arisha nang mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock abaka zaman sidak wing sidak awi ngau pia mega sidak awi awi wing nak sama tadi sidak ses band Melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya kebisi mayanya sebantang image ya kedibai sidak ya lain ari ora lain baru ya kemuda image lemambang Iban Rock tang tajap ya merik magati ngagai band Tanah Bernyang yang kaum ianya tadi komposer lagu ya tumpu ianya tadi Jesli Jabu kejadi bestie sidak ngapa yang enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang oh nari ngumayan yang agak lagu aja ba project ke City tu lalu pagi lah ba duo pagi wayah dia band Tanah Bernyang tu dekat begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita yang kanya kak nemu sili agi ngau Raban ya tinggelar jeripu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagi lah dia kita dekat live kita ketika kita nyebut tu kiranya tadi ngeruyak meh kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke bak belakang band ya tenggelar di rimpu Tanah Bernyang tu hari 5 ikut semua line up sidak ya ti udah mujur bergelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 terus bila kita ngerebak baru lagu bak edisi ya ke-10 tahun nyen ila ok lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSC ke-9 ke sekali tu nama band tu ukai lalang ukai calang-calang tajapan malamnya sidak nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sidak ya ngujuang ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ke Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sidak malamnya ha nyoka histeria balas kedaknya okey jadi haram kita yang mendiang ke lagu ari finalis ya ke kalap mega nyadi ya champion lalu pem mega mayo kategori udah diulis sidak ba pekit ya ke sebenar tu bah haram kita mulai ngau Raban masterpiece lagu sidak ya menya

Bayangan Awan, lagu ke Dubai Siku Ari, ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke bah album ya sama kena title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke bah lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahun ni pernah kita lagu pop or rock. Lalu kalau begak main nama Awi tu datai bah final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu banyak tahu kenemu Awi udah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya Roya Bulan Baru meh nang kantinya ada tau nyau nan bersama bagi Wing sama bagi Awi. Okey, jadi langsung kita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngagak city concert dia ke Pandu Pesai Bayang Wing tadi. Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ia ke Madu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu. Ya kongsi datai ngulu mendapat konsert tu ianya menyampau ya datai bak 20,000 itu. Okey, jadi kelipah hari Awi pu ya kejadi main star buat dalam konsert ia tu. Bisa buka datai kau ngegak special tribute tapi tadi ngegak persembahan bak konsert Awi tu ianya tadi era Fazira piam gabisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau piam mega Raban Wing mega bisi tang Wing Prete tu ianya tadi Wing Arya set ke Awi yang kerja tu mehau kalau kita nemu sekedar orang saru.

lagunya, ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngopi mega opera hidup lalu pihak mega tu ukanya edisi ke terubah lalu awi madah ke ia mega dekat gaga konsert ingka tu kadek di campuang gagai mendoa Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke ba konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya di aturnya 4 jam aku ti aku 4 jam kau si lupa aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba awibu saja kenemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa awi tu agi maintain agi bakal awi dia ke Subah 35 iti lagu-lagu si kalak di bayi ya di pantai tiapa konsert ya ke nangan ke lebih 4 dekad awi tu pejalai sedia lalu pihak bega hari lagu dia di bayi boleh ngau ramban wing Subah solo ngau pihak bega awi tu bega mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun pihak dalam tanggung wayang. Okay, jadi momen ya ke pemandu ya mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pun ianya tadi merah lalu apia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awi pun lalu lupa maya merah tu tadi lagu nah ya tak bakal copycat apa ya bu maya lupa. Ya tadi Mimik Review apa kabar ngau konsert awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tunda bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun ya punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal Pada Bumba YFM bro.

0: band sa pagi nanti ukai Raban
1: Aerosmith.
0: Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasa kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita headbagging engkau lagu ia ke sentimental mimin simak me Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

0: Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
1: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Seri Muhammad Sabu.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
4: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pinggan emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabik urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sarito, 5 Oktober dalam tahun 1977. Menteri Budaya Nemiak Maluma, Dato' Celestin Ucang, menerima Siti Plat Pewter pengingat Hari Rumah Mijum Sarawak. Plat itu diberi Kompani Selangor Pewter Sendirian Berhad di Kuala Lumpur dikenang-ngenang genap 20 tahun merdeka. Plat itu dekat dipandang ke bawah Rumah Mijum Sarawak. Disewakai ejen tunggal Kompani Minyak di Sarawak, kainya Mr. Francis Tan ngagai Dato' Celestin Ucang ke belah bisi datai bah ngerami jalan pengisai itu bang upis kureta kainya Sekretari Mendam Upis Budaya Memiak Maulumak Mr. Peter Chong lau kureta Museum Sarawak Encik Lukas Chin. Jerana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Buddha Walter Chambers, Nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita terungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Ini berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kendo iban ke bernama Dur, hari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal picin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahu ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajakan Tuan Awal sudah ngetu gawa, tangnya dah angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh TLC, pada tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group, tidak kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri, ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntal. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dodi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat ngadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, Upis Tanah Ngau Servis Semanggang, Nyukat Tanah Kompaun Mission, berindik hari peminta tidak kena tai ke Komiti Gereja, serta mansut ke Surat Palak Tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, muah ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyap. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawaknya, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, yang sejarah menua kitai.

0: di Sriaman 89.5.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siku,

ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SES.

Lagu Perahu Mietik di sana Kedara Helena. Lagu yang kemungkal malam anugerah carta siapa juara hari 6 tu tadi. Tajapan lagu tu nadai mujur menang nama-nama kategori yang kemesti dipekit ke tang. Lagu tu ninggal ke benchmark yang ketinggi ngagai lagu ti nangkan kialaman pembuka aja udah wow udah boom performan ya ke digagak ya malamnya ngau prop ya siap bebaik ke perahu agi ngau piam enggak bela kru ya ke cukup tidaknya buat ode ngagak preparation ya ke satu peratus nur mantai ke show ya ke madu mana malamnya tabik puji diberi ngagai darah Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita SSC dulu kita terus berkongsi ke info gaya hari ti dikiru Mad Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzan ke info ti udah dikunci ke muak kelemai tau kalau kelemai tu lagi ribut aku di sadang jadi kandang 2 3 tidur di kucing serian seremahan seman betuang sekai sibu muka bintulu kapit miring kau piak mega limbang lalu muak ke malam hujan di sadang nyadi ba bintulu kapit miring kau limbang pilih menua kebukai muak ke malam tu lagi di pelabak ke nadai hujan lalu kenang ke peneras angin di tasik ba barat Sarawak Saritau angin ari utara barat laut berpuput ke peneras 10 km sejam lalu ngujuang ke peninggi umbak jadi kurang ari kusung 0.5 meter lalu piak mega ba adap ke pantai utara menua Sarawak angin ari barat laut berpuput ngau peneras ya lebih hari ya 10 km sejam lalu ngada ke gelombang ya lebih ya ari kusung 0.5 meter peninggi pengangat gaya ari kita muak lemai ngau malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ti udah diperkunci kia. Okey bakal sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Saritau Aram kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai Cerita Rampai batu suan ya ke 11 bugulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi pendengar mayu ah. Kau semua bala kita ya ke udah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tau ke panggau cerita tuai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai ya kejadian kau bunsu antu induk kuat lir bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu dilengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu pulai ke menua laban dia yang tadi nyau nak tahan lagi dia di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah pemudi Asia tu dah tua tu mati udah ya tempat ino antunya tadi ya lah harinya tu dah tuanya nasihat na uleh hidup baru ya nya semangat ya uleh tangkap rampas bini rampai itu lebuah bala sebayan nyokat naban kia ngagai menua macam mana kian ke tangga nyak meh laban nasihat lagi ka hidup nyalai. Sebenarnya aku nampuan cerita tu kujang lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Delawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian, kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta dibantu kaunselor ya, Matthew Iguah anak Lingkuang, Ariah Geranang, Jiri Lingir, ngau bala bukai yang tadi, mayuah bala. Lalu, sama bisik ngau kian beka, ianya lemambang padiang anak nyayum, hari nanga mutuak di layar. Ya ketebal lagi ianya. Ngemeran kadat. Adat kita iban. Lebih lagi maka pengawak miri yang. Ya kena kami minah kin, kin kiak ke mayang kami ke di Manaidin. Subak. Jadi pemayuan tubuh kami ke kian kebisi 54 ikut. Inu ngelolaki kedatai hari serata menua. Kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ungkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai kesama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kitanya tadi beli minyak nitiah kini kok ya mada nanti ya kak dibayar bayar tik ngai nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah nyalai dipukulai ke sekali me kurang hari 1,000 ringgit duit kita Malaysia tahu ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak ada ya tahu tadi. Dia suak ngagai siapa orang ya ke batang ngatur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke dia sadang. Dia kena kita iba beli kutai dian tadi. Ya ke? Macam apa tadi dian ketau dia beli kita ya dah. Dia baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tahu ke? Dia kena lebuah kita ke bisik. Makai ngirup. Kini dia menua urut dian. Nyak kena tahu nak dia tukar ngagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nyian nak nerima duit kita lagi sila ya. Tanya ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita berbelanja ada dia. Oh, kengan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antum makanya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kenya mega yang kesama anak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku naik busi liat lah madah kita lawan utai tau bisi dipadah ke siapa orang kenya dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kenya ngala dekat kutusi ngagai kita ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik di pansak kita lebuh kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama ba lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisik mansak menua batang mandai. Ketiban asal sepiaku berengkah hari umur 40 tahun ke atas tau ke biak lagi harinya sikit nemu sungai tersebut orangnya batang mandai. Semina yang kata nemu aja asal sepiaku au dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang ba cerita ketiban. Ba senantang tau nyangka mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entu nemu tak mayuah ka kita nemu ka RT aku tadi ngumai kita nak nemu sekali au sikit mayuah asal sebut ke batang mandai sikit nemu batang mandai tu mati ba batang kepuas menua ka diwan mensia ba para menua batang mandai tu dukumai nangarawan lalu bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangarawan tu nyak dukumai orang daan atau bangsa salur dia tu ame kemandian bakal kita di menua Sarawak tu dah bangsa Penan bangsa Beketan utak ke kenyame ya ame kenyak ke orang daan tu tadi nya sebangsa ri bangsa sal ke diau ba nangarawan di batang mandai tu. Sidak tu nak nemu jakuk kita, lalu kita pun nak makan nemu jakuk sidak ya. Tang, bisik kita ni menua tu nya tadi ampir nampir orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh? Lalu sidaknya kan nemu jakuk ngok kita, kena jakuk iban. Lepas tu tadi bisik dua tiga ikut kita iban berbini dia. Bak nangar rawan nak. Terkejian lah. Nengar sidak ya nya tadi. Bejakuk ngok kita. Lamanya nak sigi iban amat sidaknya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sigi beranau ngok sidak ya ngana jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon ko kita tadi. Nyalai peninga. Aku nak ngenang pejalai kami kian seliak dulu. Leban ngai kenyau lama kena nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami kian bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Laban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Ko sekedak kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan. Kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian. Tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia dia bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi nganti bala sebayan ke dekat datai hari lek bekayuah lalu dekat sangkai bak luarnya ya. Puan surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bak puan dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi. Ya ke dia tu. Nyo anak ya. Ukai ya ke tuai ke lia. Lepas ni ke tuai ke lia nya tadi. Nyo dah tumbang. Dah mati. Maka ya. Tan nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ke taiban. Bak puan surainya ma. Penyangkai bala sebayan. Kang anti semangat kita mensia keparai
sebedau semangatnya tadi lalu dah baik sidak ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba penjalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genataik diri ba pun surai runyian tadi munyi kaku tadi dah tang mayuh ke bala kami yang tadi nak ngelayang ke semprai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang manai bak senentang surai runjiang tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Nyalai bala kenganti nak semerai ngakai pun surai tu. Dia amai duduk berkerugau berdiri berkedegi bak kerangan, bak kerangan yang tadi. Bentara ke air manai. Jadi ya ke dapetak kita dia tahu tadi munyi kaku dayanya anak tahu ke telesak surai ketuai menyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia dia aku nyak lalu. Burung dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem. Menua surai runjiang. Ya ketepilang benar. Kena pansak cerita tuai. Lekas sabak. Ngau cerita bukai tersebut. Sidak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi. Batu me balas sebayan. Kenganti semangat orang keparai. Sepedau sidaknya. Dia baik balas sebayan tu tadi. Ngagai menua. Bukit. Batang mandai. Kedeku mai orang diannya. Bukit tiluang. Kau sidak ya. Kau kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai kersebut ketua ya. Nganti balas sebayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ketiba. Nanti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke saya pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisik cerita tu tau ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisik layo tu orang bisik parai. Tapi aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runjiang tu. Kita yang nak perahu. Hari menua ke kumai nangaruang. Harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Ada jematan dawai ke mereka sungai mandai ba nanga ruang tu. Bukit mandai tau ke bukit tiluang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri ba jematan ke mereka batak mandainya tadi. Serta ngga bukit tunggal. Tak, nyak mai tu si pula bakal kau lihat ikau. Tak ada ni, ni oleh tiga, jauh. Tak mahu, sudah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Yang lain, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runjian tadi, kira ya bisa setengah jam kami dia. Nganti, bak kerangan, duduk diri minyak. Yang lain, udah nyak kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang, serta lu terus. Ngagai putus ibau, udah nyak kami tadi. Hari putus hibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke betuai kebajiang. Jadi ditau aku ampiat nyangkiang gawai kelingkang munyak dalam tahun 2018. Lebuah sedap bergawai besai sebab bisik geraban kami yang datai kia. Jadi pagi siti 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai ke dia keluar tu. Nyalai tahu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runjiang bak batam mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak aku nyangkau lihat nusi ke kita ngau silih lagi pasal pejalai kami ke kumai nujah menua batang mandai
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu ningakan utai kerpeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Dalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahu nyepulai baru gagai cerita rampai seruai bini ya kenganyuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tiga lebuah kita yang lengkap ke cerita tu bak senantian sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi ko cerita mat mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansak menuanya dia sidak yang ngetu bak nurnya magang harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua serai rampai ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang ya lai nemu tai dia semua menua nya dia temu ya magang nada nak temu ya ko ya madah ya ke ino antu ke tenda dah udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti ngagai seduai ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu mai bunga kerkumai bunga kerakap. Dan nah, mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ya maka nunjuk ke jalai ke di tengah sidak mansang subak. Udahnya ya nunjuk ke simpang tujuh. Ya, kan besi sebab dah. Ingat kita dah buah sidak ke mulai ke diri hari menua bagai sungai senanga sidak yang mansak menua ke rekomai simpang tujuh lah. Udahnya menua ulu geluang ulu mandai menua sempulang kanal lalu ke kibak nyin kuya nyak menua mandai mati. Ya, aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke Mandai Mati itu. Semak nar bukit Mandai harinya. Jadi nyin kuya ya ke bisa air. Lalu bisa kayu di tengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngayin tada ngeluang ngelingkang. Burung gerunanya besar ya dek. Kuya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuah yang besar capi. Lalu anak yang hidup makai buah pawahnya. Kalau buah pawahnya kena berbuah, dia ada buruannya tadi. Jika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu dia giga ya. Ianya anak mian lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia mayu amat mati lebuah sidak ya gi biak tau ke maya sidak ya baru ada bini rampai madah ke buah pawah labanya mesai buah karak tungkul ko ya mesai ni buah karak tungkul ne aku mali pula nak kalah medak bekeni ko gaya utai ker ko mayarnya tadi buah karak tungkul tau ke puan dia ampu kurang buahnya bisa masam mimin buah pawah laba tu nanti burung gerunanya nak makai buahnya dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya munyi aku tadi dah penyelai ya pawah labanya ya nemu cunur nemu dia berdiri tegi-tegi nanti maya air pasang dia air yang tadi tahu datai bak dan dia tahu ke terus ngelamuan dia nara di pedak ya ke kadang
Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan te ka 17. Okey. Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan te ka 18 nela ngai kita.

0: satu perangsang besar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita itu berunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita semampai tengut-tengut berhari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus mandah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam jula ati ti mulia agi hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ngari, bermacam lagu.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Terima kasih telah melaporkan kembali FM di Kuching. Semalam mai serta tapi basah dari semua bala peninggal. Hello Walimbang sekali tu. Engkau aku hana menelamat tidak kau mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tongak ke Menau Utara Sarawak. Hari Bukit Mas 2026 data baru dekat diatur berlama 5 hari berengkah 7 hingga 11 Oktober bak tebing Sungai Limbang Waterfront Limbang. Program kediatur konsep oleh Melimbang MDL bersukur hari itu menceritakan semua industri kreatif dengan semua pemerintah Sarawak dan PCP.

parcampur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari pekit nyurau nembia mit enggau pekit karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda beda pekit nyumai ngomongkus nuba layak, yang mega pekit makai nuba layak ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawak jadi ke pengerami, senam bobik cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nuba layak, pemenang berdaya enggak pemenang hari artistik di Kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Selakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nomor 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital ti diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat perengkah jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ikut diatur upis pasung tak ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat pengkah jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bag Grand Pacific Department Store ikut diatur Zhongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi abak balai MRC Limbang ikut diatur MRC Limbang. Jadi sebab dah ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebab dah kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadak baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion enggak tabung darah Hospital Limbang berumur 011 6559 8386.

0: Ninja Sarawak, lagu pemintaan antara station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk tiga kembali minat-minat di YFMM Lilima.
1: Ya, nak tu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita tak ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri pun pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pelai baru ngagai pengelar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Saya terima kasih yang support kita semua. Jadi memang untuk orang yang boleh artis seperti Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Ngetut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, berkini aku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi data bawa Nur kami nanti ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan ke terubah itu menuju kawan pelayan ke dia buat mendas dua buah rumah mempelai dua buah rumah kawan pelayan biluk dua buah rumah kawan pelayan rumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah Sabar dua buah rumah kapal belayan Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbat Diet rumah Jemeni Sungai Rumput kapal belayan rumah Tama Nangam Lupa rumah Tinggi Kerangan rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Mudiang kapal belayan rumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Mungga Umpawang gau semua kapal nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke apa hijut. Udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi niang tu dekat diintu Bala Mayuah kena malam hari 2. 6 dari bulan 10 2026 baru mah bakar mendas baru seratuk. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3. 7 dari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke lala panggai anak gurang tau ke apa hijut. Jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke apa hijut. Udah nadai ke 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat itu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 berumah bakar mendas baru seratuk. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami. Lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak kartum kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak kartum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak kartum ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan nuju kawan belayan ke ngelala niang pandung anak kartum niang pandung anak kartum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak kartum ke dekat diatur barumah jalai matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga tu peninggal nuju kawan belayan ke diau bak setuan mit, setuan besai, kawan belayan bak serupai, kawan belayan bak balingian, kawan belayan bak arif rumah janting, kawan belayan bak batu 88, kawan belayan bak sungai ridan, bak sengkabang rumah benang, kawan belayan bak sungai sengan sibu, kawan belayan bak jalai bintulu kuala tatau, gau semua kawan belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke rabai anak ada madah kerabai anak ada tau ke bada tau ke indai alan udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai jadi maya nganjung yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke biluang anak lampu tau ke ex rumah lampu anak dana sungai mas ulu jalai bintulu tatau jadi penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngakai Fabian bak 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai Anak Ada, Rabai Anak Ada tahu ke Bada, tahu ke Indai Alan, udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayang anjung yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Biluang nak Lampuah tau ke rumah X rumah Lampuah nak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke Siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan menuju ke Pemelayan ke Diau Bandangan Baluah, Sungai Baluah, Nangan Selawut, Nangan Ngungun, Nangan Niruak, ke Pemelayan Bandangan Bat, Nangan Jagau, Ngemah Kenawit, ke Pemelayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kucing, Gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok, madah ke Sandang Ana Uncat, madah ke Sandang Ana Uncat, tau ke Indai Sebiet, tau ke Indai Makau, dah nadai kena 5/10/2026 jadi niang tu dekat dintu Bala Mayuh bak rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu dekat di Senggai Bala Mayuh malam hari 2/6/10/2026 lalu mayang anjung niang tu ianya hari 3/7/10/2026 ya tadi pesan uju ke Pemelayan ke Diau bak nang Baluah Sungai Baluah nang Selawut nang Ngungun nangan Niruak, nangan Bat, nangan Jagau, Ngemah Kenawit, kawan Melayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kucing, gau kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan madah ke Sandang Ana Uncat, madah ke Sanan Ana Uncat, tau ke Indai Sebiet, udah nadai kena 5/10/2026 jadi ni yang tu dekat di Intu Bala Mayuh, bak rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh ianya malam hari 2/6/10/2026 lalu maya nganjung niang tu ianya pagi hari 3/7/10/2026 lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Dayin Anak Magat ber 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329 nyalainya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu
3: sangat lemai why

Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai tu peningat 7 bulan 7 malam merindang bala kita ke agi terus sebulan ingau kami bawa sadar lemai tu. Jadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peningat tuju kapal melayan ya ke dia bawa Grand Stumbin Tawang kapal melayan bawa Sutung kapal melayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kapal melayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bala mayuh barumah anak ya yang barumah dis anak jilan balorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju kapal melayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman kapal melayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri engkau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bala mayuh barumah anak ya ianya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal melayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal melayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal melayan bak Merirai Kapit kapal melayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang gangiang anak anduak madah ke pengawak ngetah sulit niang gangiang anak anduak tau ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di Lumbung malamnya. Jadi nguan nulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke siliak atau bertelepon ngagai Kiti bak 010-828-0074 tau ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didengar lebih agik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami bak sadar lemai. Sadar lemai.

Thank you.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bahagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu boleh peninga. Ianya Section 5 sampai Section 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya Section 5 tu boleh peninga. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti basic lesen. Jadi Section 5 Subsection 1 ia nyebut nada orang tahu berjalai tahu kengagak tourism training institution semadi maya besi diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena. Tidak boleh diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Section 5 Subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mereka Section 5 Subsection 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator jadi ia mesti ke bisi syarikat jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu bekeni nanti lesen nak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai nyalai Section 5 Subsection 3 Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Section 5 Subsection 1 ngau Subsection 2 kau dah disebut aku nyak tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM500,000 tau ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tang yagi ngerja penyalah ke bak Section 5 Subsection 1 tau ke Subsection 2 nya jadi ia tau dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM5,000 sehari. Nyak munyi Section 5 Subsection 1 Subsection 2 ngau Subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu, orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Tini tiah kerebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Tini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan buat seluruh menua Malaysia jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offences ianya termasuk orang ke berjalai ke dagang temuai nada lesen operating tourism businesses without valid license ianya termasuk kes 180 etik perengka pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai lalu bisik diberi notis mengenai 30 tourism company.

0: is empat iti maga ngagay accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau ngau maga bisi penguatkuasaan atas 33 iko tour guide orang ke ngulu ke orang bejalai maya sida ya ke melancong bomno kita jadi bomno Pulau Pinang maga bala peninga bisi tour company yang disebut Renewish Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalan ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992 jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dia tuduh buat mahkamah nyalai yang tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nanti nya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 nya dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan udah section 5 ya bisi section 6 jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lesen inya ketua setiausaha kementerian pelancongan jadi nanti kak minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya jadi itu disebut section 6 subsection 1 section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kak ngau dokumen tahu ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak lalu pesuruh jaya atau ke komisioner yang tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ke nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesennya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang bala peninga nanti A minta lesen. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis tau ke information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen tau ke information ke dipinta hari B ndak semestinya sebaka ngah dokumen ke dipinta hari A. Reti ya pesuruh jaya pelancongan tau, ke komisionernya tadi tau minta hari B dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peninga jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi nak nerus ke peminta ya. Tang titai begitu bisi nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kak minta lesen ya ke baru. Cunta ya bala peninga ianya bakai A minta lesen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak meri additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu jadi itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisiannya. Tang udahnya tau minta lisian sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bila peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bila peninga ia nyebut pasal lisian yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngagi ya. Jadi nanti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya ya tau ngemenar ke lisiannya diberi ngagi orang keminta lisiannya. Lalu ya megak tau nak ngemenar ke peminta lisiannya diberi ngagi orang keminta lisian dagang temuai. Lisian tu bala peninga bakal kena sebut buat section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemenar diberi lisiannya, lisian tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega bala lisiannya ke diberi ya lumur. Ianya lumur lisiannya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisian dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai buat ndor bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisin tambahan. Jadi pesan tentang nanti lisin peminta enda dikemenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisian yang tadi nak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagi orang ke minta lisiannya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peninga aku bercerita berkunci ngau kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisi kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH ba muka surat 65. Company itu bila peninga didawa laban ba kertas tuduhan yang nyebut inya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat ba lumur 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah ba Lengkawi Kedah. Inya dituduh ba kot pasal ia keberjalai ke dagang temuai inya tadi nadai lisian. Nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahannya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ya nya tadi ditemu salah. Ya tau dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nya munyi tuduhan ke dibaca bak kot agai company tu bala peninga. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepengudah bicara bak bahawa kot tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal. Ianya tadi ditemu bisi lisin berjalai ke pengawal dagang temuai ianya. Tang bak kes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah, lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particles nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah, lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya tadi nyalai sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court. Udah apilnya ke didinga ba high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particulesnya ndak cukup ditulis ba kertas tuduhan. Nya lah ke ngasuh company tu menang ba kes tu. Tangguh kai ke Tegal. Ya uliah meri bukti sida ia bisi lisin kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang kedisebut ba akta industri pelancongan tu bala peninga. Ke uliah dikunci kaku ngau kita baka ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku ba minggu kebukai ba section kebukai tang yagi ba akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita ke udah bugulai ngau aku baka kelemai tu ba senentang awak program berancau tikai. Mopo dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Jadi yang nak kami mai kita mendi yang ke tando program berancau tikai ke lemai itu setiap program ke di tusun mesti terapa mandi. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus Sari YFM. Jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke pola peninggal kita. Sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai itu lagi lagu ke di by Igu Anthony Melikai Pengridau.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ayo sila jabu hari bintana pernyang bermain lagu Lisa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berkata cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu berkata sepanjang juara aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5 hari bulan 10 2026, lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sarawak ngemansang ke Satelit Nano nyukung pemansang menua. Jambatan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkat pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu Meruan jadi palan Nur Ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan kemansang ke Satelit Nano ke Terubah lebuh datai bat tahun 2030 nyenilak ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke Pekaratuk dekat meri penguntung ngagai mayu begah sektor lalu boleh nyukung pemansang menua. Tok nyeng kaum sektor bertanam betupik pengatur pengereja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak tinggi mansang ke Satelit Nano Mega boleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakutuk lebuh yang kebejadi AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak ADEX 2026 di Kuching. AUM tik ke-6 yang diatur nyentuk ke pegilak bak palan Convention Borneo Kuching. Jambatan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai Mensia Mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jambatan yang megak disadang oleh orang ke penanggul orang ke Beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jambatannya di Kuching. Jambatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput kudah manggai 99.9% nakak 31 hari bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan dengan report Auditor Jeneral Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau ulia diserudih lawan projeknya bedau temu nak. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jeng Kaum klaim kebulih 1.78 bilion ringgit ke pengawal ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terdah diberi ke sistem penerang projek. Tajap pihak sistem dah boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanam Tupik ke Pemadu Besar di Sarawak. Yang maksud ke perkara tu bak pengawak kediatur nutup Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Bilion Lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai terbaru ke Terubah Kali datai ngagai programnya engau 2.5 juta ikut temuai ti kalau udah datai sebedau tu. Tajap pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedar kebuah kenyengkau mayuh macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan Nur Ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur mengangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai ngau pengawat dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, nyengkau temuai dari menua sepiak bakal Brunei, engau Indonesia.
Yang garap ke edisi Sarawak Agrofest dekat Datai itu ilak, dekat meruan yang dipelasar nung laku ke macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenya hari 25 hari bulan 9 tu kemari, tembok diatur kemari. Expo nya megak bisi nung mandang serta ngelaku ke hasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemansang tik sama belah antara kandang negeri ngau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke bak Sitak Telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blatine, madah ke sekedar hari perkara ke dekat dikemeran ke, ianya ngangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah kari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agar belanja RM5 juta ringgit ke diberi nintian tahun, udah dikena nambah ke perengkah guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agia belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke 12 enggau ke 13. Selimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke galai 98 juta ringgit sudah diagih ke baruah agensi pemansang Lubak Rancang dikena berjalai ke pemansang bak kandang negeri. Opis Ekonomi Digital Sarawak SDEC udah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudarnoto Osman madah ke DIH tu ianya palan innovation ngau penguat dagang tidak kena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Mai macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital ungkup orang dagang ngau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakatau megak setipat ngau niat perintah Sarawak terdekat mansang ke ekonomi digital kelimpah hari terdekat nyukung mayu bengkah infrastruktur digital keudah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba Indo dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebedau tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Pengelikun Orang Periman Pulai ke Tasik mengenak sawup dari polis enggau orang Mayu. Tajak pihak ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes 2 ekor lelaki kengenak sebuah motosikal ke diriput kengelantak polis lebuah operasi ngempang jalai ke diatur bak jalai padungan di Kuching kemari. Video 39 second pemanjainya ke diriput ke orang periman udah balat dikerembai ke bak media ramah. Penerang hari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima sitik report ke berkawal ngau kesnya. Mansia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tindak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebubu ngapa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Di kedang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest bin tulu meruan jadi palan nungatur pengeraminya ke tahun 2027. Yang dekat berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek caknya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu dari YFM.
8: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Pedemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur pedemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidekat beli tanah pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengelandik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jelusiga Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu dari Radio Malaysia Sarawak YFM.
6: Y Arena.
2: Y Arena.
6: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Sudulai sejalai.
6: Terima kasih lagi bergelar dengan kami bak YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Midon Mas dengan Siti Midon Kerajuk bak Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbangunnya yang madah ke Temegah Ati Megak dengan penyulut Perlomba Bukai yang kawan Perlomba Induk. Perlomba Induk Malaysia ke sekali itu boleh Midon Pirat acara pecut Braban Lomba Basikal Trek. Udah ke Alah ngelaban Perlomba China ba rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kalau Malaysia udah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Ba lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas, ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki Esiva Sanggari kategori single induk. Kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas dari karate ianya dari Si Sahmalarani ba acara induk komite baru 50 kilogram adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kilogram. Siti Midon Mas hari basikal track Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki Siti Midon Mas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Midon Mas ianya hari Sepatakro acara tim regu lelaki. Berita ke sekelito kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke penudi ngari ke Argentina buat friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur buat Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong, datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina, udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Diatuk Messi lagi bisa kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya, udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand dengan Indonesia bak Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi bak main ti berebut ke nombor 3 bak Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Perbangunnya bak ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggalah ke Cambodia 2-0 bak rengat final. Mainnya diatur bak Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bol berkawan dengan friendly match. Dia tu benar musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban bak friendly match dalam 2 hari tu. Jadi Sarito Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu ngau Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekadar tim ke dekat berlaban buat friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban ngau Venezuela. Okey, berita ke penudi, kita ngelansar berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke Diatoba Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemaduk mayuh orang datang ngagai litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datang maya hari ke penudi lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gagal hati mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lombanya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifa dalam memuju ke Grand Prix itu.
2: Berbangunnya Max Verstappen ari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix itu, lalu Kimi Antonelli ari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Nakak ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali pelumba. Ianya Kimi Antonelli ari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell ari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton ari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nakak ke dia tu udah ke 16 kali pelumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
3: Y Arena.
2: Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Sudulai sejalai.
5: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jiswi Jabu.

0: sosial ngau di Ngabo Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jam eh Peranak Mata Dunia kita boleh mansak kalau lebih lagi. Hari aku Mawat Daya.

Ya, jadi yang beri selamat malam kepada semua bala peninggal kita ke malam tu gage terus bergulai ngau kami bak sada lemai kita ke sarito. Jadi bukan selama kita ada ke bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai.

0: menyukunan tadi lebuah ditanya ketiga ya berita mana menyukunan tadi nih bahaya minyak jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu berpengerai hati kita pun tentu mekat-mekat lantang dia pengajar ngomel jadi itu nyengenang pasal leman budaya program kita kelama itu kedekat dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita kelama itu nama kini perkara ketika dipekunsi kenuan gaul bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar
1: okay, terima kasih Gad ADJ Rajes tua atau baru bertemu lain ya jadi bala peningnya semua dalam program kedolo agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah hanya terkait kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh silia benar laban namanya nama petara antu antu tokoh akunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sida ya. Lalu bahasa Melayu bisik yang madahnya dewa ku sida jadi bisik ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemari inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita leban petara tu semampai nanah ke utek lurus, utek betul, lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agam sia. Nyedia ke antu tu kemari dikenang kami doa nya bisi antu jai antu badas, nyedia antu badas nya tadi ya ni pak pengawak kita enti pengawak kita badas, ya nimbang kita ngop madas, enti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah. Tang mayo hagi antu jai tadi kak nganok kita kak ngasok kita sakit ke ngaso kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu bunsu bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bunsu bunsu ke diri contohlah kami dua dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din ada sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ku ya orang kenyaga nau titirawannya bunsu burung bubut jadi bunsu bunsu bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban ngumainya aptara jadi pakai kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah kelebih lagi nama cara aku kenang yang lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah ni tiap ke tamu ni tiap ke depan sia banyak ke kenang kita lemai tau kurap ke penderan terbakanya nyata dia enggak namanya tahu gak ngerinduk kati bala peninggal.
2: Iya, aku nak segi amat mengajar. Jadi kita sama ngarap ke bala peninggal kita ke bisim gulai ngau kita bayak kena mendiang ke kita radio pengajar. Lalu mendak kita tiga megak buat Facebook. Nyemak bisim utai ke dekat ditanya kita bakal selama megak kena tai ke tanya kita nyata di buat Facebook. Bisim tertanya lah. Lagi pengajar nyawut ke kita yang pengajar. lalu kami mungkin ngarap ke topik kita malam tu atau ngerinduk kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisik utai ke silik agi kak dia temu kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar jadi ngambil ke nak masau jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar
1: jadi tu dia tuju ngagai bala peningan tu ada wadir jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 dalam mak dah nyoka bergawai jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita berkawal ngegawai bisi minyak bergawai bisi minyak miring bisi orang bersampi jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang pekit keliang jadi utinya perkara terkenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah ambil kemandian

0: nanti kita bersambing ngambil ke Petak Rati disebut ni tadi, namanya nak keluar jauh melipat hari hari teknya di dalam budaya kita. Lalu bukannya mega maya bapakit kumang, nak tentu kita selalu hari tahu setik ngaji tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pakit kumang lebih badas lagi. Kami kemana lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada seorang nyadi DJ maya pakit kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi. Lebih maya niki ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya. Pemadas mua ya, pemadas gama, pemadas pejalai ya. Lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke orang di penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantu ke hanya di mandi yang main di dengar. Aku karanya aku meda bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku ninga. Jadi hari pengarang kita break kita tak nyangka tak guna lagi.
1: Iya, nasi kiamat.
0: Jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah. Jadi perkara tekad kenang kita kemanduk dulu inyak aku ke maik bala peningan tadi berarti kau tak kenyadi bak sikup petara iban tidak dikumai sengalang burung. Laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun hari ajar petara terkumai sengalang burung. Tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mempas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya. Jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah kejakup budaya lah. Semina sekali dua agak nyebut tu tak nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau. Nyobisi pengarap baru ni kau dah. Nyukai artinya kenang tadi kenang kita dia tau tadi. Daripada aku hari hari tinjau akademik ke just artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lebih kita anak iban lalu kita mesti nemung siapa diri empu lah. Hari semua sukuat lah nanti ulia lebih kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu tidak pansiak penulis bekas tidak pendidik sandian bekas tidak AJN Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sidak ya jadi aku perhati ke ni dini ke sebaka dini kena sama lalu kenyak megak lebih aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayu menal mamang kengau aku buat pemberanau nya tadi aku meda ni bagi ke sebaka dini sebaka dini anak sebaka deh. Jadi tu suat ti nurun ke sengala burung tebepun dari petara tuai siku ni tiah ke penemu bedik sandian tu ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dintiang. Jadi durang tuai tu nyup tu suar ke tau. Durang tuai tu leban nitih ke kenang orang tak disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama iban Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nya kebuah nanti iban niri ke gawai batu kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri lalu beda bisik batu pengansa batu pemanggul ke diri dia sidak yang ngasuh lemambang ke mengapnya tadi ningkuh ke sidak batu jadi lebuah maya batu pengansa lah batu pemanggul lebuah maya lemambang ningkuh batunya ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tau deh. Jadi Raja Jembu tau bala peninga bab ini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara tik berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenya ada dunia dunia kita di tau tau ke ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Jadi nya petara pengajar ku percaya bala peninga ke menuninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup iban ke dijaga sidak tu ajar
1: tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama gajah bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri bakal tu apa ya ne
0: kira bakal kita ne bisa menteri jaga sesuatu tempat naik segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya.
2: Mm-mm.
0: Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal petara tiada nama ya kebenama segala burung lah.
2: Mm-mm.
0: Jadi nak nitiah ke penulis-penulis buat tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata segala burung tu anak Raja Jembu tu tadi lalu ya bisik mayo nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi ke madaku teker kumai entelinya tadi nanti bakal lebu ngadang ang lebu nangi i
1: lebu budaja
0: lebu nakai ai hanya kena kumai enteli leka main jadi siti hari juluk Raja nama yang sengal buruan tu tadi di kumai biduk lingar natar di sengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung akik juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang berdiri sandian lah jadi dalam leka mayan lah suah mak disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan ke selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno bataraja sedak ngenak lagi jekuk sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sih nyebut bukannya ente enteli ya bunyi ya ing jadi ya kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya iban laban lebih maya tidak menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi sengalang burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh hanya di nyaga pengelikun ini nembiak dia ke keliak kak mai orang bapak kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landiak nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembiak nyak kebahaya sangat leburon tu selalu nya de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh ti uliah ya nentu ka laki ke ngayau nya pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nya di antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nya ya ke iban kelia bujang berani itu tadi angkun mereka itu pala leban itu palanya jadi ke lambang sidak ti udah beringah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya gak keliat nanti rumah panjainya bisa nyimpan menyuan itu pala temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak pemayu hantu pala bak kerisalai orang dia nangis ngalah ke rumah panjainya leban yang nemu tentu bisa bujang berani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan itu pala nambah kenyak itu pala dulu keliak dia simpan orang kena kujaku laban ya lah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini nambiak di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nyak penemu ulih aku maca lah hal pasal antu pala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
0: Jadi bini segala buruang tu tadi, segala buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak darang tabah balun kupak. Jadi nama nama indak cendai pantai dia jira darang tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke ada batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyuka sesbaka pesentan tu nama tu seminat sitik kebisin nak kena sebut enya no Sudan Berenjan Bungkung no diu diu menyeluang jadi tu nama bini segala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak nak pengerai nak nyamai depian ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung. Jadi Sudan Berenjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih endang puriah orang ke berita tempat nama. Asal ya ki ya nyanya pada nya antu ribut. Leban kung umai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak le, asal ya la, bini sengala buruan tu tadi asal hari petara tek nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Marianggung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renguk Bemetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk tepat nama antuk nyinuk langgung tebalung nyak ke peranak kenduk namanya indai kecendai pantai jerak daran tabah balun kupa mukiang apa ya mukiang ngau induk tepat nama antuk nyinuk langgung tebalung nyak indai indai induk induk kecendai pantai jerak ni tadi jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini segala burung tu tadi ngau indek candai pantai kira lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja lelaki ha? Jadi nakak nakak ketuk bisa utai kak tanya sedua ada
1: aku betahu tu pun aja dah
0: jadi anti berdaun terus terus kaki tai berada terus sengala buruan tau jadi anak ya keterubah yang nara ke inoknya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina jadi tu ni tak ketua suat lah jadi lebuah maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu belaki ya lalu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sit sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu mai pesan hari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngumai burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupuan tu siko lalu ya ketupuan tu mihat gamal tang ya jadi ke tuai kayau mbak menua segala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalah kemunsu sidak ya betuai ka ketupuang lalu ngemai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndok darat tinjit maga anak kenemu dua bernama ndok mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nak muat tujuan pengabas tu tadi. Jadi lelaki dia bernama Beragai berjuluk Tetai Binta Terani ngelembong ke paduang induk dara. Jadi Beragai tu mega siku hari burung ke dekarap ke iban. Artinya bak ripih orang ke tau serang di menua bak menua sengala burung din. Beragai tu nombor dua sengala burung. Nombor dua ketupuang. Kenyak ya. Jadi anak sengala burung kenemu tiga penama bentuk tincin pengabas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngomuas ke berjuluk Banggong Deras Penglimpas Mua Bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor 4 bernama Anduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungin Tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang Mandang Dagang Negeri Cina. Jadi tu namanya lak, nama laki Anduk Ketun Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah. Papau megak burung terkarap ke iban. Anak ke nombor 5 bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas megak burung kiri karap kiban. Danya ke nombor 6 anak ia bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Pandok Ertuang Empat Api ngamuk diri ngertuang ke Prabuang Rumah Raya. Jadi nya ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi bahas tentang tu nembiak kerbak baru selalu nar aku medak huruf putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu ke burung tak bansa bunta. Ya ke kumai asal ya ke kumai bak menua batang ai ke kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya uti nya bisi bunyi ba rumah kita takut balibang.
1: Nama kurang nyumbai. Kumai
0: namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau. Udu Antau rasai. Udenya baru kita baru anak ke nomor 8 baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebernama Nduk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga. Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tipsi besai me kuasa nentu ke kita boleh padi tau kena lah banyak ke bini Haji tu tadi dah.
1: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningal ke penerang hari nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedaya ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya mega nama menua sedak tu jadi nanti nitiah ke pansi aku dah dipercayai ke nuan tu pengajar. Dini do menua segala burung tu deh.
0: Jadi memang bisa pengamat punya kesebut tadi laban dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli leka main punya kerana kita ada pun tadi jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih lagi bergulai ngau iban kelia kita palap tara tu boleh kita nyak ke buah kita yang lala nyak ke buah kita yang nemu kan mesti surat kita kelihatan ngai kon kan kita yang semua bapangai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban ya tidaknya bugulai kelihatan sebedau ya bapamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai sida ya ba tempat tiri kumai nangan uyan kita nanmu dini ndak menua tiri kumai nangan uyan tau lalu hari nitia ke cerita leka timang tadi hari nangan uyan tadi lebuh sida ya serarak peniau sengala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebuh maya bekaul ngau teh ke pindah ke langit kin tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri ba siti tempat teh kumai tatai redai sang mongok golok tiang kelekuyang nya menunjuk ke ya tu orang berani, orang selalu nyambut antu pala lengan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergagak orang do orang ngait ke aringka antu pala lembu mayaro pole ngayau sebedau sida yang nikik antu pala nya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa ndor mencabu haruang nikik ke antu pala ke uliah orang pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba lemambang nya nyebut pendiau sangala burung tu menua tendo sangala burung tu nemunya timbal ari tiang kuyang kini sedai madah ke dia datai ari dia sangala burung tu dia betintiang sangkiang padi ngau ba monggo bero ari jadi nya ya benda tu ngena ke bekaul teh ke bekatu kadang-kadang lebuh mendak baik kenyang amat tau kena tang lebih maya barang ngepuas gambar teh kenyang di bak namanya bak mars bak mars dia nah nak aku bala temawai temawai kalau anda dah teritu tidak segala burung kena kena di teh kenang boleh iban artinya ukai siti bumi tu aja meh kayak bisik ngundan penghidup. Sedak segala buruan. Laban yang nyonya di petara. Ya, lu dia obat. Dia sitik kin kan.
1: Ya, penghidup sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya. Cukup nyelai dalam budaya iban. Nya, aku masih lekat imang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dan langit dia sampai. Sedak ya, nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sedak tau lah labannya. Dia obat. Bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita di
1: apakah kita bawa menua tau punya nai?
0: Kita boleh pekangong abang, leban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Di kita kangango kami ngabang, tau lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ninga tak timang kita, ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangau kita. Lebab tara aku tadi. Segit ningah kita ya gap gulengo kita ya tajak ya dia ja, kita kemadah kaya jauh dah jadi nya pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi raja jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya bakal kenang tua minggu dulu nya kemarin sengla burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tu ada nulis nerang ke
1: siku-siku sida ya
0: ngau lena ngau silia bak tiap-tiap iko. Tadi dia kenang rumah ya bener penyilia kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala.
1: Semua sudah sebilia ya, punya.
0: Sudah sebilia mesti kena sebut.
1: Tunjuk ngake balam nyadek ya tu mengajar.
0: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama menyaya. Jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak raja jembu. Kadang-kadang nama penuh ya laban tudah ke manang disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa nyadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai manang ya tang lebu maya segala buru untuk bini segala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai lutur mayanya jadi sidap nyadi lalu bawa kita ingat jadi ada manang ngibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua tu bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi ya tu petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai nyalai segala burung lalu ngasuh menyaya tu ngambil menyaya lalu ngasuh yang mangun menyadik kadang bernama menyaya no, nyadi manang lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya minah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngajai nuk diu tiung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenyadi ni teh tu sud di depan sia
1: ngenak manang tu tadi nyanyi
0: dia sandi ngenang ke manang nyale manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini enak rabu menunganya meh tang lebih maya kita iban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap lian ya ngame manamnya ya ha. Ngage dunia kita itu ngage rumah penyeban. Awak kan nolong ya nya merubat orang teh sakit. Nya gaya teh kenyade pasal hal pasal tudah manang menyaya atau tadi deh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menua nabu dia tunjuk aku di sini menua tak ada padah ke dia di langit
1: dia macam aw dia makan aw
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada yang mega nada nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut itu lagi nanti harap ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru. Okey, kita berarti kalau tak menyadi si, semengkah si kok dia ada anak menyadi anak Raja Jemu itu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara. Jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara itu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas kedekenang tuanya minggu kemarin. Lalu penderan tadi dia terkenal tuan minggunya kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dari dalam tahun 1889 kelihat. Lama ni kena
2: tahu
0: entah berapa ratus tahun tu dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang lepas ni hidup deh. Lalu ya lepas ni Biku Musub Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombak ke benua Datuk Auk Raja Beginda. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya sidak ngabang tau ke nyerta bala sengala gunggung lebih maya nanti sengala gunggung damik orang ngabang ngagai gawai ngigat tau ya. Suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi. Maya nyerta bala segenggak gunggu ngabang. Maya niki rumah orang ti pegawai. Segenggak gunggu ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki. Laban dia membuat menyu pengaruh. Niki rumah orang ti pegawai. Nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang niki rumah orang ti pegawai itu tadi. Macam-macam itu teh kenyadi. Teh kenyalai nyadi ba rumah orang ti pegawai. Rumah dia saya ke nyok kanya tangga guya lalau kuta orang ke ngandung ngebeh berana orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya
1: temalik makin
0: menyuk teh badas nyadi dia baik sidak jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Ptara. Jadi siku lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh. Jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempetak nikah ke gaya enteli leka mayan deh. Jadi sempetuh sempetak kena ke cerita lebih menyadik sidak ya berbagi kapsaka tu dah sempandai tu tadi sempetua dia bagi ke balam nyadik ya peputan atau kerepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempeta nampak sempetua ngambuh sempeta selempandai mulai udah di kamu sidak lalu di sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetuh tu ngamuh kita mensia ya nadai ngena cuan nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetuh nak sebaka gamal tajak ya datang dikagak ada petara siku
1: ya
0: atau nak nemu kejakut tunik nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu berkenyak sidak elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya berkenyak ya tajak kita diri menyadai hari apa kandung indai ti siko nak mas bakar nak
2: sama
0: semadi meanak ka besapit dia tahu namu kini kita lain
2: kena sapit tapi si kena sama
0: si kena sama
1: au je ente ya dega kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia jo bela punya magang
0: mas bakar magang sama
2: au
0: jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah kelekap main ka jadi nitiah ka dalam lekap pengap ke depan si aku tu sebetulnya data dari Tengku Juh Panjeruang sepandai data dari Tatai Balai Balai Nyabuang. Jadi bini ya kebenama Darabunyi Betanggi Ngayung Remang Dara Sunta Penglala Bunga Besi di Tencang. Jadi itu sepandai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu adik bekaul ngos nyata bekaul ngos besi oh. Jadi nyak kenang pasal sepanai, jadi besi ge, besi besi timbal, besi tapi apa?
1: Besi si diamond yang tu pengacatan, pin besi tanya tu, besi orang ke WhatsApp ngakai nomor aku tu, lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku natai ketanya nya.
0: Nanti ya kita terus ke penerang tu, siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerindu ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengaya pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kedak buat kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengamat tu nya nya meh ke anda marah kau tidak aku ngai ndak nadai pengutus penemu ku nya ndak merek pengutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sangagak Gunggung. Jadi Sangagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sangagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi tara tu bisa ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih mayai ban pegawai ya ngegak tuah. Jadi ya jadi kaino tu bernama temelat tambut lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tempat lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua nanti dia beri hal mamang maduk dia basah aku yang mamang berdendang hari menua tintiang perentang korap kemalam tu sidak FC Ninga tau kembali anak FC Ninga deh lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah jadi sengaja gunggung tu dia berstik menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benuang tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkan hanya semua berkawal ngau penghidup minyak ngasuh kita kaya raja.
1: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat imang. Laban dia selalu kiru. Ianya ini andan. Jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasa jerki kita terima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tidak kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis. Nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tipe sama kebuah ini andan. Laban dia boleh ngasa utai disimpan kita nak jampat habis. Padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisa betupi ke balas tidak jelu tupi. Jadi jelu tupi ia cukup nyelai. Ianya balas tidak ciat. Pipit, buntek, pasak, empangau, halaunya ke ada jaga ya. Nyalai dia pun buat namanya orang ambil yang abang, baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang. Yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawak ya. Ngai ke balai jelur tupik ya temu lepas. Lalu kacau utai tanah mana mensia. Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban. Dia udah dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana apakah jadi mali butang bertumbang teh bukunya nyak. Ngaduk ngai ada peda ya. Jadi orang menyate orang yang tau ngasuh menua kudik. Berbaliknya ngai ada peda. Entik ya besik entik itu Iban besik ngerejap nyalah bukunya. Dia yang lepah ke jelu tupik ya, lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita, bakal ngasuh kita tidak boleh padi, kita suntuk pemakai, nyak maka buah. Bepun dari pengarap sitit tau, Iban kepercaya kata, kita ngonaka-naka uliah, ngonaka-naka penyemat, lebo pengawak, ngatur pengawak, belaki bini, ngai ke salah serak, ngai ke jadi mali, ngai ke salah atur pengawak. Kita di dunia tahu deh.
2: Menyukupan tadi ngudik menua.
0: Ngudik menua. Nggak ke ngudik menua. Hanya meh. Hanya meh ke pajak yang nak dia udah nak ngong abang. Tang ia selalu nyenguak kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya. Tahu masuk kita boleh harta tenggera dia udah dunia di tahu. Nyak pengawak ini anak dah. Ke lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembulkana. Jadi kalau ada minga selalu Sembulkana, Sembulkana kada.
2: Betul, betul pengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siku juga Raja Sembulkana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kak nemu ngasih lagi memang kau engkau raja Sembulkana tu menyikat itu sih
0: dalam lagi semua bu semua mansiak ke mansiak tau ya madah kayak mandiang ke Sembulkana tu bekam menteri tanam tupek kita ada dunia tau yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti ya jadi Raja Sembulkana tu anak Raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suah disebut Rangkang Kirai Raja Suah, Pepat Pudak Raja Sembulkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut Belalau ka namanya Ayak Tuga Lama Tunggul Pempan, Ayak Tuga Lama Tunggul Pensi. Macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepulah megana tu nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai tindor berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tuai ya Raja Jembu mayanya sebelah gana tu nadai di menua nadai di rumah. Nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulagana pulai ke menua ngagai sidak edian nemu sidak nyadai nyudah berpecah udah bagi barang. Jadi nadai itu tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok ngapa nanya nama engkau aku juga kita bengening nadai merek aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita dari nyadai. Jadi kok segala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam mesti kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah penting nada dapur nada nak kita nyomai nada dapur nada semina dapur ya ngodil tilang ngota tanahnya meh ke nada orang ngempu leban bab pengidap Iban dapur tu pah maduk guna nyak le badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah celap mesti ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai dah nanti di kampu nyak mempu dek pihak ke palam nyadek sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana jadi mula-mula lemah omit tu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pamah meh engka nyak be berenung ngopi ni ya meh
1: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh piruah ke kita belayak engkau piak mungkin ni bala bini yang asal tanah dia nak nemu guna tik tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu ilah pu tua magang lah
1: iya
0: ngada pansut seduanya tadi asal saya keringan asal saya kena ke nya tabur ke tua maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga. Jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah ke ya namanya salah tau dah salah aku namo tadi kerja ngejadi bata tanahnya nya ke bumai ngai tak ngai tumbu padi tindo rumah rumah ka sakit ka angat no dia ya nya lah ke buah kenu ku cerita tu ai tanah tu tadi bisik tempatnya ami bisik nak jadi kena ku cerita tunik orang ke kada tulis aku penemu tadi sekedar dia nora ada tanah dapur tu sepuluh kanalnya terengkah dia tanah ke ami lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
0: tanahnya ada nor tanah tabur sebelah kanan yang ada terengah dia batu ya pasir ya goreng kan munyi ke betul naik kenya dia nah kelimpah hari tanah bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang deprek menyade sengle buruan so break ungkup sebelah kanan ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tak ada nadai orang punya ku ya kak sedua yang punya. Jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap iban ya, jadi tanam kita bungai jadi ke ayam semangat padi. Nanti sekenyang kak bungai bungai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kanan jadi keinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi buluh layang di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kanan tu ya dia berantau rarau temiang mungguk guluk lempung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikuk bernama sukung durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca sikuk bernama sigai raja besai nadek singgang lalu ia ke induk bernama induk liliah sintung benih pulut belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga induk liliah sintung benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi induk liliah sintung benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ikut sikuk bernama Meta Raja Raja Rengayan Keliang Nadiang Kerangan sikuk bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk Tegi Bali Bali Beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada nanti kita bisi terpegai kebub timang gawai ni kat tua tau daripada bak bub bak daun 310 nanti kita bisa megai bob sangla burung tulis pendek sandian pada abad daun nan penerang tak ada baca aku tak lah
1: kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggahnya
0: jangan aku berkata aja leban udah tau lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau berkawal ngau atau surat tiba kawal ngau orang dia dah dipanggil di bawah
1: ini panjang sepanjangnya kena
0: jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu kak nama tanya tidak
1: jadi ya
0: sudah temu sawat meh
1: jadi ya ke tahu nya tadi pengajar siko peninggal kita ke mendiang ke kita ingin nak radio ko kita okay, nak ngau kita live buat Facebook deh jadi tanya ya tu berkawul ke piring tu nyukai buat topik kita ke lemah itu dia pengajar alaban ti kita minta ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdara kita ke miringnya tadi deh bisiknya tiga bisa tiga ne tiga lima tujuh sembilan Jadi ia akan nemu ringkat piringnya tadi ada 3 nama, 5 nama, 7 nama, ke pemaduk tingginya 9 tapi apa ngaja? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansak berkau engkau ringkat piring
0: ini. Jadi aku bahas tentang pengawak piring tu tadi. Dia tu aku merik terang ngelansak. Lepas bisik mehati aku kak merik city slot bahas tentang randau pasal betul-betul pekawal ngau pengawak Miriam. Lepas nak pengawak tau nanti orang kak nemu ngau terak nama dalam lagi pasal pengawak Miriam tu tadi. Pengawaknya udah gagak kunya di posta ba UPS ku sebut dulu di tok mana ada gak salah. UPS kalau anak ku gawak sebab UPS majlis adat-adat lagi dien postanya. Jadi menerang kepenuhannya bisik dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminar setiap jalan tak dapat kak disebut ku di tok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak nak ya ke laki bini mesti setiap puang lebih-lebih mengayap tara medak piring kita turun 3 ya nama kebuah 3 ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemana 8 selalu ya makai selamat orang enak piring 8 nanti kita mirah 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertansang bak rumah kita. Jadi penerang tu uliah ku hari lemambang da menua petarajang lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu ya bersukung bala lemambang da batangai gak nyak mekebuah wai ku ya nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3, 5, 7 9 nanti akan ringkat nanti seminak kita berdarak sekejap-kejap tur 3 ke kita nanti kita mansau lagi bisa kita dibunuh bisa bunuh mana tau tur 5 nanti kita nyemunuh babi hanya tau turun 7 tau ke 9 jadi nanti akhirnya great ya lepas nanti kita nyuruh turut tujuh lepas kangau sampai nyuruh ngangau ke balap tara ti makai mata ambil kemandian datang ya kita seminar ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas
1: ya nyalai
0: syarat nyak kebuah pirian tu tadi lepas kita ngatur ngayadi sepeneka lepas ni bisa reti dah tinggi lagi pengawal besar lagi pengawal di kerja kita petara di kangau dalam sampai pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi ngangau urah pengulih bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak segala burung jadi ya tentu teorinya datai yang ngaimit utai dempak ya mesti ke babi itu mau tarik yang kayak gue kenyak lah
1: ya memang pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih lagi leban kadang-kadang kita berhati ke kemayar itu dia pengajar leban bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ia ke baru dia tu yang dia bala ukai ke kita mana sedak yang tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nembiak ke baru dia padu ke jadi tuai rumah ke bukannya deh tuai raban bangsa buat menua kita jadi kadang-kadang sedak ya nak tu nemu buat perkara atau nyalai sidaknya tadi siko mentasuh sedang nanya sidak ke bertanya ke pasal tetoknya nyalai berarti kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya karena pengajar
0: ya jadi malam laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentai tanya
1: lu pindah rumah
0: pindah rumah bertanya ke tusun piring tai bekenya macam-macam utai lah bab sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Lepas hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Lepas nanya dia, aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh penerang. Ini aja. Tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lepas kita miring. Jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih banyak kita miring. nanti ada tanah tau menak daun anang kak ngidang ke piring menak suara kabar
1: sebarang utai
0: daun tau buluh tau tau tang anang minta kasih anang suara kabar jadi lebuang maya naruh piring kuda tembut kakak anang ngantuang yang enak temu jagan plastik kakak ketersang meh
1: aduh ke mana-mana minyak naik
0: bila bila tersang 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kibak tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: pemerik hari pertama
1: bukannya kan agak tetet apa namanya tersang
2: 10
0: untuk 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat tujuh serak langit tujuh
1: ya, serak kira tanah. Tujuh mah geng menya ne
0: ente ya tujuh tiga tau lima tau
1: nya
0: kenang pasang lansak lah depan jam tenyo ndak tentu banget boleh nak kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
1: jadi nangkan ke tu ila pelabak aku kita nyambung bekau engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian ne
0: orang geluang
1: orang geluang lah banyak
0: nak nama-nama bunsu utai bedon tu dah
1: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan nya ka bisik siti awak tu kita tadi kenang ku tanya udahnya siti tu pengajar de bisik ga orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu bergaul ngau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ngagi rumah baru banyak pan siti topik ke mana mega ada baik kita ila ada pengajar jadi pelabak ku nya ngujung ke awak kita ke malam tu begulai bab program Lumai Budaya Ban terima kasih pengajar terima kasih Ajis
0: ramai-ramai kita terima kasih
1: jadi bertemu baru kita bab program Lumai Budaya Ban tangkan ke tu ila.

pabrik meh. Terima kasih ya bagi orang ke udah mantu kita tajapan yang sebenar leka jaku tak berarti ya cukup saya bagi sedak dan terima kasih ya bagi kita labar terus menjaga kami.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Kami, Lewi dan Gita, nintiang hari bermacam lagu.

0: Pandang Malam. Y FM.
1: Ya, semua malam semua lama kita hendak bertemu lubang ribu nunggu payah malam tu pemerintah malam 5 bulan 10 3 jam di konti ingau tu dapangan malam tu ya. Okey, DJMA tau ketiu nampung penduduk Melati Badi tadi ya. Sedalamai 6.09 malam ungkap ya saritu malam hari satu. Nama berita semua ngarap ke semua gerai magang. Okey, surat kita ke agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersebun di menua kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke detu dengan kami bak rumah tahu ke bapalan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teramga didinga secara online ngena RTM Click tahu ke channel Astro 871 ngau lagu keterubah yang tadi Alex Wan ngau lagu ya merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu mending ke pengap sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Itu lagu Kedisan dan Linda ngau lagu ya Repak Panti Jalai. Terus di kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tadi ke beratur-ratur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dan kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam program kendor keming luar keripih pengap gawai umai kede keluar ke kami dulu agar itu kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran timah lemambang lebuh sidok kenenjang induk daro pesentang gentran ucuk sempulan gano keninggal kubat padi. Jadi kelama itu kami mai kita mendiang ke gentran timah lemambang lebuh sidok nenjang induk daro bersentang gentran ucuk sempulan gano keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang ba kenang nusi barito ngumbua kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kau tadi aku kau ninggal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita ikagi debat nyang menuk kumang saduai daro juara nyalai katu mandai urang kapun gawai numbu karja nyalai risa piatu kaya no kiru

Mamantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirais aki bujang sampulang gano nyalai manae sama bisi datay nanay ninduang nyang ano ngagay diur bagaway si milu batu bacana kay na dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu ararma nyalayaku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benong rarmo nyala jaya kita dunia ngana sama barba dia benong daro paeno samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau semilu batu surung parit ngoda ga tinggal ka ku kanuan dwini yang mandi yang megiat kaya kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mengkebang empang basung kiat ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asatera

nyalaya batu jampat bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung amat awak kepasingan potangan jari empat nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jeronya alaip samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando oh kaina samilu milu batu garam dunia so tiru ndak nyangkuang kelabawan udah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ngikuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karaponya alaik siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang asok mukai nak kena kita orang siang gawo kemangku tango ridan karapo nyo alai udah nyo gawo ngembuan nau kita nyoba kebuan nambuan kebaruan labu nyanyo nyo alai ada sikat benang kebat nginuan ilok din yang mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat buluh balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dinyaso taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan gitnuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samukanya alai ukaino

balo cidak mani manggi nuan ngapa bulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak manganai tangkai mingo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kona aku panai panyungai jari duot au kalani muntang mangkebang empang mon sugop dok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang empang bali min sugo ngiganuan bagaimana jina bakal ngambi na raja dua na nentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deni yang mampatin yang kuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerano kita semua belok benuang daro au mukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nya alai datai dadin kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nya nuanilak dineng aso tarundak nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua au agi gagos nemangwa tangkai barada ngik nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keparintah raja Malaysia ngukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai emanwa cukup bansa bagulai iban ngau cina

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sedang anak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyumok petang to gayang sabung malam au nyunya alai ari sopia tu agi gak dulu lu kenu bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang kuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai jawang sama si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupapatat ubat simpuli padi jampayan nyalai sa milu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wa kuno panai panyungai ujuang jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung pariet au duelu pae balalae nyang kuang magiat nuan panay panyungay jari cawit kabak lebatu surong pariet ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu liyo dada tinggal kanuan duin yang mandiang aso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam

Penyelew bat na layu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah di pugu tam yang tanam nyele batu buah pinang balubang. Oh daga tinggal aku kanuan biasa tiruna nyangkung adang. Awak kanuan tahu gawak muntang mangkebang ampang abalantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mangibuan nginuan kagawak ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukaye no gawak nyikat kitae taruna dara delan nelat daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngit nuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu ayam ukaye no danyo terlalu dah aso kau kita dua lupai bata gaya nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngau danya tak temu puak kumu karadu mansaur damnya alaet nak lama rentang-rentang dunia sok ngadang batenuan mantang kabalio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abas ampang basulam nukaino au kelama hari berpagari bulan kalman nya alaye tedar dai nuan pecah mangai alang abasuran kaino lebuh lambu kita mengampuru duduk bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyurum ari tarungi sabum ngamalam ukai na tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawak panai panyungai jari kibok kau tahu ngebat ngikat palok lembok mese palok ikan nan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku kau tu agi nampuang sarungung jaku au baraman menuan dua rulai batagai nyangkung angidan piaku yaku aki bujang rengkang kempan tadi nyok gaubat pandai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kulo dasuah barado karuang ama nyimpan

Wang kandang limpuang tangkai dalam koti kita kobelat morti kempang tajam nyalai sekulo kita di anak daro dua lupai botagoy nyangkuang bodajo maca pum tiga kemanua mangri singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan nitiah koti setubara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pum nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan manlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri panai ngagok sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ke buat padi. Agi dikenal yang nasih pempiang piring letup pulut puyo. Serta dikenal yang mampas pengelelak ngapung rugi induk darah direncit ringgit bunga. Ti sama engkau sudah serumah ke bukai niri ke gawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin. Dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucu sempulang gano muka ninggal ke batu garam awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik liu. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok muka ia ninggal ke ubat pandai ke bukai ke induk darahnya. Ngambik ke induknya. Landik rentang-rentang. Mantang ke beliau tapang ngagak puak balim suga. Ucu sempulang gano muka ninggal ke ia. Semua ubat kira kena ia ngulih ke pelajar sekolah ngambil kia taut landik lalu pas periksa lalu pihak megok nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur ke ulih tua sigik daripada orang nyadi ke buah randau. Tang cerita di belakang bekeni tua ngulih ke pemujurnya seminak tua ngasai ke ia.
2: Dani tua tumu tinduak tua laun labuh terap tertingkap seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke malam tu pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinej pada syurga di wajahmu. Bawa kami tentunya YFM segulai sejalai.

Jam kita yang ditepukul 10 malam. Malam ini kami mula ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Sekarang dekat Ngeman Sangka, Kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah kampusnya dekat disikap ngga bekal kuasa karan ngau air pengkomputeran AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah ngau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tu megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Yang masa ke jangka tu menjadi ke AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Yaakob Pengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah industri ngau palan peman siap berguna bendara kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegap lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang mana Sarawak dia itu mega ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju, infrastruktur pintar, kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenangi gak cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Engau Sarawak.

Ban Dewan Rakyat. Dua kes berbadi nyawa berpenisa jalan alun ngadi berjalan Seri Aman Kuching ianya siku induk gau siku anambiak pom empat. Berpenisa ke terubah di nyadi berkilometer 45 demalam siku induk ke berumur 62 tahun. Berbadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisa kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari sikuan nembiak pom 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ke sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam Madah pansik temuan ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansik nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari kita jumpa ke berita malam kita ke ya, malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Suwil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tambun Baru. Ninga kami dalam awak pemerintah malam. Nangkan ketul lagi.

0: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: kitab jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, selak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tapi puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

0: Kabisi.live ba media sosial ngau ni ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kabisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Terima kasih kepada para peminat dan penyokong kami dari Albert Anis Sumba serta dari Tok Nar Nuju Nar Mulbau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju Anar Mulbau, Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, di dalam kandang seminggu itu kita pergi berandau ke Serentang Anugerah Carta sampai juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu tu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live mayanya ya, lagu Aku Ukai Lulung, Winnie Albert kau dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana Ungkup ya malamnya ya. Okey, berjam kedua tentunya pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu anggar ke sama bila lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar. Okey, atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai anggar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu. Anang tu suhati kami lagi merindu dan kita berjam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang kau lagu baru. Okey, lagu kedisada berangka jarup kau lagu ya bisi ungkup diri. Kena merindang bala kita ke benung kau jam ke dia tu. Ya kunun dari banyak anak ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke sama liku negai palan ke dituju ungkup ya malam tu ya. Jalan besar pen baru kita ingat pesan kami ya anang ngagak pitan haram.

Yeah, ngarap ke anang gue tindok meh. Okay, balik kita kagi dengan kami. Terima kasih, manyo-manyo ya. Okay, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tenggau tu mu pagi lagi ya. Okay, sehari tu 5 bulan 10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tenggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di bagi menua Bintulu, Kapit, Meringau, Limbang. Gaya angin di belakang kita di barat Sarawak, angin berpuput dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Pian megak di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey. Gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Terima kasih ngagai kaban kita ke Gawat Bau UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau pilihan ke sila megak tau di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancang lagi malam tu ya. Adik kena kita ngeregas ke mata kita ke malam tu, tebal lagi bila kita ke Benung Gawak, tau ke Baru Pulai Gawak wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Genarino Jeraki, Joget Geduk Pakuk Kubur Ebah ke kita. Kena lagi Zamri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

0: Rina, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
2: Why FM?

Yeah, bila kita ke benar lengau-ngau pangan diri, yang ada salah kita nyangan yung berita laban itu kita nyau hidup bajeman teknologi digital nyamai. Andur kita nyau berantau ngau pangan diri ya, ngai berantau ngena nyawa kita boleh ngena video call nyak ya. Di belakang dua ikut sekabang di letak ke hukum jil 8 tahun 6 bulan 10 kali sifat udah ke ditemu salah ya, ditetapkan salah nguan dadah bangsa metamfetamin 482 gram 6 tahun ke udah ya kali hukumnya diletak ke udah ke dibicara ke sehari itu tadi ya kalau ya sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan sedua itu sama berumur 29 tahun ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Biung Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height orang pukul 12.15 minit tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12 Rekat 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A Berkat 2 Akta Kesebakaya. Kita temu penyalah dadah segi ya, penyalah ke cukup ya berat di menua kita ya. Anang tepuyang ngagai pengawak ti tau mai kita nya. Tepejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau. Sasa menjaga diri empu. Kita mendik lagu Clement Joyce. Ngau lagu yang nuan. Ngajar aku reti rindu engkau benci.

singgau balang pengajar kita hari PPD di Betung singgau Cikgu Samuel Megak ya kawan kita kesama nyukung program ke diatur medal lama tu tadi ACSJ ke 9 juara kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa okey pagi lama Megak sida ya dekat di Kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berondau engkau Uncle Stone kita engkau melati badi pagi lah ya ingat ke janji temu kita mending ke berondau Tanah Berenyang Ben engkau melati padi Uncle Stone kita pagi lah ya okay, kita nyawa datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awang ngagai Ken Michael ngenatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita bang Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 meningkat lagu live hari Tanah Berenyang dan lagu Sidaya Arisa. Okey, malam tu kita belalak ngau hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya. Bagi selamat pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ayo sila jabu hari bentana pernyang kembali lagu Lisa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Bar Retro 15. Bahkan selamat bulan kita Bar Retro 15 malam hari 1 tu peninga. Terima kasih ya. Kita akan bergulai dengan kami malam tu. Kita bisi mayuh lagu-lagu yang ke ngerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio nak ngira di indoor kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningan dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didengar kita tadi Mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemri nama Linda. Baru siti lagu didengar kita habis 14 siti lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredrickson dengan Pearl Gessel Rosette. Ari album Look Sharp. Lagu ia kemegah dikumbai Raban tu The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subak. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam. Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri. Lalu lekaya ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu. Bar Retro 15.

Listen to Your Heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis kedai lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu baru bak tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan. Ba Retro 15.

Luxury album I've Been Expecting You, abad tahun 1998, dari Robbie Williams. Double A side mulai dengan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party, abad tahun 1997, dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibaik Robbie Williams jadi single nomor satu ya, nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990, lalu kalah dikalih kengagai Jaku Urang Putih. Kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bak Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat kenung. Haram lupuk tu ah.
1: Adai, kita berundang ke dini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: se jalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Se jalai.

Keith Brooks ngau Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Hari album If You See Her, buat tahun 1998. Subak. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngau John Scott Sherrill tu. Dibai duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami ba Retro 15 Balam tu beninga. Kita bisi lagu Ari Lisa Albert ngau Shania Twain. Udah lepas tu. Tentang keterubah tu dulu merina kita ngau lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Ari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, pada tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu kedigagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Nguai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nada Inai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Habis bersuara malam tu Retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midna From a Distance udah lepas tu. Tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lengkau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: yeah. Spray na. Karga suba muda. Karga lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Tamau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngan wang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburek. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ngayam. Dini yang ambil peridang. Kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

boleh puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jiswi Jabu,

kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ni Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bolo.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kesculik tau kena liat ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

influenza A, iaitu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan dengan apa indai. Bahkan ni kita nak ngintuk anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nak datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, yang beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita yang bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay. Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi sampai engkau petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekanya, okey.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

4 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jesse Jabu.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak. Ya?
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Karena mau teka beli di salu ya.
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain error lain saya kujar. Jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar nanti uliah lebih hari satu liternya. Oh. Nama aku bawa kemilahnya. Lapan aku tu Siti. Nanti kebawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau ada ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak lemuh mampu mulut. Ya, meh, henti. Ayat liurnya macam orang. Uji, patut mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lah.
1: Henti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Nama gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

0: ja sind der Ramsarete. Der Dave Pichin Bua, ein Jopiak Kakiba. Sie gat Maya ja sind der Ramsarete. Nena Baju Kmija wana Pia. Nena Tali Pingang wana Putia. Tanjo wana Shalom. Sie gat Maya Bakariki Andrewson.
1: Siti Pi.
0: Ya sigat, ya sendera, kan ngunti hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di interon, nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih, nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini di kalindiang lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang mau nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap tadi bermain bengkalan tadi. Peda di pala ku tu nyumbe de sengan ini utai tu. Lagi ku ngelagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi ka minta utai ngakak ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Nggak belum peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal nanti rung. Jakob manis saja, nanti bisa.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya abah standard dunia neh.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bakal ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi, bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita medak pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran. Bertempuh ngau penguji. Bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betale pawon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum
1: ayo lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: setakat tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya ari hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngami, enti sida ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang maya. Pesmina uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kleda termegak uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan, dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tindak sama ping kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nak ada yang pengantar salah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga emas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat kenong. Haram, lupa tu
1: Ada eh, terberundang ke dini kau minta sponsor eh.

0: Pi pedak memang ketuanya. Patuak nak mampu mulut. Ya, meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya, mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik angge petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidamaya sidana dai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang bisa bala kita nadai kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke kemai kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak kan peni nak ngaliah
1: kan nak nete tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak itu lah. Banding tu dengan BIK. BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya. Mesti mohon katanya. Bila nak mohon, nak layak, namanya tadi, dianjur dengan klinik ke bisik dengan program tu. Kemudian nak panel. So bila nak kian, nanti nak sakit rengak, batuk, apa semua nak. Nanti nak akan ofis, akan klinik perintah, kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya, tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Ih, jai mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis siap beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
0: Ih, nak mana? Ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jesli Jabu.

0: Pagi Rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya, meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kedua-dua.
1: Tidak aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wifan segulai sejalan.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tumpenkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hidup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercakap hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang, ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik-siko nembiak, bengal, agu nak boleh berjangkau tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku lelaki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Penerang pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru bawa penggerak pagi YFM kita. Bawa pagi hari dua kita kisah tahu hari ke-6. Kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. 10, 11, 12. Tidak berasa ya, tinggal 3 bulan daging nu kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi belabuh hari pukul 12 tengah malam, dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami ngaw timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanu agi. Lalu pia megah lagunya megah dikenal ngulu bala kita ya ke gawa syip malam. Dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepiak ya bakia. Lalu pia megah bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu. Meri terima kasih ngagi kita semua labanti udah milih YFM jadi ke stesen alai nur kita ngergas ke mata pagi kesari tu. Jadi bakal selama megah ya sebedau kita nyingkang ke mua agi berkunci ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti udah nampuang seput kita ya sari dagi badunya injau tu. Lalu kelimpah harinya megah kita minta berkat, minta iriang, minta embiang ya bak tiap pengawak ya kereka di kerja kita muak ke pagi tau ngambil kenyak mujur di pejalai ke. Jadi ke pagi tau haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Seventh Day Adventist bak awak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Ke diulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Lalu kita bergulai waktu pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah, hapai kami di surga. Meri mulia puji genuan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami deka ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut nuan, nyalai lebuah kami muka jakut nuan, teguk hati rundiang kami, beri roh kudus nerang kia, ngami kia tau nyadi kebekal, ngolalau, ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari tu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumayaku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribu peluk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Dito kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku mpo nak kalak lah sampai apa semalam baka Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, begintir-gintir bersampai apa semalam. Aku kalak bersampai berbenar ke diri lepuh malam, tang nak nakal sembiang tau ka bersampai sepanjai malam baka Jesus leban mata nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engkau jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita yang nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, yang baru kita yang amat-amat bersampi. Tajak pen bisik sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisik sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisik niat tau ke julo hati diri. Ti dekat diuliahkah. Sidaknya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekas ikut mensia bernama Adolus. Ketinua seminat 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka sisois. Kediau minggi ngil batisi tebiang, tebiang bukit lebuah malam. Ngamik kia nak tinua. Leban nanti ia tinua, ia tentu dekat labuah lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius, kenadai kalak tinduk gali, tang tinduk berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siko mangk ke bernama Konon, hidup 30 tahun, semina makai sekali seminggu aja. Lalu siko ke bernama Makarius, sekumpang 7 tahun, nadai makai pemakai kudah dipanduak, ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Tu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau kang merinsak ke diri ketegal deka nguliah kautai ti di niat ati sedaya. Uji inti bekanya kita ingiga Tuhan neh. Mudah tentu muka kita deka tetemu kaya. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, nuan dang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku aus ke nuan. Semangat aku aus ke nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku belagu muji Allah Ta'ala tidur. Kok penulis Mazmur. Dalam Mazmur 84.

beranau ngawapai ya. Tu pelajar ke diberi Jesus ke kita. Kita yang megak tahu nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita, ti pemodok mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu ya. Kita tahu nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah jadi mensia, ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, jadi keganti mensia. Udahnya yang kat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat begulai ngau kita, beranau ngau kita, lalu mandang ke diri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan, bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna mat dekat selalu bersampi ngagai apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apa kita hati di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu beranau kau ya, madah ke ya semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu megak nur kita tahu boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal ti udah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngamik ke kami nyadi baka Jesus. Lelengau, haus, lapar. Selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngamik ke kami selalu ngigak ya tiap hari. Awak ke kami ngigak Tuhan dulu. Lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus. Beri kami hati baka ngi Jesus ke selalu ngigak Tuhan. Awak ke semua orang kengigak nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan bisik ninga sampai kami ke dipindah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: FM.
1: Yeah. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
2: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5 gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nugal tugal ga anang jarang gaga sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kitae tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kitae ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: lebih nuan dani pagi hari katiasa tinuan nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tepetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa tiap berga, tiap patut dikenak kitai kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tiap bisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita yang tak kiruh, tak ibuah, dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilah. Ini bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak betundi ngau pengandiri nada lagi dikeligi kita laban semuanya mansak sekali aja. kena me hari kita ik sarito. Awak kia mai puntung ngai tu buah ngas mengat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dudiari. Rata tengkira oleh lenyau pergila lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dekenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tu oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelka lagu tibisi nyebut one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tu leda tapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau tu tepat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit muni ku jaku ku hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada baru yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Harap ke mata kita udah terang, mending ke lagu Ti Adi by Stanley Puahnya tadi. Au sempat gak bertemu ngau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah carta siapa juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu maja sigat tedah ya tuai. Okey, jadi ya lagi lalu gak peringati mending ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke Sarito lalu apa kunci ke berita ya ti abisi ya di pedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalan Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menua Sri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengka pengangkut di bedau ditemu nama nak kini bangsa perengka pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai banduri perusah tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiat kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapain megak siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengka pengangkut tu lalu ngasut megak polis minta barang siapa ia ke nyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sri Aman Nur Mantu pansiak bak senentang kes tu lalu kes tu dari di pansiak ditiak ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 hanya tadi berkenang ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes berbadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku nembia puam 4 mati lebih tik berbadi bak kilometer 54 Jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau inya nembia ti agi bersekolah puam 4 lebuah ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV ba kilometer 52 Jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ya ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman seperti Dennis Bunyam madah ke bakis berbadi tu jadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiak temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya siku nembiak di benuang bersekolah pempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiak dicek ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak megak kena area Minggu atau tadi. Berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengka pengangkut Pak Jalai Alun amat Jalai dia tu majak lama nyau majak mana jadi majak mana tu okay gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gak mana nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke kumpul ganyak baki okay jadi udah tu lagi bakal sama dia kami hari kang natai ke pesemberat ya kemesin dikiruam peningal ngagai email kami ba YFM Iban ngau kelimpah arinya mega tak mega nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM pagi hari

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketo. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namun?

0: aja ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Menatai ke pesan beratif saya dikirim peninggal kita pagi hari 2 sehari itu, lalu keterubah itu pesan pemati ke dikirim empan anak candung tahu ke apai anjuat yang dipesan itu. Nuju balai kerja bahas menjaya jalai KJD Batu 3 nyentuk ngagai Batu 12. Pemgak balai kerja baru melawai rumah Jebelin, rumah Spester, rumah Misa, bahas Sungai Sian, rumah Untin, Sungai Madur, rumah Robert, Sungai Meruruan Julau, balai rumah Setia Meskimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Meri Nanga Ijit Julau, balai rumah Indian Nanga Luau Julau, Sungai Pasir, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, Rumah Jantiang Setapang, Rumah Takang, Rumah Janggau, Sungai Keletuang, Rumah Dangat, Rumah Kana, Sungai Kawi, Balaba, Rumah Kampiat, Ulu Sangkung Julau, Sungai Libas Kijang, Gau Kemelayan, yaknalah di rintang ke ditu tik lala munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuak. Jadi pesan tu, madah ke munai anak pasang, munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke indai embuak. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang, niang munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuak. Tau dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3-7 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu silia lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111-6-7-4-2-5 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 16-5-6-9-8-7-6. Nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tahu ke apa anjuat ke pagi tahu nyari ya pesan mada ke munai anak pasang tahu ke ini lawat tahu ke ini buak. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang, niang munai anak pasang tahu ke ini lawat tahu ke ini buak tahu. Deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3-7 hari bulan 10 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi empan anak canduang menumbur kusuang 111-6-7-4-2-5 tahu ke ngagi Mira Idora menumbur kusuang 16-5-6-9-8-7-6. Pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melaya tau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai Maya Pusat Rabat bakal bak mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau piak mega kaban belayan ia ke diau buah rumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah, Sabara dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, Rumah Jimbai Diet, Rumah Jelania Sungai Rumput, Rumah Tama Nangam Lupa, Rumah Tinggi Kerangan, Kebelayan ia ke Diau Basrugap, Rumah Minggu Simpang Keluak, Rumah Richard Sungai Mudeng, Rumah Masjid Tenggelat Baru, Kebelayan ke Diau Barumah Muluk Keluak, Kawit Rumah Albert Kadir Munggum Bawang, Rumah Bawi Rapuang, Rumah Duat Nanga Asam, Kebelayan Kedia Batai Serian, Umah Baloi Liko Sungai Asap, ngopi muka balai ya kenalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan, madah ke panggai anak gurang, panggai anak gurang, tau kapa ijut, udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari minggu atau tadi, lalu niang panggai anak gurang, niang panggai anak gurang, tau kapa ijut tu, dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta kabar belayan ya Kang Lala sampal datai ngesah penusah Rabatau, lalu nanti kita akan musi lagi kita tahu bertanya ngagai iju tempo ban nombor 09469454545 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim Melaya tau ke dobelik nama tadi ijuat jadi pesan tau madah kapai ya yangnya panggai anak gurang tau ke apai ijuat udah nadai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lah lalu niang panggai anak gurang tau ke apai ijuat tau dekat di Senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 bah rumah bakar mendas baru seratu sebedau ke di Anjuang pagi ya pegilak pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian mendas seratu kita akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatau tau bertanya ngagai ijua tempu bah nombor kusung 19 4694 545. Pesan kita ya ketiga pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke Inai Idi yang dipesan tu nuju bala ke diau banang baluah sungai baluah nang selawet nang ngungun nang nirua nang bat nang jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako jadi pesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebiat tau ke Indai Mako tau dekat di intu Balam Maimah Balot 2501 Tudanah Desa Ras Pes 6 Miri malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kabelayan ke di pesan tak ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke Inai Idi bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai Apai Idi bernombor 019-486-3329 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke Inai Idi ke pagi tau nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke Inai Sebiat tau ke Inai Mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat tau ke Inai Sebiat tau ke Inai Mako tau dekat di intu Balamaiwah Balot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya Kang Lala tahu ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatau lalu nanti jemak kita akan musili lagi tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tempu tahu ke ini bernombor 019-868-1291 tahu ke ngagai apa ini bernombor 019-486-3329 lalu nangkan kena tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari areas anak tanahnya di pesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang balas staf ya ke gawak ba SK St. John ngapai mega staf klinik kesihatan nangga tiga kabar belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola tanah anak cuat jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat tau ke apa ya wang udah nadai hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat tau ke apai awang tau deka di itu bala mayuah bermah layang nangga tiga ulu layar betawang kena malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam nangga tiga kau layan ya ke ngelala atau ke pesan kita datai ngesah penusah rabatu lalu nanti kita akan mu sila lagi tahu bertanya ngagai areas anak tanah bernombor 0133629618 nanduk baru isi pesan pemati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu nyari pesan mereka paya yang nyak tanah anak cuat tanah anak cuat tau ke apai awang udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apai awang tu dekau di senggai bala mayuah barumah layang nangga tiga ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian nangga tiga kabelayan ke dipesan di pencadatai ngesah penusara batu lalu kanemu sile agi tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu bernumber 0133629618 nangkan kenyak pesan kita ke 5 pagi tau inya pesan ngelumbuang ya ke di kirum layah anak sibat ngau piak mega uyuang anak sibat nya di pesan tau nuju bala kabam belayan ya ke diau ba rumah Rolan bangau Sungai Tisa sekayu ai iuang bala ke diau bangemah nangedap Batang Rajang merirai kapit piamga bala di nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah di rintai ke ditu ti ngelala niang gagi yang anak andua tau ke ini dia nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit serta ngelumbuang ke niang gagi yang anak andua niang gagi yang anak andua tau ke ini dia dekat dia tur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawak nguan uliat lalu uliat adakah diketas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawak berjadi ke Lumbuang kabelayan ia ke dipesan dipinta datai ngulu pengawak tu ia kereka diatur ba gentu ruang pelajau 2 sia taman Bukit Guram sila lagi kita boleh bertanya ngagaya kiti bernumber kusuang 1 0828 0074 tau ke ngagai imbuang ba nombor 0133 0066124 nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kiruam layah anasibat ngau uyuang anasibat ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang ana andua niang ganggi yang ana andua deka diatur kalau kena malam 9 hari bulan 10 itulah pengawak nguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawak menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan di pencadatai ngulu pengawak tu ke deka diatur bagentu ruang pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit sila lagi tahu bertanya ngagai kita bernombor 0108280074 tahu ke ngagai imbuang bernombor 0133006124 jadi ya ke siti tu inya siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau barumah nulai nanga geluang kiba sungai sekeruah kapit jadi minta nuan tu tadi kiah anak tumbam kiah anak tumbam undur ke pasar kapit kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pagila hari 3 lalu nuju upis SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ia ke semak peniau ngau kiah anak tumbam minta kita ngetai ke pesan tu ngagaya anti nyemak iya nane mendiang ke radio pagi tu lalu minta kiah nak tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tau bergiga ke Encik Bonik belulu ana tulu yang pemesai ti megai tanggung pengawak lalu tak mega bertelepon ngagai dulu nombor kusuang 12 0377-8799-98. Anu baru gerah ya ke dikirum UPS SEDC Pibu Kapia tu ti anuju kiah ana tumam ya ke diau barumah nulai nanga geluang kiba sungai Skeruah Kapiet. Jadi minta nuan tu tadi ya kiah ana tumam undur ke pasar Kapiet kena tujuh hari bulan 10 lah yang tadi pergila lalu terus ngagai UPS SEDC Pibu Kapiet lalu barang siapa kita ya ke semak pendiau ngau kiah ana tumam tu tau ngatai ke gerah tu ngagayan ti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiah ana tumam anti nuan udah datai bo UPS nuan dia pinta ngiga Mr. Bonik blulu ana tulu yangnya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak ba tetau lalu tau mega nuan bertelepon ngagaya dulu ba nombor 0128799698. Pesan kita ia ke tujuh pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak kartum jadi santu madah ke pengawal sembiang 100 hari ke niang paduang anak kartum deka diatur ianya tadi ba jalai matang Taman Suria Jaya hari 5 tula 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan kelebih ke dia babelah kucing Seaman Sibu Miri Bintulu tau ke hadini dia ja undut ti ngelala niang panduang anak kartum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nandu baru. Pesan sembiang 100 hari ke dikirim peninga madah ke pengawal sembiang ke niang panduang anak katum. Niang panduang anak katum mereka diatur ba jalai matang Taman Suria Jaya kena hari 5 terwila 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Minta bala ya ke dipesan takung lala oleh sama datai sampal nguluk pengawal tu. Jadi pesan ia ke Siti tu, ia pesan ngetas uliat ke dikirum Edward anak langgap tau ke aduat ia ke dia ba Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu, nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah nyalang lubua empiat seratu. Nangatui lubua ijo awi, pihak mga bala ia ke dia ba sungai keruang awi. Nangat risau, Cigu Benes Biliak ngau pihak mga Cigu Duris Biliak ke dia ba Mega Park. Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, ngau pihak mga Mr. Sabat anak guna, nuju kebelayan ya ke dia ba semua nangga ajau ba bangai kiba. Madam Ayang Kadam ya ke dia ba sungai Selepian Bakuang. Mr. Robin Cambai semenyadai pihak mga kebelayan ya ke dia ba Bakas Buti. Frank Sayen Lita Adam ngapai mga nuju pengulu Abau Nawiang ngau kebelayan ia ke dia ba kucing betuang seratu sibu bintulu Miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Hingga kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawit nombor 0128892997 tahu ke ngagai Gilbert Beji dua belik nama mau ban nombor 0138074325. Nanti baru pesan ngetas uliat ia ke dikiru Edward anak lancap tau kedua ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang apa ya. Jadi niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Ini hari 6 jam 7.30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Silek lagi kawal ngau pengamat tu tahu pertanyaan ngagai Edward lancap tahu ke double nama 2 tahu ke Bujang Sawit nombor 0128892997 tahu ke ngagai Gilbert Beji do balik nama mau ban nombor 0138074325. Pesan ya ke 9 tu pesan ngintu 100 hari ke dikirum durian anak Lamat jadi pesan tu nuju semua kapal belayan ti ngelala niang Kristina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawang itu satu sari ke niang Kristina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi ba rumah Gangga Santabut. Kebelayan ia ke ngelala di pita sampal datai ngulu pengawak tu. Dan baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu nyari pesan madah ke pengawak gintu satu sari ke niang binia yang jadi niang Kristina anak bawang. Dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyela 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah Gangga Santabut minta semua kebelayan ia ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu. Lalu ia ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung hari Kuala Belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ya ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke indai lia. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke indai lia. Deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan uliat lalu uliat. Deka di ketas pagi hari Minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan di mencadatai nguluk pengawak tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke indah lia. Deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari belas 10 pengawak nguan ulit lalu ulit. Deka di ketas pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 jam 5:30 pagi. Okey, jadi kembalian ke dipesan takung lala di datai ngulu pengawak tu ke diatur ba nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan anak Nyibuang yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah layang dan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abuai panjang rumah spesial biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kelandang supo asal rumah

rumah lumpuh beratuang baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari belas puluh sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ilo angge kita angkanya kenemu silih agib kawal ngap nusara batu kita tahu tanya angge Alfred gele yang anak asuhan menomor 0138474978 tahu ke ngage mesela bangi anak nyegang banumbur 0138781382 nanu baru isi pesan pemati kedatai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tau nyari pesan madah ke binia yanya bari tau ke dobel nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan niang bari dobel nama ulat anak langgu niang bari dobel nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun tau adakah di intu bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pegila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 jadi kembalian ke pesan terdata yang sah Nusara Batu lalu kena musih lagi tahu bertanya ngagai Alfred Gili yang anak asun ba nombor kusung 1384749978 tahu ke ngagai Mesila Bangi anak nyegang ba nombor kusung 1387813082 pesan ke 12 pagi tu ngelatai ke pesan mati ke dikirum unat anak isau ngari sedaya sebiliaknya dia pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bawa semanjai batang sekerang batang spa batang tu apa ngopi muka ke pelayan ya ke dia bawa semanjai batang mana ngau ya kenal lah dia rintai ke nama itu ti ngelala trinjum anak bang jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini dide udah nadai kemari ada 1-5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tu deka disenggai bala mayuah rumah iju lubuk tabau ulu sekerang kena malam pergila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelola dipinta sampal data yang sah Nusara Batu nanda baru pesan pemati ke dikirim unat anak isau ngari hidas pilih jadi pesan tau madah ke trijun anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tau deka disenggai bala mayuah berumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan dipita sampal data yang sah Nusara Batu lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke sari tau inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang yang dipesan tau datai hari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suut sungai benang kebelayan keriau ba batang baliah sungai gad sungai bau suau merirai batarajang kebelayan ba belawai menuan kenawit sibu bala ba igan wa pakan marau anap tatau bintulu miri limang kucing gau di pasar kapis setaya kenalah dirintai kritu ti ngelalan yang jandun anak abiat nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang jandun anak abiat niang jandun anak abiat tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka diatur ba country height jalai ulu sungai kapiat kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka diatur pengawa jadi ke lumbuang okey jadi kita kak nemu asli agib kawal ngawa pengawa tu tahu bertanya ngagai unca ba nombor 011255030039 bujar nombor 011156809904 tahu ke ngagai sudiah ba nombor 0178010829 nando baru pesan ngetas uliat engau ngelumbuang ti dikirum bujar anak angau tau ke apa ya luncai.

Saya ngari ke sidak senyadi, nyari pesan tu, madah ke pengawal ngetah sulit ke Niang Indaya, yang tadi Niang Jandun Anabit, Niang Jandun Anabit, tau ke Indai Uca, tau ke bini Niang Angau Anak Anyang, deka diatur, ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 tolak 9 hari 10 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang deka diatur sila gib kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu terus bertanya ngegai Uca ba nombor kusung 11255-03-039 tahu kan gaya bujar bernombor 011-1568-0904 tahu kan gaya sudiah bernombor 017-801-0829 yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: yang nalah di hari saik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik maksud ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jako.
3: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perahunya, bisi kita kena kita nguyek kianya tadi. Kita bak biluan, bak ikut. Jadi kita berarti ke, ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi, kiri tau ke kanan. Kita berarti ke, bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh, nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama utai ke disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahua ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngomati mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, lingkup kami, YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Pamai lepas berkenang keba sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 di prati kenane mayo kes histerian biaknya di. Lepas sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika yang kesama lu mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban disiku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi teh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita yang brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke Y FM regulai sejarah.

0: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelian tunggak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi gau pelian tunggak kuyang pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih gau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng melancar ke pelian 5 tahunnya berserimbai gau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansang bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megah ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjaku maya IDEX 2026, Premier Madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uli mansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyengkaum reka bentuk kejuruteraan khas, pemansiak serta pemansang bakat. Yang madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiap berplasa ke gallium nitrida atau ke GaN di menua tu megak, muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dengan memansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan, nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta air, komputer AI ngau arus penyambung digital. Memansang dengan saut perintah ngau luar tu megak, nyadi pun pengawak memansang ke grid AI Sarawak. Tok megak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawan gau AI. Suntuk dutur gau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Apu madah ke nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut semina belalau ke penyampau orang dan berunding ke gaya geografi gau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agi nyadi pemar bak kanan menua bakal di Ulu Rancang, Ulu Baram, Betung, Sri Aman, ngau Lubu Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih bercurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu penumdian ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 udah ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah boleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistemnya megak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Yang madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandiak ngau perintah besar. Yang madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelilingi kampung. Sarawak dah nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB nikik ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sapi Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan ianya nikik hari 86.17% buat tahun 2024 mayanya buat tempat ke 63. Tung ujung ke sidaknya di Majlis Daerah dengan pemujur di Pemaduk Tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Yang masuk ke jakut untuk pengundah berjadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi, nya sekedar artis terbilang, tindakan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai hingga pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegang Menua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kelimpah hari Datuk Awi. Sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88, Ngau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya, nagak ke penatai 10,000 ikut orang. Sekedar pengerami besar kebukaan megak dekat diatur berengkah hari hari 4 tu. Tuk Nyengkawun pengawak baris ngau rapat raksasa buat Padang Merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh Industri Dagang Temuai Sarawak ngau Indonesia mansiap pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Upis Dagang Temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Enggau Domestik STB Gostino Baswan madah ke Indonesia mengkang jadi market dagang temuai ke berguna serta jadi bakih serantau Sarawak. Tuan Megan Yukong penduduk Sarawak jadi gerbang ke Borneo serta beri mayu hagi peluang ngakai bala temuai mansiak palan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak melancar ke strategi ngau pelin tunggak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007. Kaban Kunsel Negeri Sitak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais, nyuak ke kunci ngakai pengarah Upis Agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru Pelilih Simunjan. Belak besit datai, Presiden bagi menua semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Ngaudi O Simunjan, Adli Kiprawi. Masjid itu digagak dengan ungkus 11.5 juta ringgit, keuliah menurut lebih kurang 500 ekor orang Semiang. Meski itu, dari penguntung agak mensia mayuah kenguan menuanya, lebih lagi sida uliah Semiang berbala mayuah ngolantang, lebih maya Semiang Aidul Fitri. Muhammad Narudin Megak madah ke meski itu ke Semina menurut Semiang aja, tang uliah menurut ngatur aktiviti sosial, mau program pelajar seraya tidak dikena negak ke lagi kemana kawal berada Muslim di Semiang. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakut dalam sarito ianya begantung ati. Begantung ati. Reti jakuk dalam begantung ati, ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, enti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung ati no. Anang ni nuan ingat kambai lama nuan. Nah lah nuan put itu sahila. Nya nakak jakuk dalam sarito, ianya begantung ati.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Keskalito YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak jadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkeraju tik ngayan ke bansal ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berin di ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Ngau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: selesai. Terima kasih dengan RTM Kuching Sarawak. Dan sudah lanjut ke pemeran SSC ke-9. Jadi, pakar kepala itu, aku cukup ketua, kemampuan. Pakar kepala itu, aku boleh lirik terbaik. Lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai.

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Letra Matiun Jisli Jabu.

0: Kita kebisi medak live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekat rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9, drum roll.

0: Tania.
1: Ya melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya udah ditemu kenapa tuh dari temu nah
2: iya sekiamat jadi ya sama pagi ngagai guys semua bala peninggal lebih lagi ngagai bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa juara SJJ ke 9 lama pagi tu tuan ya. Okay tu aja ba kunti pagi tu nah
1: ya lama ke udah di semaya kita ya kemarin ngagai pagi tu betul benar kita di Studio YFM tu 8 champion kita hebat edisi ya ke 9 anugerah carta sapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai dengan kita ikuti sama pagi
3: selamat pagi
2: nyemunyi ke namanya sekolah
1: bukan namanya saya ku bisik sekedar tanya-tanya semangatnya agil ya agil percaya atau anda percaya terima pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu
3: nah, anda mau tak kata?
4: Kata tindak dah cukup lah. Tindak dah cukup.
1: Okey, nama nanya ni melati. Nyakanya tadi, saya kena agi bus test lomba. Selalu saya ke kaki tu agi berdua terengkah batan. Saya ke agi bermain dia.
2: Iya,
1: dah
2: sejak mai. Jadi nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke megak sidak ya. Namanya tadi practice kau kita deh. Sidak ya sound check semuanya sampai dini hari. Jadi kata kau saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini penglelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai penglelak sudah ke boleh gelar juara.
1: Kali jabu dulu yang main ini jabu dulu yang
3: mana. Okey ya bak tu nyokas seminggu kita dia bak betuang harinya. Cukup lelak amat lelak cukup anak mata buntau banyak semua. Tang utai tu nadanya di penanggul bak kami lah. Saya ku tajak pelelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara. Utai tu sudah jadi nyun ada lagi saya. Nyun ada lagi. Nyun ada lagi lah. Tang tajak yang pulih tadi kucing tu nyok baru ada tai madai.
1: Okey jambul. Ketika saya lebuh maya ketika nyebut tu pengelama 4 hari ya saya ku tajak pan lama tu nuan terbak outstation terbang ke kerja recording terbang orang jadi on field entah kap menjaya ke city-city konsert berkata bisik bizar kini kau nuan yang kena gig berluar din
4: oh setakat tu memang bisik jauh beza lah lapan ke bakal ke pengalaman di Betung banyak pengawak macam setting lighting LED apa semua sound check pun ke terimpu bergak makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah udah bisi contoh apa tu drimpu ngadu gau dia drimpu lelak cukup lelak tang oke okay, udah boleh bergelar juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya los terus lelaknya
1: oh jadi ya tadi enggak jambul jadi ya sekali tu kita nanya ke Crispo tu saya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman ngagai Raban Tanah Bernyang Raban orang aman untuk city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
2: iya siapa
1: ya ketika saya cecegit keterwaya tu cecegit bawa pentas saya kembali berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian
2: mayu tu ne kadang nak datai lebih 10 ribu ne
1: ayo kembali badal
2: badal baluar laban baluarnya sikit dah penuh pada aku tuan jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar terlebih kita ke kak temu nyanyu kak pulai nyanyi berarti apa mama yo orang baluar
1: ya temu sia magang ke baluar nya berarti ne au jadi ya tua tu tadi nyo kan nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya kebedak berpentas keterubah ya ba ketia buat stage menjadi highlight bukannya Chris
5: ya. Saya aku tolah pentas paling besar bagi aku lama tu aku medak orang aja
2: ya.
1: Sebelah tu habis besar dini
5: paling besar itu lah pentas itu.
1: Kayak sebenar-sebenar itu kan ku?
5: Sebenar itu kami selalu buat persembahan kayak apa? MSS ke? Selalu
3: pentas gawai.
5: Ya, pentas gawai selalu.
3: Bansar gawai?
5: Ya, bansar gawai.
2: Iya, kira lain dia saya lah banyak yang
5: kaya berpikir.
1: Pressure-nya datang pada ibu ketia saya.
5: Nak nemu ku saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Asal saya sudah nikik pentas, enggak orang finalnya, udah. Asal terbagi hati ya saya udah. Ya, tapi aku bisa target ga masanya. Bukan terbaik.
2: Oh, sikit lagi bukan terbaik.
5: Tapi Tuhan mereka lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
5: Kami bentuk juara.
1: Iya, sama puji Tuhan melawan sini sangku om kutara barzeki sentanya tang amlati. Antang ri ban sida ya ke belima tu deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang me pedak wari sida belima ya. Dinya Steve drama ya. Ni pem gak keyboardis. Sedua ya sempat mudah udah buka resel. Oke, aku